Ya balik lagi di Jalur Hati Alister di menit kedua lepas dari pukul 8 pagi. Nah kelewatan nih fresh juice-nya. Habis ini fresh juice ya Alister ya. Oke, ada Pak Esra di WhatsApp dan juga ini ada Ibu Susi request lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Habis ini diputerin juga dan ada Pak Esra nih. Shalom, selamat pagi Bang Intra, apa kabarnya? Sudah sarapan apa pagi ini? Saya sarapan rice with apa nih? So Inggris juga nih. Rice with peanut sauce. Nah, dan mix vegetable. Nah, itulah nasi pecel, Pak. Pak Esra, sudah ada sarapan apa hari ini? Request lagu Roh Kudus Datanglah dari Talita Dodo. Ayatnya di Matius 6 ayat 23. Salamnya untuk Bang Erik di Semarang, juga untuk semua pendengar setia Heartland di program Voice of Life. Semuanya dari A sampai dengan Z, salam sehat, tetap semangat dan berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terberkati juga buat Pak Esra. Untuk Bang Indra, thanks, selamat bertugas, sehat selalu dan menikmati kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya Tuhan berkati juga buat Pak Esra sepanjang hari ini. Dan ayatnya di Matius pasal 6 ayat 23. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ya ayat ini perumpamaan tentang mata sebagai pelita tubuh di Matius 6 ayat 22 ya. Ini kelanjutannya. Ya, ada beberapa hal dari ayat tersebut di atas tadi ya. Fokus yang pertama adalah fokus hidup atau mata. Dalam hal ini mata yang jahat melambangkan keserakahan. Pokoknya hal yang jahat lah ya, iri, nyalah-nyalah yang salah-salah aja. Yang gak ada baik-baiknya lah yang dipandang. Kedua, kegelapan rohani. Jika prioritas hidup salah atau egois, maka seluruh hidup dan pandangan rohani seseorang akan dipenuhi dengan kegelapan. Ya semuanya bersumber dari mata gitu kan. Apa yang kita lihat yang pertama kali gitu kan. Kan manusia tuh suka yang indah-indah sebenarnya. Tapi seringkali yang dilihat juga banyak yang gak bener gitu. Jadi karena semuanya itu pertama kali munculnya dari mata gitu kan. Dari mata jatuh ke hati. Nah diolah dari mata, diolah informasinya, diolah ke pikiran kita, timbullah di hati gitu kan. Kalau ngelihat sesuatu yang baik, ya jadinya baik gitu kan. Tapi kalau ngelihat sesuatu yang baik, terus ternyata keputusannya salah, nah itu yang repot. Ada teman yang berhasil, sukses gitu.

0: akhirnya jadi iri dan lain sebagainya. Nah itu dia. Jadi kalau matanya udah jahat, dari kan apa yang dipandangnya jahat, ya gelap semuanya seluruh tubuhnya gitu kan, karena semuanya berawal dari pandangan kita. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, nah kan terang ini, jadi kalau mata yang ada di dalam diri kita ngelihatnya yang gelap-gelap, ya gelap semua hidup kita. Gitu. Jadi lihatlah yang baik-baik. Indra suka ayat ini, suka banget. Apa yang manis, apa yang sedap, apa yang manis, apa yang mulia. Mana tuh ayatnya tuh? Jadi lupa nih. Pikirkanlah semua itu. Oke, jadi apa yang manis, apa yang enak dilihat, lihatlah itu semua. Gitu kan, sehingga tingkah laku kita, tindak tanduk kita sepanjang hari pun akan jadi baik. Kalau kita mikirin yang positif terus kan enak gitu kan. Tapi kalau kita mikirin yang negatif terus, ya jadilah negatif sepanjang hari itu. Jadi yang bisa saya sampaikan ini Pak Esra, melalui ayat ini kita diingatkan, ya lihat yang baik-baik, pikirkan yang baik-baik, yang manis, yang enak, yang sedap didengar, pikirkan semua itu, ya kan? Pandang itu semuanya kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan, dan apapun yang baik di sekitar kita, lihat itu semua supaya nggak gelap semua ini hidup kita, supaya nggak ngelihatnya hal-hal yang buruk terus, aduh negatif, aduh bisa nggak dan lain sebagainya, akhirnya jadi salah langkah. Ku puji namamu, ku bernyanyi bagimu, ku bersih. Oke, stay tune terus, listen di Voice of Life. Berikut ada Fresh Juice dan habis itu lagu yang sudah di request tadi. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Jalur Hati Anda. Voice of Life balik lagi ya setelah yang berikut ini.
1: Sahabat Fresh Juice, dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha.
2: Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice
1: Rabu 24 Juni 2026 yang akan dibawakan oleh
2: Romo Albertus Joni SCY dari Palembang.
1: Selamat mendengarkan.
3: Sahabat Daily Fresh Juice yang diberkati Tuhan, salam Fresh Juice. Saya Romo Koko SCY mengundangmu untuk bersama-sama masuk dalam wilayah Sabda Allah yang menyejukkan, yang menyegarkan. Hari ini 24 Juni 2026 kita merayakan bersama-sama hari kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Mintalah rahmat hari ini supaya engkau benar-benar bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga pelaku firman yang hidup dan yang bahagia. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66 dilanjutkan ayat 80. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria seperti nama bapanya. Tetapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka kepadanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapanya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya, dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidah Zakaria, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti, sebab tangan Tuhan menyertai dia. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun, sampai pada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
4: Teman-teman yang diberkati Tuhan, kita baru saja mendengarkan penggalan Injil tentang kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Yang unik dalam bacaan Injil hari ini dan saya ingin kamu melihat dengan lebih dalam, ketika orang-orang di sekeliling Elisabeth dan Zakaria melihat bahwa tanda Tuhan bekerja luar biasa dalam keluarga itu, ada dua reaksi yang mereka tunjukkan. Pertama-tama, mereka bersukaria, mereka bersuka cita bersama keluarga ini yang mendapatkan kasih karunia anak setelah masa kemandulannya begitu panjang. Bagi saya ini satu reaksi yang di zaman ini kadang-kadang makin sulit kita temukan. Orang-orang seringkali sulit bahagia pada saat kita merasa bahagia. Dan ya gak apa-apa, mereka gak harus ikut bahagia juga ketika kita bahagia. Biasa aja, hanya yang cukup mengerikan di zaman ini adalah ketika iri hati menyeruak, ketika rasa tidak suka lebih dominan, maka yang muncul adalah ketika saya berbahagia, orang lain belum tentu bahagia dengan sukacita yang saya alami. Dan ini adalah dinamika yang terjadi karena seringkali orientasi pandangan kita hanya pada ego sendiri. Kok dia bisa ya sampai pada titik itu? Kok dia bisa ya menerima berkat yang seperti itu? Padahal aku tahu benar sejarah keluarganya. Padahal aku tahu benar kualitas kepribadiannya. Kenapa ya kok dia makin sukses? Padahal banyak sekali kejahatan yang dia lakukan. Kadang-kadang, asumsi-asumsi pribadi yang belum tentu benar menguasai penilaian kita. Sehingga, dari rasa iri, dari rasa tidak suka, dari rasa tidak puas diri, muncul banyak sekali tuduhan yang belum tentu benar. Dan saya harap engkau tidak termakan jebakan Batman seperti ini. Mengapa? Sebaiknya kita menjaga batin kita dengan pikiran-pikiran yang baik. Sebaiknya kita menjaga lisan kita dengan kata-kata yang manis dan memberkati. Karena sebetulnya apa yang menjadi kekayaan batin kita ditunjukkan secara nyata ketika kita bisa berempati dengan sehat. Berempati adalah gerakan hati paling dalam. Berempati itu soal saya yang ikut merasakan sukacita orang lain secara genuine, dan soal saya yang juga bisa berbela rasa, bertindak nyata ketika orang lain di sekitar saya menderita. Kemampuan berempati belakangan ini, gak tahu ya, makin jarang kita temukan yang genuine. Karena mungkin logika dunia sudah berkata bahwa tidak ada makan siang gratis, kecuali MBG. Itu pun gak gratis, banyak dikorupsi. Dan tidak ada makan siang gratis. There is no such thing as a free lunch, kata orang barat kan. Selalu ada harga yang dibayar dalam logika ekonomi seperti itu. Sehingga kadang-kadang sesederhana ikut berbahagia ketika orang lain berbahagia menjadi sarana untuk curiga, menjadi sarana untuk berpikir buruk dan negatif. Kira-kira dia mau apa dari saya ya? Kok dia malah ikut berbahagia ketika saya berbahagia? Pertanyaan macam apa itu? Tapi sejatinya kita mengalami ini bukan? Makin sulit kita berbahagia ketika orang berbahagia. Maka alih-alih masuk ke dalam egomu, mungkin baik kamu tetap berpikir baik. Mungkin adalah pilihan yang lebih bijaksana ketika kamu memilih untuk mendoakan orang lain supaya mereka bisa menikmati kebahagiaan mereka secara utuh dan benar di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Dan reaksi kedua ketika mereka belum selesai dengan rasa sukacita itu, Ketika lidah Zakaria terbuka, apa yang terjadi? Mereka merasa heran. Mereka merenungkan di dalam hati semua peristiwa ini. Bagaimana mungkin seorang anak bayi ini yang namanya Yohanes Pembaptis benar-benar apa? Yang mereka kenal keluarganya malah benar-benar disertai dengan tanda-tanda hebat dari Tuhan. Kira-kira ini akan jadi anak seperti apa? Jangan-jangan dia akan memakai baju warna biru, celana warna merah itu ya. Jangan-jangan dia akan menjadi seperti Superman. Dan rasa kagum itu menyertai sukacita. Tapi bukannya tanpa rasa takut akan kehendak Allah. Dinamika imanens dan transendens, ini bahasa sosiologi yang hendak menggambarkan pengalaman religius seseorang ketika berhadapan dengan Tuhan, dengan pengalaman yang ilahi. Di satu sisi orang merasa sangat dekat, imanens, tapi juga orang tidak mengerti sepenuhnya apa yang dialami. Pengalaman transendental istilahnya. Sehingga mereka di satu sisi tahu bahwa kedatangan bayi ini adalah tanda sukacita, tapi di sisi yang lain mereka tidak sepenuhnya menangkap, tidak sepenuhnya mengerti. Mereka masih meraba-raba, mereka juga merasa gentar mungkin dengan tanda Tuhan. Ya betapa tidak, Imam Zakaria tidak bisa bicara selama masa kehamilan, dan sekarang lidahnya terbuka memuji Tuhan setelah baik Bunda Elizabeth maupun Bapak Zakaria memberi nama yang telah ditetapkan oleh malaikat, Yohanes. Indah sekali teman-teman, dan ini pengalaman digentarkan oleh yang ilahi ini sebetulnya juga kita alami kok. Kita alami. Coba Anda perhatikan, kapan benar-benar Anda merasakan begitu dekat dengan Tuhan dalam sakramen Ekaristi, misalnya ketika engkau menyambut komuni. Kapan misalnya engkau berasa tersentuh sampai doamu tidak lagi bisa menemukan kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan isi batinmu. Itulah pengalaman transendental. Dan saya mengundangmu untuk kembali ke pengalaman itu. Tiap orang pasti punya memori transendental. Tiap orang pasti punya memori merasa dekat dengan Allah, tetapi sekaligus kagum dengan caranya bekerja. Kalau kamu belum punya memori itu, ini saat yang baik, ini hari yang baik untuk merenungkan juga kelahiranmu sendiri. Ini hari yang baik untuk merenungkan bagaimana Tuhan punya rencana dalam hidupmu, membentukmu dengan sangat indah. Walaupun kamu harus melaluinya dengan lembah air mata. Mari bersyukur, mari menjadi kagum, dan mari bersuka cita. Karena hadirmu pada gilirannya menjadi berkat. Berkat yang jauh lebih besar daripada apa yang kau sangka. Berkat yang jauh lebih besar daripada apa yang dapat kau sadari. Tanyalah pada orang-orang di sekitarmu. Apakah hidupmu sudah jadi berkat? Dalam caramu yang unik, dalam keberadaanmu yang luar biasa di dunia ini, engkau sudah boleh menjadi berkat bagi sesama. Saya Romo Koko SC juga memberkati engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus sayang padamu. Salam Fresh Juice. Kita jumpa bulan depan. Bye.
1: Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini.
2: Terima kasih kepada Romo Joni untuk renungannya.
1: Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

biar segenap hidup kami, bahkan segenap nafas kami, jadi persembahan yang kudus buat Engkau, Yesus. Kudus. Ini persembahan kami, Tuhan.

Ya, kembali lagi di jalur hati Alis dari 94.4 Heartland FM. 38 menit lepas dari pukul 8 pagi. Dan Indra ucapkan selamat pagi buat Ibu Prihantini. Udah simak sejam yang lalu nih Indra berlihat. Terima kasih juga buat Alis yang sudah menyimak lewat live streaming di TikTok Heartland Samarinda. Selamat pagi semuanya yang sudah bergabung sedari tadi ya. Tuhan berkati dan enjoy untuk hari ini.

Oke, 0811-5830-944 Indra masih buka untuk hal listener di line telepon dan juga WhatsApp. Dan Indra dapat nih satu artikel menarik tentang tadi mata-mata tadi. Ya, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ya, hati-hati gunakan mata. Karena Bapa di surga melihat kita. Hati-hati gunakan matamu. Di manakah biasanya kita mendengarkan lagu itu? Biasanya lagu terdengar dari suara merdu para kakak-kakak di kebaktian anak dan sekolah minggu. Nah, ini lagu. Hati-hati gunakan mata ya. Ya, di sekolah jangan nyontek ya adik-adik. Nah, biasanya gitu ya. Mata itu untuk melihat pemandangan, bukan untuk mengintip kertas ujian teman. Jadi teringat zaman dulu gitu ya. Pertanyaannya, apakah lagu ini hanya relevan untuk anak-anak? Rasanya kita perlu mengakui bahwa lagu yang tadi sangat relevan juga buat orang dewasa. Saat ini banyak orang dewasa yang gak bisa menggunakan mata dengan baik. Contohnya suatu malam, ini ada artikel ya, saya pernah hampir ditabrak oleh pengendara motor yang menerobos lampu merah. Atau sering juga kita melanggar beragam rambu lalu lintas lainnya walaupun kita sudah melihat. Tak jarang alasan tidak melihat atau tidak tahu pun disampaikan kepada polisi ketika kita ditilang. Ya, di gereja pun pelanggaran terhadap rambu sering terjadi. Seperti yang kita tahu, misalkan di gerejanya besar ada liftnya, ada gambar kursi roda gitu kan. Artinya yang harus didahulukan menggunakan lift ketika kebaktian minggu adalah mereka yang berkursi roda dan sukar berjalan. Tetapi perhatikan siapa yang masuk duluan. Yang ngantri malah orang-orang yang sehat gitu kan.

dan bisa berlari. Ya kita bisa melihat, tetapi ternyata apa yang kita lihat itu nggak membuat kita berempati. Kita nggak berhati-hati menggunakan mata kita, oke? Okay? Nanti kalau sudah kejadian apa-apa, bilangnya nggak tahu, gitu kan? Bilangnya salah lihat. Jadi pergunakan mata kita, apalagi kita bisa melihat semuanya itu secara luas sekarang. Gak hanya yang ada di depan kita, tetapi di dunia luas pun kita bisa lihat. Sekarang ada internet yang super-super canggih, super-super up to date. Kita mau ketik apapun di internet, semuanya muncul. Jadi pergunakan mata kita untuk melihat hal yang positif. Saya Indra suka lihat-lihat artikel gitu kan, terus bahas tentang history, bahas tentang apapun gitu kan yang positif. Sehingga wawasan kita juga luas gitu, Alizar. Kalau kita lihatnya yang sedikit, yang kita lihat ini apa banyak negatifnya, balik lagi kita juga akan jadi negatif. Jadi pergunakan mata kita dengan baik. Kalau ada rambu di jalan, dilihat baik-baik dan dilakukan dengan baik. Udah lihat merah, terobos aja lah, bisa lah masih. Udah lihat di sana apa namanya ada sesuatu yang nggak bisa kita lewatin gitu kan, ya udah jangan lewat situ. Jadi pergunakan mata kita untuk melihat sesuatu yang baik supaya terang seluruh tubuh kita. Ya selamat pagi buat teman-teman di Radio Heartland semuanya yang sudah stay di pos masing-masing. Kiranya diberkati Tuhan sepanjang hari ini dan apa yang dilakukan semuanya disertai Tuhan dan dibuat berhasil. Amin. Ini persembahan kami. Alisar yang berulang tahun hari ini tepat tanggal 24 Juni 2026 Indra ucapkan happy birthday, God bless, Tuhan berkati, panjang umur semuanya dijawab Tuhan pergumulannya dan sehat selalu sepanjang tahun ini. Amin. Ya Indra masih nantikan Alisar di line telepon dan WhatsApp di 08 11 58 30 944. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Jalur Hati Anda.

Hal itu kita sudah berada di penghujung program di kesempatan pagi hari ini 24 Juni 2026. Dan kiranya semuanya bersuka cita sepanjang hari ini. Selamat melanjutkan setiap tugas dan tanggung jawab Anda semuanya sepanjang hari ini. Yang kerja silakan kerja, yang mau melakukan apapun, lakukan semuanya dengan baik. Dan terus alami kemurahan dan kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Nikmati waktu Anda bersama orang-orang terkasih di sekitar Anda. Maksimalkan apapun yang ada di dalam diri Anda. Terus jadi berkat dan saling memberkati satu dengan yang lain. Indra, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Selama siaran berlangsung di kesempatan hari ini, kita ketemu lagi esok hari di jam dan gelombang yang sama, tetap di 94.4 Hotline FM. Akhir kata dari kawasan Jalan Kebahagiaan, Indra pamit undur diri. Keep on growing and never give up. Bye-bye.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, Kristus rela mati untuk kita. Saudara pendengar, bayangkan jika setiap kali kita memberikan pertolongan dan itu benar-benar menolong orang tersebut, kemudian kita mengatakan kepadanya bahwa dia tidak perlu membalas kebaikan kita, tetapi membayarnya dengan melakukan kebaikan yang menolong sesama kepada tiga orang berikutnya. Dan kemudian orang yang kita tolong tersebut benar-benar melakukan tiga kali perbuatan baik kepada orang-orang berikutnya dengan memakai metode yang sama, membayar kebaikan yang diberikan kepada tiga orang berikutnya terus-menerus. Maka terjadi multiplikasi tindakan kebaikan yang tidak pernah berakhir. Jika ini terus terjadi, maka dunia akan selalu memanen kebaikan dari orang-orang yang tidak pernah berhenti menyebarkan cinta kasih. Dan apa yang kita lakukan kepada orang lain itu selalu bergaung, meskipun bunyinya tidak terdengar di telinga kita. Gaung itu adalah karakter yang Anda tularkan kepada orang lain. Saudara pendengar, apa yang Anda lakukan di dunia ini tidak akan pernah berhenti. Kalau Anda melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan terus diingat oleh orang lain. Dan Tuhan selalu membalas setiap kebaikan yang Anda lakukan bagi orang lain. Inti iman Kristen mengajarkan kepada kita untuk mengasihi orang lain. Karena dengan mengasihi, maka orang lain akan melihat kebaikan hati Anda. Kita seringkali dikejutkan dengan kebaikan yang ditunjukkan oleh orang-orang yang menurut masyarakat terpinggirkan. Orang-orang ini sering dianggap sebagai masyarakat kelas 2 yang hidup dalam kekerasan. Bahkan kita dikejutkan dengan orang-orang yang dianggap sampah oleh masyarakat yang mengasihi dengan tulus. Tentu sangat bertentangan dengan orang-orang yang begitu mengasihi Yesus, tetapi tidak menyatakan kasihnya di tengah-tengah dunia. Sudah banyak bukti ditunjukkan, ada begitu banyak orang yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, tetapi sampai saat ini membenci sesamanya. Mereka menyimpan dendam meskipun Tuhan selalu mengajarkan kasih. Mereka menyimpan amarah meskipun kasih adalah inti pengajaran Tuhan. Dan mereka membiarkan hidupnya dikuasai oleh dendam kesumat. Padahal di atas semuanya kita harus lebih mentaati ajaran Kristus daripada sakit hati yang mendominasi hidup kita. Kristus mengasihi kita dan rela mati untuk kita.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: 100,6 Heartland FM, your family station, morning espresso.
1: Selamat pagi. Let's wake up your iya nih. Ya, ulang.
0: Ulang ya. Morning espresso.
1: Let's wake up your mind.
0: Ada Ragilzi.
1: Ada di Garuan.
0: Kita bakal menemani kamu di pagi hari ini di hari Rabu tanggal berapa sekarang di
1: tanggal berapa ya? Tanggal 24 Juni 2026.
0: Ih, berarti tinggal satu hari lagi ya.
1: Apa tuh?
0: Gajian, cuan. Ini nunggu hari gajian ceritanya.
1: Itu tanggal yang selalu ditunggu-tunggu oleh setiap pekerja kali ya.
0: Tanggal gajian ya. Tanggal jadi hari gajian. Ini kan hari terakhir nih sebelum besok gajian. Jadi hari ini puasa kita ya.
1: Enggak dong, enggak segitunya. Pastinya kan kita masih punya cadangan lah sih.
0: Ada ya cadangannya.
1: Gua kalau setiap tanggal gajian gua selalu ingat ada orang yang selalu ngingetin, "Eh, jangan lupa
0: traktirannya."
1: Bukan. Gitu.
0: Kopinya.
1: Apa sih kita tiap bulan?
0: Bayar iuran.
1: Mungkin
0: ada
1: teman-teman
0: penagih ya, ada penagih.
1: Mungkin teman-teman di luar sana juga ada sama. Kayak temen gue tuh, Dik.
0: Iya, ada yang suka nagih-nagih nih kalau waktu gajian gitu. Biar gak lupa, biar pas gajian itu langsung disetorkan gitu.
1: Kemana?
0: Di itu, bendaharanya. Bendahara kantor.
1: Yes, hari ini kita menyapa buat teman-teman semua. Ada di mana aja nih, Zee?
0: Ada teman-teman dari Heartland Radio Lampung.
1: Halo, Lampung.
0: 7 FM. Terus teman-teman di Heartland Samarinda di 94,4 FM. Ada juga di 97,0 Harmony FM Takalar Makassar. Terus ada teman-teman di Heartland Radio Bali 92,2 FM dan Radio Astara FM di 107,8 Minahasa.
1: Yes.
0: Mungkin ini teman-teman juga ada yang nanya, mana nih live TikToknya? Biasanya ada live TikToknya, kok hari ini belum nampak nih.
1: Tunggu.
0: Belum ada penampakannya Ragilzi dan juga gak di Kak Arwan. Tunggu ya, ini masih berproses. Tunggu ya guys, karena masih ada sedikit trouble di live TikTok kita. Tapi kita akan usahakan untuk segera mungkin live TikTok supaya kamu juga bisa gabungan. Baik, di pagi hari ini seperti biasanya juga, yang mau kirim salam, mau kirim kopi, mau kirim
1: kopi.
0: Mau kirim ucapan selamat ulang tahun kemana, Dika?
1: Ke 0819-269-1000 ataupun yang mau bergabung melalui akun live TikTok nanti ya. Tunggu ya, kita pastikan nih, lagi kita usahakan nih. Dengan topik kita di pagi hari ini, masih gak sih kita memerlukan uang tunai? Atau kita kayaknya gak butuh-butuh banget nih, Dik, di era sekarang gitu kan, untuk uang tunai.
0: Gimana pendapat kamu? Langsung tuliskan.

Jam rawan melanda. Mata mulai meremelek, kerjaan belum kelar, ditambah bosan melanda. Jangan biarkan sore kamu garing. Sini temani waktu santai kamu bareng penyiar kesayangan Persiana di program CS Cemilan Sore. Hadir setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore, Persiana bakal suapin kamu dengan lagu-lagu terbaik, info yang lagi hype, dan obrolan seru yang siap bikin mood kamu langsung naik. Serunya lagi, kamu juga bisa gabung dan tonton langsung keseruannya via live TikTok di @hardlinefm. Yuk langsung absen dan komen di sana. Punya opini atau cerita seru soal topik yang lagi dibahas? Bagikan suara kamu lewat voice note ke WhatsApp Hardline di 0819-269-1000. Sore asik, sore interaktif. Pastikan dengerin terus CS Cemilan Sore bersama Persiana setiap Senin sampai dengan Jumat jam 3 sampai jam 5 sore hanya di 100,6 FM Hardline Radio, your family station. Memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: episode di kesempatan pagi hari ini ditemani bersama dengan Ragil Z dan juga Dika Arwan sampai dengan jam 10 nanti. Kita lagi ngobrolin tentang uang pagi hari ini. Jadi sebenarnya masih gak sih manusia itu memerlukan uang tunai gitu? Ya Dika ya. Perlu gak menurut kamu Dika? Kalau kamu secara pribadi deh, kamu selama ini apakah kamu masih menyimpan uang tunai di dompet kamu, di saku kamu gitu?
1: Kalau jujur sih nyimpan sih udah jarang ya. Jarang loh, bukan berarti gak pernah gitu kan. Karena kan kalau setiap kita belanja tuh gak semua tempat gitu kan yang punya kris ataupun yang punya untuk kita misalnya transfer gitu kan. Jadi ya kalau di dompet sih jarang sih. Tapi ya, ada, kadang-kadang ada.
0: Ada.
1: Kalau ditanya kita masih butuh uang tunai atau enggak, ya masih butuh.
0: Masih butuh ya. Untuk biasanya tuh kalau uang tunai itu kamu pakai buat apa?
1: Buat jajan.
0: Buat jajan. Jajan di warung.
1: Di warung. Tapi sekarang keren loh, warung-warung kecil juga, UMKM kecil gitu kan. Mereka udah punya krisnya sendiri.
0: Iya, keren ya. Semakin maju, semakin maju.
1: Coba enggak tahu kenapa ya. Bener enggak nih semua teman-teman juga ngalamin hal yang sama, ditambah 1000 kadang-kadang.
0: Iya kan? Benar, benar, benar. Jadi Heartliner, kamu tuh kalau keluar rumah, kamu pede enggak sih kalau keluar itu cuman bawa handphone gitu tanpa dompet, atau harus lengkap bawa dompet juga bawa handphone? Gitu.
1: Iya,
0: ya kan?
1: Kalau gue sih dua-duanya sih.
0: Harus bawa.
1: Harus bawa dua-duanya, ya. Karena kan di dompet kan ada kayak KTP, terus SIM. Meskipun kadang-kadang di handphone juga, ataupun kadang-kadang juga gue ketinggalan. Tapi gue pernah ngalamin, gue nggak bawa dompet gitu kan. Kemarin gue jemput nyokap gue, terus gue lupa nih kalau dompet gue ketinggalan. Sampai gue cari-cari gitu kan. Ini biasanya dompet sepaket gitu kan.
0: Dompet sama.
1: Sama handphone.
0: Gitu.
1: Mungkin karena gue buru-buru kali kemarin kan. Terus gue lupa.
0: Tapi ada beberapa orang juga di luar sana tuh yang lebih memilih membawa handphone.
1: Iya.
0: Dompet ketinggalan nggak apa-apa.
1: Gak apa-apa.
0: Yang penting handphone itu jangan sampai ketinggalan. Karena orang itu bisa mati gaya gitu kalau nggak bawa handphone gitu. Bener gak, Di?
1: Bener. Gue kemarin sempat ngebahasnya sama waktu itu, lu lebih baik ketinggalan dompet atau ketinggalan handphone gitu kan?
0: Paling banyak jawabannya pasti ketinggalan
1: dompet
0: ya. Lebih baik kita bawa handphone gitu.
1: Iya, tapi ada juga yang lebih baik ketinggalan handphone. Karena kan kalau dari dompet sendiri kan misalnya nih buat teman-teman juga yang pastinya bawa kendaraan sendiri, di situ kan ada STNK-nya juga.
0: Benar, ada SIM,
1: ada KTP gitu. Kan ya, repot ya kalau misalnya kita lagi kena tilang gitu kan.
0: Terus enggak bawa itu.
1: Enggak bawa.
0: Semua, gitu. Tunjukin aja ini fotokopinya di HP. Fotonya di HP.
1: Ya kalau difoto gitu kan. Cuma kan kadang-kadang dari pihak kepolisian juga memerlukan bukti fisiknya juga.
0: Maunya yang asli gitu, enggak mau di PHP-in ya, guys. Enggak mau di PHP-in. Aku tuh udah ada SIM-nya, Pak, ini fotonya. Enggak mau itu palsu gitu.
1: Palsu.
0: Aku mau yang beneran gitu kata polisinya ya.
1: Gitu.
0: Ya.
1: Jadi kalau buat gue pribadi sih ya dua-duanya penting gitu loh.
0: Tapi sekalipun bawa dompet, bawa handphone, tapi di dalam dompet nggak ada uangnya, nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa, ya? Kalau itu lebih aman, lebih aman. Karena kan ya zaman sekarang juga ya udah banyak yang ini kali ya, yang pakai kris
0: gitu ya, transfer gitu ya.
1: Tapi ada beberapa tempat juga yang nggak menyediakannya sih. Nah itu repotnya.
0: Harus tunai.
1: Harus tunai. Jadi, kadang-kadang kan kita kalau mau bayar sesuatu gitu. Nggak bisa pakai debit nih, Pak, harus tunai gitu kan. Waduh, repot juga
0: harus
1: gitu.
0: Harus ke ATM dulu.
1: Harus
0: ya,
1: ke ATM.
0: Duit dulu gitu. Nah memang sih dari data terbaru nih dari lembaga internasional juga menunjukkan nih bahwa transaksi digital itu terus meningkat di seluruh dunia, guys. Tapi menariknya uang tunai ternyata belum hilang ya, sekalipun teknologi udah begitu maju. Tapi kita itu tetap perlu sama yang namanya uang tunai. Benar ya, Dika ya?
1: Betul dong.
0: Dan justru banyak negara juga masih mempertahankannya sebagai alat pembayaran yang penting. Jadi beberapa waktu yang lalu itu aku ada di sekitaran Gading Serpong ya, ada sebuah tempat makan gitu, resto yang kalau makan itu bayarnya harus pakai kris digital. Jadi dia
1: nggak terima tunai ya,
0: nggak terima tunai gitu. Jadi aku bingung waktu itu, udah di ATM kagak ada duitnya, Dik. Aku bawanya cuma tunai doang gitu. Aduh, jadi aku susah juga gitu. Jadi benar sih katanya Dika ya, harus tetap ada tunai, ada juga di ATM gitu. Ya Dika ya, merdeka.
1: Tapi gue keinget gini loh, lo pernah lihat gak yang di medsos gitu kan?
0: Apa tuh?
1: Tukang parkir. Sekarang mereka udah punya kris sendiri loh.
0: Iya, jadi kalau mau bayar, jadi macet dong. Lama dong nunggunya.
1: Ya enggak dong, kan lebih gampang.
0: Transfer dulu.
1: Enggak dong, harus kan pakai kris. Iya, tinggal scan barcode-nya udah.
0: Langsung gitu ya. Luar biasa ya, modern ya.
1: Modern. Makanya kadang-kadang mungkin ya, itu kayak apa ya, keren juga ya. Dia nemuin sebuah solusi gitu kan buat orang-orang yang mungkin, waduh, enggak ada uang tunai nih, Pak, gitu kan. Kadang-kadang kan ya udah lewat gitu kan. Jadi ditempelin kris tuh di bajunya, di seragamnya.
0: Keren, di baju ininya dia.
1: Iya.
0: Keren. Oke, kita sapa dulu nih, Kak, buat teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM pagi hari ini. Hai Kak Kawai.
1: Halo Kak Kawai.
0: Menyapa Ragilzi dan juga Dika. Ada Lina juga.
1: Selamat
0: ada
1: pagi.
0: Luke. Terus ada Ayu, ada Evan, ada Ina, ada siapa lagi nih? Ada Esa, ada Misap, ada Zamorano. Wah, rame banget.
1: Ya.
0: Thank you semuanya yang udah bergabung di live TikTok Heartland FM. Kalian boleh turut berkomentar ya pertanyaan pagi hari ini nih.
1: Apa tuh?
0: Kalau kamu keluar rumah, Heartlander, kamu tuh lebih tenang bawa uang tunai atau cukup mengandalkan handphone kamu aja? Ya, langsung ikutan gabungan, bisa juga kirim WhatsApp ke mana, Dika?
1: Ke 0819-269-1000 atau bisa di akun live TikTok kita. Voice note juga bisa ya teman-teman di pagi hari ini.
0: Oke.

0: punya usaha sendiri tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Seve Saka Makmur Sejahtera. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga.
1: Pengadilan Negeri Jaktim segera sidangkan kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi. Roy Suryo dan Dr. Tifa wajib lapor. Donald Trump mulai pangkas ratusan staf intelijen Amerika Serikat lewat William Poult. Warga Legok Tangerang digegerkan dengan penemuan bayi laki-laki diduga baru dibuang orang tuanya. Selamat pagi, Hardliner bersama Versiana. Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Hardliner, Kejaksaan Tinggi atau Kejari Jakarta Selatan resmi melimpahkan berkas perkara beserta tersangka kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi. Dua tersangka dalam kasus ini yakni Roy Suryo, Tifauzia Tia Zuma, dan yang akrab disapa Dr. Tifa akan segera menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau Jaktim. Kepala Kejari Jakarta Selatan Marcelo Bella di kantor Kejari Jakarta Selatan mengonfirmasi bahwa pelimpahan tahap 2 telah dilaksanakan pada hari Senin kemarin. Berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara ini berada di wilayah yuridisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kepala Kejari Jakarta Selatan Marcelo Bella di kantor Kejari Jakarta Selatan mengonfirmasi hal ini dan meski sempat terlihat mengenakan baju tahanan berwarna oranye saat tiba di kantor kejaksaan pada pukul 09.45 waktu Indonesia Barat, kedua tersangka diputuskan untuk tidak ditahan. Sebagai gantinya, Roy Suryo dan Dr. Tifa diwajibkan melapor kepada pihak berwajib satu kali dalam seminggu. Informasi selanjutnya, gelombang pemangkasan staf berskala besar di lingkup Badan Intelijen Amerika Serikat resmi dimulai pada Senin kemarin waktu setempat. Langkah ini diambil oleh pelaksana tugas atau PLT Direktur Intelijen Nasional pilihan Presiden Donald Trump, William Poult. Seorang sumber yang mengetahui masalah ini mengonfirmasi pada CNN terkait dimulainya kebijakan ini. Sebelumnya, Poult dilaporkan berencana memangkas ratusan pekerjaan di kantor Direktorat Intelijen Nasional, Pusat Penanggulangan Terorisme Nasional, serta Pusat Kontra Intelijen dan Keamanan Nasional diperkirakan akan menjadi lembaga yang terdampak paling parah. Pekan lalu, Poult bahkan mengejutkan mantan Direktur Tulsi Gabbard karena datang sehari lebih awal langsung meminta daftar seluruh staf di kantor tersebut. Dan informasi terakhir, Hardliner, warga desa Palasari, kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, digegerkan dengan penemuan sesosok bayi berjenis kelamin laki-laki. Pada hari Minggu 21 Juni 2026, berdasarkan video yang beredar, terlihat sosok bayi itu tergeletak di semak-semak desa Palasari. Saat ditemukan, bayi tersebut tengah dibedong dengan kain berwarna hijau serta mengenakan pakaian bayi lengkap. Bayi malang itu langsung dipindahkan ke rumah salah seorang warga. Salah satu saksi, Atika, mengatakan peristiwa penemuan bayi tersebut bermula ketika ia mendengar suara tangisan. Namun saat diperiksa, ternyata suara tersebut berasal dari tangisan bayi yang tergeletak di semak-semak samping rumah warga. Atika kemarin mengatakan umur bayi itu sekitar 4 hari atau seminggu. Soalnya pada saat ditemukan, kondisinya sudah rapi, memakai pakaian bayi, dan sehat.
0: Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.

0: kamu tunggu di hari ini.
1: Gajian besok.
0: Gajian bener,
1: sehati
0: kita ya.
1: Gak lah, banyak lah hal-hal yang pastinya kita tunggu gitu kan. Ya
0: menunggu,
1: semoga
0: ini menunggu hari spesial.
1: Semoga semoga itu membawa sebuah kebahagiaan, amin. Sukacita gitu kan.
0: Amin.
1: Seperti kita nih yang selalu ditunggu teman-teman. Eh bener gak sih, pede banget gue.
0: Iya, pede aja lagi.
1: Selamat pagi semuanya yang baru bergabung. Gimana nih, dompet aman?
0: Aman, aman.
1: Handphone jangan sampai ketinggalan ya semua teman-teman.
0: Sebagian dari Heartliners nih udah pada gajian.
1: Oh.
0: Asik ya, gajiannya tanggal 20 di Kak.
1: Hai,
0: jadi serius? Lagi ini ya, lagi merekah-merekahnya. Oke, kita masih ngobrolin tentang masih ke manusia memerlukan uang tunai ya guys. Jadi kalau keluar rumah tuh, kamu tuh lebih tenang bawa uang tunai atau cukup dengan mengandalkan handphone kamu aja.
1: Ada kakak kawai yang kita bergabung pagi hari ini. Kalau dari kakak kawai, dua-duanya sama-sama penting.
0: Oke. Jadi harus bawa dua-duanya ya kak kawai, uang tunai bawa, terus handphone juga mesti bawa. Ya,
1: katanya punya pengalaman nih, mau isi bensin awalnya mau pakai aplikasinya, ternyata handphonenya ini lobet gitu. Untung ada ATM dekat pom bensin, jadi harus tarik tunai dulu karena nggak bisa pakai debit juga.
0: Oke, untung ya. Terus ada siapa lagi?
1: Ada Ibu Linda Marliana. Selamat pagi untuk Dika dan Mbak Ragil. Salam sehat dan semangat terus ya. Kalau dari Ibu Linda enaknya bawa tunai nih sih.
0: Bawa tunai, pilihannya bawa tunai.
1: Yes.
0: Oke, terus
1: ada Bang Roy. Dari kemarin update terus nih untuk hasil-hasil pertandingan Piala Dunianya. Portugal 5-0 katanya. Kemudian ada Ibu Erni Wijaya. Kalau dari Ibu Erni, saya lebih memilih handphone, cash, juga kartu kredit.
0: Oh, berarti paket lengkap.
1: Paket nih, lengkap.
0: Semuanya dibawa. Oke.
1: Terus ada kakak siapa lagi nih ya?
0: Ada Evi.
1: Yes.
0: Evi bilang dia lebih pilih bawa HP.
1: Okay.
0: Terus ada Mbak Sari juga yang menyapa kita pagi hari ini.
1: Yep.
0: Nih, jadi kenapa sih cashless ini semakin digemari, Dika?
1: Cashless makin digemari karena lebih simpel, lebih praktis gitu sih.
0: Bener sih, bener.
1: Gak perlu bawa uang-uang banyak kan, uang-uang banyak gitu.
0: Betul, jadi gak berat gitu ya kantongnya, dompetnya. Kayak mau bawa jutaan aja duitnya.
1: Jangan salah, emang kalau misal isinya bisa jutaan, ratusan
0: kamu,
1: juta, miliaran.
0: Selalu bawanya jutaan.
1: Tapi sebenarnya lebih, ini pertanyaan nih, ini pertanyaannya nih.

0: sih.
1: Apa tuh?
0: Kalau misalnya di rekening lo ya kita katakanlah ada puluhan juta gitu loh. Lo aman gak?
1: Tapi aku gak pernah taruh di rekening sih untungnya.
0: Nah itu. Biasanya kan orang-orang tuh kayak sekarang tuh mungkin udah banyak kali yang punya beberapa rekening gitu kan.
1: Jadi gak cuma satu rekening aja ya?
0: Gak cuma satu rekening aja.
1: Bisa.
0: Ya ini bisa menjadi solusi juga. Kalau misalnya rekeningnya itu banyak gitu kan isinya, ya jangan diinstal nih. Untuk salah satu aplikasinya. Karena kan berbahaya juga ya.
1: Benar, supaya aman gitu.
0: Supaya aman. Dan misalnya juga kalau ya amit-amit deh, kalau hilang ataupun handphonenya hilang gitu kan. Itu kan kadang-kadang kita kepikiran ya.
1: Iyalah, pastilah. Apalagi kalau kita mendapatkannya dengan susah payah.
0: Betul.
1: Dengan keringat. Wis.
0: Kata Kak Evi, kalau dompet ketinggalan tenang, HP ketinggalan langsung balik ambil. Bener.
1: Gitu ya. Bener. Iya memang ya. Tapi beda banget sama zaman dulu ya.
0: Zaman dulu iya.
1: Zaman masih belum ada handphone.
0: Handphone, dompet. Kan, dompet iya dompet wajib gitu kan.
1: Wajib kan.
0: Tapi gue pernah gini sih. Waktu itu kan gue biasanya, mungkin karena laki-laki sering buru-buru kali ya. Jadi gue mau berangkat kuliah pagi nih. Gue kan bareng bokap biasanya itu. Gue bareng nebeng. Gue tuh sadarnya setelah gue udah nyampe kantornya bokap gitu kan.
1: Apa yang ketinggalan?
0: Handphone. Dompet.
1: Dompet. Terus udah nyampe, terus lu balik lagi pulang.
0: Ya enggak lah, jauh banget cuy. Yang akhirnya gue minta duit sama bokap gue. Gak ditanya emang duit lu kemana kata kan. Gak bawa dompet gue.
1: Asik. Kalau aku pernah beberapa kali ketinggalan handphone di waktu ngantor. Bisa ya.
0: Tapi lebih aman gak? Atau memang lu mati gaya nih kalau ketinggalan handphone?
1: Aku kalau pergi kemana-mana, kebiasaan aku tuh gak pernah bawa apa-apa. Handphone aja sering ketinggalan aku tuh. Sampai akhirnya tuh dipaketin, digrepin. Biar bisa sampai ke kantor.
0: Tapi untung deket kan? Untung deket. Kalau deket tuh masih enak. Kita masih bisa, ya, ya masih bisa digrepin gitu loh.
1: Ini aman gitu.
0: Kalau
1: ya.
0: Jauh.
1: Nah.
0: Ya udahlah.
1: Terima kasih Mbak Sari yang bergabung di live TikTok juga. Yang perlu dua-duanya penting. Harus dibawa bro.
0: Yep.
1: Bawa bro. Jangan sampai ketinggalan. Oke. Ada juga yang bergabung di 0819269000. Ada Johanista. Morning Espresso. Jelas pakai HP. HP aja sih. Ribet banget kalau bawa cash di zaman sekarang ini. Itu katanya Johanista ya. Terus ada Riana juga di Makassar. Aku dua-duanya sih, tunai mesti ada. Sekalipun sedikit, pokok ada. Dan selalu bawa jaga-jaga, siapa tahu HP aku lobet. Benar, ini kayak ibu siapa tadi? Ini ya, Kak Kawai,
0: Kak Kawai.
1: Tadi ya, yang HP-nya lobet saat harus bayar bensin, guys. Terus ada Kurnia, buat aku HP aja cukup. Dunia memang semakin berkembang dan menuntut kita itu untuk mengikutinya, mengikuti perkembangan maksudnya ya.
0: Yeah.
1: Oke, terima kasih Kurnia. Ada Julian, salam kenal dari Lampung. Hai Lampung. Salam kenal buat Kak Dika dan Ragil Z. Dia bilang nih, uang tunai biasanya masuk ke celengan. Kalau pergi-pergi bayarnya pakai kris, simple.
0: Tapi emang iya sih.
1: Uang tunainya disimpen di rumah aja buat ditabung.
0: Tapi jangan sampai lupa kalau kita tuh pernah nyimpen uang itu di rumah. Kan pernah ada kejadian tuh yang dia taruh di bawah kasur ya.
1: Sampai uangnya
0: kemakan rayap
1: ya.
0: Loh.
1: Benar.
0: Tapi untungnya ya kalau masih bisa berapa persen ya seingatku 75%
1: pokok
0: atau 70% ya.
1: Pokoknya nggak hilang. Ha-ha. Itu bisa ditukerin.
0: Tapi di Bank Indonesia nuker ya.
1: Iya. Iyalah di Bank Indonesia. Masa di Bank Amerika di kejauhan kali. Okay.

Ingatkah Anda masa-masa indah saat lagu-lagu punya cerita dan setiap nada membawa kita kembali ke kenangannya. Kini saatnya Anda kembali merasakan itu semua di Heartline Nostalgia Reborn. Sebuah program spesial yang menghadirkan lagu-lagu terbaik sepanjang masa, lengkap dengan cerita, kenangan, dan suasana yang tidak terlupakan. Heartline Nostalgia Reborn. Siap temani akhir pekanmu setiap Sabtu jam 1 siang sampai jam 3 sore. Hanya di 100.6 Heartline Radio, your family station. Ajak keluarga, sahabat, dan orang terkasih dengarkan program radio Heartline Nostalgia Reborn. Karena kenangan indah selalu lebih berarti saat dibagikan. Heartline Nostalgia Reborn, karena setiap lagu punya cerita.

Jika kamu berpikir hotel, coffee shop, retail store hingga berbagai brand premium menggunakan aroma bukan sekedar untuk membuat ruangan wangi, tetapi untuk menciptakan kesan yang diingat oleh pelanggan, inilah yang dikenal sebagai dunia aroma foreigner. Bersama Heartland dan AK, kamu akan mengenal aroma foreigner melalui workshop Make Your Own with Diffuser. Sebagai langkah awal menjadi seorang aroma foreigner, kamu akan belajar memahami dasar-dasar aromakologi, mengenal karakter berbagai fragrance notes, belajar teknik blending untuk menciptakan aroma yang harmonis, dan meracik signature scent versi kamu. Bertempat di gedung Heartland Center, Lippo Village, Karawaci, hari Sabtu, 4 Juli 2026, jam 10 pagi. Investasi hanya Rp350.000. Kamu akan membawa pulang Reed Diffuser hasil racikanmu sendiri, lengkap dengan modul dan e-sertifikat. Karena aroma bukan hanya soal wangi, aroma adalah identitas, pengalaman, dan peluang. Kuota terbatas, segera daftarkan diri kamu melalui WhatsApp 0813 1515 1500.

0: dengan kau adalah. Kau adalah.
1: Cek cek. Udah, lanjut.
0: Adalah apa, Dika? Kau adalah Dika Arwan, wih, yang menemani Ragil Z di Morning Espresso.
1: Yes, jam 8 lewat 59 menit. Selamat bergabung untuk Anda semua yang baru bergabung di Morning Espresso pagi hari ini. Udah pada ngopi belum nih?
0: Ngopi-ngopi.
1: Gulanya
0: ngopi
1: berapa? Cantik. Berapa gak sendok ya?
0: Gula.
1: Oh, lu enggak suka gimana sih ngomongnya? Lu sukanya enggak pakai gula?
0: Aku sedang mengurangi gula gitu. Oh. Sebisa mungkin enggak makan gula. Makan
1: gak
0: garam
1: makan
0: aja.
1: Gula. Kirain makan nati.
0: Kita sapa kembali ya Dika buat ya. Teman-teman yang udah bergabung di live TikTok Heartland FM yang udah ikutan topik kita pagi hari ini. Jadi kamu tuh kalau keluar rumah mendingan kamu bawa handphone aja atau kamu mesti bawa uang tunai di dompet kamu.
1: Yes. Gitu. Tapi sebelum kita sapa-sapa nih, ada penelitian dari IMF nih sih.
0: Apa tuh penelitian?
1: Yang mengingatkan kalau uang tunai itu penting banget gitu loh. Karena kan kayak dunia ini kayak belum siap gitu untuk meninggalkan yang namanya uang fisik.
0: Benar.
1: Apalagi kalau untuk yang terkait dengan digital ini kan pasti ada maintenance gitu ya.
0: Iya. Nah, ada kayak pajak-pajaknya juga nggak sih kalau kita transfer gitu?
1: Ada. Bukan pajak, kayak biaya administrasi.
0: Iya. Gitu maksudnya.
1: Jadi kan kayak digital ini kan terkait juga nih dengan teknologi. Mm-hmm. Jadi ditekankan juga di berbagai pemerintah ini untuk memastikan uang tunai tetap tersedia sebagai cadangan ketika terjadi gangguan sistem digital.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Dan karena memang kan gak semua orang itu menerima pembayaran melalui transfer, melalui kris gitu ya. Ada pedagang-pedagang kecil seperti di warung-warung gitu, pedagang kaki lima, terus penjual di pasar tradisional. Itu mereka juga maunya itu tunai gitu di kan.
1: Yeah.
0: Jadi enggak melulu harus kris gitu, apalagi kalau kita pergi ke daerah-daerah.
1: Tapi memang sih kalau buat gue pribadi sih ya, kalau misalnya dengan transaksi kita kayak pedagang gitu kan, lebih simpel memang pakai kris. Kan langsung masuk ke rekening kita kan.
0: Iya.
1: Enggak perlu kita nyediain kembalian juga.
0: Bener.
1: Kemudian lebih ya kalau lebih safe-nya tergantung dari kitanya nih.
0: Iya.
1: Gitu kan.
0: Gak ribet gitu ya.
1: Gak ribet lah ibaratnya, kayak lebih praktis.
0: Terus ada ini laporan pengeluaran.
1: Yes, betul. Jadi kita enggak perlu bikin laporan sendiri ya.
0: Benar. Tapi kita juga harus ini memperhatikan
1: apa
0: bahwa
1: nih, apa?
0: Di negara kita di Indonesia ini kan banyak lansia juga.
1: Ya.
0: Rata-rata lansia-lansia itu mereka tuh lebih pilih pembayaran
1: tunai gitu. Karena mereka ya,
0: gak
1: gitu
0: semuanya
1: ya.
0: Bisa teknologi gitu, paham sama teknologi. Takutnya itu nanti salah transfer. Nyasar.
1: Benar. Karena nyokap gue tuh suka minta tolong sama gue gitu kan. Misalnya tolong transferin dong. Oh yaudah ntar tunggu gue balik dulu gitu.
0: Terus juga anak-anak dan pelajar sekolah mungkin yang kan kalau umur mereka kan belum punya ATM sendiri, belum punya rekening bank sendiri gitu ya. Jadi mereka pasti bawanya itu uang tunai buat jajan gitu.
1: Yes.
0: Terus mungkin siapa lagi ya yang masih pakai uang tunai ya? Mungkin ada ini orang-orang yang pingin mengontrol pengeluarannya. Jadi ada itu tipe-tipe orang yang kalau udah gajian itu sebulan, gajinya itu diambil semua tuh di dalam bentuk uang tunai. Terus sama dia kayak dipos-posin gitu, ini buat bayar ini, buat bayar ini. Dan semuanya itu tunai
1: dimasukin ke itu ya. Aduh gue lupa
0: amplop
1: tuh
0: gitu. Amplop ya, kayak iya bener kayak gitu. Tapi itu ini sih cara yang gitu sih kalau menurut aku ya, secara pribadi ya, karena kalau uangnya itu semuanya ditaruh di rekening, itu tuh suka boros gitu.
1: Suka kayak boros
0: mengalir,
1: ya.
0: Gitu mengalir. Yeah. Ada diskon gitu. Beli dua.
1: Itu mah ragil sih.
0: 10,
1: itu mah ragil sih bukan kita. Tapi kadang-kadang kayak ini kan yang namanya sinyal gitu sih. Enggak semua tempat kan sinyalnya bagus gitu.
0: Yeah,
1: ada beberapa tempat ya mungkin di Indonesia ini masih banyak yang susah untuk mendapatkan sinyal. Jadi mungkin mereka-mereka ini masih menggunakan uang tunai kali ya untuk setiap transaksinya.
0: Iya, bisa jadi. Jadi sebenarnya banyak alasan ya kenapa uang tunai itu masih dipertahankan sampai saat ini.
1: Tapi lu percaya gak masih ada orang yang dia pengen banget nerima gajinya itu dengan tunai?
0: Ada.
1: Kalau kita kan biasanya transfer ya?
0: Ada, aku percaya banget ada. Apalagi orang-orang yang itu tadi di kalau orang-orang lansia itu kayak lebih berasa gajian kalau terimanya itu tunai gitu. Gitu nggak sih?
1: Ya nggak juga, karena teman kantor lama gue dia lebih suka terima tunai.
0: padahal ini ya masih seumuran sama kamu.
1: Masih seumuran, masih seumuran.
0: Memang sukanya tunai. Alasannya apa dia?
1: Gue nggak ngerti deh. Sampai-sampai tuh akhirnya dari dari kantor lama gue dia disuruh bikin rekening gitu kan. Cuma gue nggak ngerti kenapa dia lebih suka tunai gitu.
0: Mungkin bisa lebih berhemat kali ya.
1: Mungkin ya.
0: Karena kelihatan fisiknya gitu.
1: Mungkin kali ya. Dan kalau dibilang gaptek sih nggak gaptek orang ya. Justru dia lebih jago dari kita-kita nih untuk urusan teknologi gitu. Cuma gak tahu kenapa dia mungkin karena udah habit kali ya, udah kebiasaan kali ya. Dia lebih suka dengan menerimanya tunai gitu.
0: Nah, kalau heartliner nih, kamu tuh lebih merasa bisa berhemat kalau kamu punya uangnya itu tunai. Atau uang kamu, kamu simpen di ATM gitu.
1: Nah.
0: Lebih hemat mana nih rasanya gitu.
1: Kalau ngomongin hemat ya balik lagi ke orangnya sih. Ya kan ada proporsinya 20, 10, sama 60.
0: 20 enggak?
1: Sama 70, sorry. 20, 10, sama 70. 70 untuk kebutuhan, 20 untuk kayak transportasi gitu ya. Kemudian 10%-nya untuk tabungan kita.
0: Wow, udah siap nih kayaknya ya.
1: Apa tuh?
0: Bang Dika, udah siap nih. Udah siap dia, udah hafal sama rumus-rumusnya.
1: Yes, ada kakak Haris juga nih yang menyapa nih. Aku setuju sih kalau kita tuh harus bijak gitu kan. Kayak contoh pakai e-wallet gitu. Memang lebih simple dan gak ribet, tapi mesti sedia tunai juga. Sekalipun sedikit pokok ada.
0: Pokoknya ada.
1: Oke
0: gitu. Oke, terus ada Taufik juga nih. Ya. Kalau aku uang tunai hanya untuk bayar parkir aja. Jadi uang kecil atau receh yang wajib ada di mobil. Bener banget.
1: Bener kan?
0: Bener. Harus ada memang di mobil ya. Karena kalau nggak ada itu aduh susah kita cari-cari, gali-gali di mobil gitu nggak sih?
1: Iya. Apalagi kalau emang bener-bener lagi nggak ada gitu kan.
0: Apa-apa, nggak ada duitnya.
1: Kasih tos gitu. Aja.
0: Besok aja ya Pak lewat sini bayar.
1: Udah diapalin.
0: Terus ada Ferry juga yang bergabung morning.
1: Pagi, Pak Ferry.
0: Dan Kak Ragil sih, uang tunai tetap perlu karena masih ada yang pembayarannya belum bisa menggunakan uang digital.
1: Yeah.
0: Selamat beraktivitas dan tetap semangat untuk seluruh penyiar dan pendengar radio. Oke. Terima kasih Mbak Sari juga. Thank you banget udah gabungan. Yang di live TikTok Dikah ada lagi yang bergabung dia.
1: Ada DNZZN. Waduh namanya susah banget ini. Semangat katanya untuk kakak-kakak.
0: Oke.
1: Ada juga yang dari Solo nih menyapa lagi sih pagi Bu Cantik. Pagi. Kemudian ada Kak Aldi Haryadi. Pernah enggak tiduran enggak pakai bantal? Pernah.
0: Pernah lah, pasti pernah. Itu saat-saat yang memang udah ngantuk banget kayaknya ya.
1: Ngantuk banget.
0: Jadi udah enggak peduli apa yang ada di sekitar kita, ada enggak ada bantal, ada enggak ada kasur, udah tidur aja.
1: Yep.
0: Pernah pasti.

0: Siang-siang kayak gini enaknya dengan lagu 2000-an nih.
1: Iya, tapi lebih oke lagi kalau lagunya bisa didengerin rame-rame kan.
0: Mana bisa.
1: Ya bisa lah. Cus, langsung request lagu tahun 2000-an favorit kamu di Heartland Request. Sekalian tuh kamu bisa kirim salam dan lagunya juga buat siapa aja.
0: Hah? Beneran gak nih? Terus.
1: Nah, program Heartland Request hadir setiap hari Senin sampai Jumat setiap jam 1 siang sampai jam 3 sore waktu Indonesia Barat di 100,6 FM Heartland Radio. Lu bisa WhatsApp aja ke 0819-269-1000. Jangan lupa pilih angka 1. Tapi lo juga bisa follow dan nonton live-nya di TikTok Heartline FM.
0: Wih, seru dong ya. Gue mau ikutan Heartline Request deh. Biar bisa kirim lagunya buat Ayang Acu.
1: Acu. Hai.

0: 100,6 Heart FM, your family station. Ada Shenzhen dengan Garis Manis.
1: Garis Manis kayak Ragil sih.
0: Asik. Gue tadi tau gak sih dengernya apaan?
1: Apa?
0: Haus dunia.
1: Arus.
0: Arus ya. Ya ampun. Udah kencang salah lagi. Shenzhen ini sempat mampir ya main ke studio kita. Ternyata mereka rame loh, kompak. Wah. Banyak banget personilnya.
1: Main lagi dong.
0: Main lagi dong sini dong.
1: Gilzi mau ikutan foto.
0: Au.
1: Ikutan nyanyi juga kalau boleh.
0: Puisi lah.
1: Oke, senang banget kita berdua bisa menemani kalian pagi hari ini. Yep. Di Morning Espresso.
0: Let's wake up your mind.
1: Gimana Dika caranya supaya kita itu bisa menghemat pengeluaran sekalipun kita itu belanjanya itu dengan uang elektronik.
0: Dengan uang elektronik.
1: Karena jujur kalau aku tuh orangnya lebih boros gitu kalau belanjanya itu pakai elektronik.
0: Nah
1: gitu.
0: Ini sih sebenarnya sama aja sih mau pakai elektronik ataupun tunai gitu kan. Untuk cara-cara hematnya. Biasanya kan kita tuh udah menentukan pengeluaran-pengeluaran kita, anggaran kita tiap bulanan.
1: Jadi kayak udah di ini bagi-bagi
0: gitu ya. Misalnya kebutuhan pokok, terus untuk bayar-bayar listrik gitu kan, untuk ya untuk anak berapa. Nah itu pasti udah kita tentuin nih batas-batas anggarannya nih. Dan biasanya kalau di handphone itu kan suka ada notif-notif gitu ya. Setiap transaksi yang keluar masuk gitu kan. Nah ini harus diaktifkan sih. Biar kita ke notice juga nih ke pikiran kita gitu kan. Oh ternyata gue udah beli ini gitu kan. Jadi ada apa ya, ada hal-hal yang harus kita handle juga nih. Takutnya nanti kita beli kebablasan, kebutuhan lainnya.
1: Beli lagi
0: gitu kan. Jadi untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya jadi terkorbankan gitu. Jadi kita harus pinter-pinter juga sih. Kayak mana tahu kebutuhan, mana keinginan. Biasanya kan ibu-ibu gitu, pinter untuk mengelola gitu kan.
1: Bener, tapi kalau udah ketemu sama yang namanya promo, apalagi beli 2 gratis 10, waduh aku tuh gak tahan gitu.
0: Itu tuh kayak apa ya, aduh gue lupa tuh nama itunya, shopping influsi. Aduh gue lupa bener.
1: Jadi maksudnya gimana?
0: Jadi kayak bener-bener pengen belanja apa ada promo gitu kan, belanja, ada promo belanja gitu. Itu udah kayak shopping impulsif.
1: Kayak ketagihan gitu gak sih jadinya?
0: Ya bukan ketagihan sih, bukan mungkin ya? Karena udah ya itu pengennya belanja sebenarnya tuh gak butuh-butuh banget sih.
1: Gak butuh sebenarnya, cuma ya kan? Karena promo.
0: Promonya ini yang bikin menarik gitu loh. Tapi ada waktu itu gue ngobrol sama narasumber gitu kan. Dikasih tahu triknya.
1: Gimana?
0: Tapi kadang-kadang juga dia juga seperti itu gitu loh, kadang-kadang gitu kan. Karena kan sebagai manusia
1: gak sering.
0: Karena kan sebagai manusia ya kita pasti juga tergoda lah dengan hal-hal yang kayak gituan kan. Tapi dia kasih solusinya tuh, kalau misalnya lu tertarik, lagi pengen banget nih, lagi pengen beli gitu kan. Apa sih, masukin ke keranjang kuning dulu gitu loh. Tapi tumpuk jangan langsung, tumpuk aja dulu. Tapi jangan langsung lu check bayar. Out, jangan langsung lu bayar gitu. Nanti setelah mungkin kayak
1: 2 hari, 3 hari,
0: kayaknya gue udah gak terlalu pengen ini barang gitu. Nah baru tuh kita delete-deletein lagi, kita hapus-hapusin lagi
1: gitu.
0: Dikasih triknya gitu sih.
1: Jadi taruh aja, tumpuk aja di keranjang gitu. Sampai 99 plus gak apa-apa.
0: Paling-paling yang suka komen yang di live-live itu, jangan lupa di check out barangnya, jangan masukin keranjang kuning.
1: Tapi gak pernah dibayar gak apa-apa. Ntar
0: nah,
1: 2-3 hari lagi tuh turun keinginannya untuk beli. Ya udahlah gak butuh.
0: Ya kadang-kadang kan gitu kita cuma keinginan sesaat aja sih ya. Gak benar-benar butuh gitu loh. Cuma buat kepuasan. Ya kepuasan sementara lah kalau gue bilang gitu.
1: Benar, apalagi wanita itu selalu tergoda dengan yang namanya diskon. Promo. Beli 2 gratis 20.
0: Tapi kadang-kadang gue gak tahu ya. Mungkin sama gak nih sama lu nih pengertiannya gitu kan. Gimana? Kadang-kadang kan yang kayak tanggal cantik yang promo gitu kan.
1: Yang tanggal sama biasanya
0: ya. Ya memang ada barang-barang yang benar-benar harganya tuh gak murah,
1: gitu,
0: murah banget. Cuma kan
1: gitu.
0: Ya harga itu kan tergantung barang bagus kan tergantung harganya juga kan. Nggak mungkin dong misalnya kualitasnya bagus tapi harganya murah.
1: Iya, ya mungkin aja sih yang jual lagi ulang tahun biasanya.
0: Ya itu namanya amal. Bukan jualan. Karena kalau gue lihat kalau gue perhatiin sih ya, ini sih pendapat gue pribadi gitu kan. Kayaknya harganya sama aja deh. Itu kan harga
1: gitu.
0: Bukannya dihitung-hitung kayak misalnya diskon berapa persen nih. Ya itu harga yang tertera itu udah diskon gitu. Yang gue lihat seperti itu. Iya. Ya cuma enggak tahu mungkin ya kita kan sebagai misalnya lu punya barang nih kayak lu contoh jual parfum gitu kan. Ya udah gue jual aja 1 juta nih. Sebenarnya harganya tuh bisa lo naikin 1,5 atau 1,8 gitu kan. Tapi dibikin di harga tanggal cantiknya 1 juta gitu. Ya padahal kan mungkin harga dari aslinya tuh bisa 500 kah, 700 kah gitu. Ya gak tau ya.
1: Wah, ternyata.
0: Cuma ya gue lihat sih seperti itu. Ya awalnya gue juga tertarik gitu. Ini kan kayak ngomongin gimana cara untuk kita hemat ya dengan uang elektronik ini ya. Bisa mengendalikan diri ya, apalagi terkait dengan promo ya. Karena gue lihatnya seperti itu sih. Kayak misalnya oh promonya 50% gitu kan. Ih, ya gue juga sempat tertarik, cuma pas gue itu kayaknya sama aja nih harganya gitu.
1: Gitu guys, jadi caranya begitu ya. Terima kasih Bang Dika Arwan sudah membagikan cara jitu buat
0: makanya gue tuh nggak jadi dari gue liat kayak gitu, udahlah gue nggak terlalu tertarik banget sama dengan yang promo-promo ya, gitu. Kecuali kalau memang lagi butuh.
1: Ya, berarti nggak ngaruh ya kamu mau tanggal kembar, mau tanggalnya nggak kembar, mau bulan pertama, bulan kedua. Nggak ngaruh.
0: Tapi yang paling penting sih ya harus ada duitnya. Kalau nggak ada duitnya juga sama aja bohong kan.
1: Oke, kita lanjut lagi Dika ini. Yes. Ada yang bergabung di 0819269000 juga. Ada Pak Lukas Tinus.
0: Halo Pak Lukas.
1: Bicara duit pagi-pagi jadi melek. Wah, berarti tadi dia tidur nih. Kalau buat orang tua lebih nyaman pakai uang tunai karena takut salah pencet.
0: Iya benar. Banyak kejadian juga kayak gitu kan. Yang tadinya mau transfer misalnya 100.000 nih, tiba-tiba nolnya jadi 1 juta.
1: Iya benar. Kayak emak gue mau beli pulsa 100.000 jadinya 1 juta.
0: Astaga.
1: Salah pencet dia untuk masuk ke nomornya sendiri.
0: Ya untuk nomornya sendiri ya. Bukan kayak ke transfer kemana gitu, kayak belanja apa gitu kan. Wah repot itu pengembaliannya gitu.
1: Terus ada Ina di Minahasa. Kalau di sini masih lebih sering pakai uang tunai untuk bertransaksi, Kak. Salam kenal ya. Oke, Ina, terima kasih Minahasa menyapa kita pagi hari ini, Dika.
0: Ya.
1: Terus siapa lagi?
0: Ada Kakak Pauline. Kakak Pauline, menurut Kakak Pauline ini memang nggak semua nyaman dengan adanya uang elektronik. Banyak orang yang merasa kalau uang tunai ini jauh lebih aman dan semua pasti ada plus minusnya. Setuju nih, Kakak Pauline.
1: Terus ada Hendrawan.
0: Halo.
1: Waspada ini yang punya
0: pemain bulu tangkis. Bukan. Apa? Kalau lu apa nih?
1: Punya ini loh, nasi kotak.
0: Nasi kotak.
1: Nyanyi Hendrawan.
0: Kok gue pemain? Lu tau gak sih pemain bulu tangkis?
1: Emang ada ya nama Hendrawan ya?
0: Hendrawan siapa ya? Gue lupa ya. Yang ini loh, pemain ganda juga, pemain ganda putra juga.
1: Iya, aku pernah tahu. Aja deh. Dia bilang gini, tetap waspada aja karena kejahatan itu ada di sekitar kita. Mau uang tunai, mau digital, kita mesti hati-hati. Benar ya? Karena emang ada plus minusnya ya. Kayak tadi Pauline bilang gitu.
0: Ya.
1: Terus
0: ini ada yang bagus banget nih komentarnya nih sih dari Ganesha. Situasi ekonomi yang sedang tidak baik-baik aja membuat kita harus mengatur strategi untuk menabung. Kalau bisa menabung tunai,
1: Kalau bisa menabung tunai aja
0: atau dalam bentuk logam mulia fisik. Jujur aku gak ngerti dengan kondisi ekonomi saat ini kalau kita gak punya pegangan secara fisik, entah uang atau lainnya.
1: Jadi harus tetap ada gitu secara fisiknya.
0: Nabung.
1: Harus disimpan gitu. Yeah.
0: Okay. Tang ting tung hey.
1: Kita nabung.
0: Bukannya bang jangan dihitung bung, ya. Gimana sih?
1: Dika pagi-pagi ngajak nyanyi guys. Terima kasih, kita sapa juga yang ada di Live TikTok Heartland FM. Ada Vian Lai, thank you. Ada Tiga Harapan Jaya.
0: Pani lucu
1: dia
0: nih.
1: Bilang, kalau aku gimana mau tenang Kak, cash kosong, saldo kosong. Justru di saat seperti itu tuh gak kepikiran, gak takut kehilangan ya. Iya kan?
0: Iya sih.
1: Karena gak ada.

0: Berita 30. Berita 30 hadir atas kerjasama Media Indonesia dan Heartline Radio, memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Kejagung tangkap Richard Mulyadi terkait kasus penipuan bisnis batubara. Istana nyatakan kesuksesan Himbara tidak diukur dari laba, tapi pemerintahan. Ratusan kucing di Jakarta Timur jalani steril dan vaksinasi. Selamat pagi, Heartliner bersama Versiana. Anda menyimak berita 30 dan berikut informasi selengkapnya. Hardliner tim tangkap buronan atau tabur Kejaksaan Agung dilaporkan berhasil menangkap Richard Mulyadi terkait kasus dugaan penipuan investasi sektor bisnis batubara. Berdasarkan informasi yang dihimpun pada hari Senin kemarin, tindakan tegas ini diambil untuk memproses status hukum yang bersangkutan sebagai terdakwa di hadapan pengadilan. Kasus ini mencuat setelah adanya laporan kerugian finansial dalam skala besar yang dialami oleh mitra bisnis korban dalam skema investasi pertambangan. Informasi lainnya, Presiden Prabowo Subianto mendorong Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara untuk mengadopsi paradigma baru sebagai perbankan patriotik. Langkah ini bertujuan untuk memperluas akses pembiayaan bagi sektor UMKM serta mempercepat pemerataan ekonomi nasional. Kepala Badan Komunikasi Istana Muhammad Kodari dalam keterangan resminya di Jakarta menegaskan Presiden ingin kontribusi bank plat merah tidak diukur semata-mata dari pengelolaan laba. Himbara kini dituntut menjadi motor penggerak ekonomi yang manfaatnya wajib dirasakan langsung oleh masyarakat luas. Dan informasi terakhir untuk kali ini, Hardliner, suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Kota Jakarta Timur menggelar aksi kesehatan hewan massal di kantor wali kota Senin kemarin. Sebanyak 360 ekor kucing mendapatkan layanan sterilisasi serta vaksinasi secara gratis. Kepala Sudin KPKP Jakarta Timur Taufik Yulianto merinci kegiatan dalam rangkaian festival ini ditujukan untuk mengendalikan populasi kucing, sekaligus memperingati HUT Ibu Kota. Dari total partisipasi 225 ekor kucing berhasil menjalani prosedur steril. Sementara 136 ekor lainnya menerima suntikan vaksin pencegahan penyakit menular. Anda baru saja mendengarkan Berita 30. Berita 30 dipersembahkan oleh Heartline Radio, Your Family Station, kerjasama dengan Media Indonesia.
1: Welcome on board all passengers of Gordang Boarding Fest 2026.
2: Katanya, teriakin isi hati lebih seru pas lagi nonton konser. Makanya, teriakin aja bareng-bareng di Gordang Boarding Fest 2026 tanggal 4-5 Juli 2026 bertempat di Edutown Arena BSD City bersama Mahalini, Changcuters, Sal Priyadi, Rebellion X Rocket, Firsa Besari, It Gita, TRL X Sukses Lancar Rezeki, dan masih banyak lagi. So secure your ticket now at boardongboarding.com. Lepas landas experience for all the happy passengers. Presented by Art Media Kreatif.

0: 101,6 Heartland FM, your family station. Morning Espresso masih menemani Anda hingga menuju jam 10 nanti, tentunya dengan topik kita di pagi hari ini. Yang bisa ikutan, yang bisa gabungan juga buat Anda semua.
1: Yes.
0: Kalian tuh masih lebih memilih uang tunai atau uang digital di Indis Economy? Bisa gabungan di 0819-269-1000 atau di akun live TikTok kita di pagi hari ini.
1: Yes, dan memang udah banyak banget pagi hari ini yang sudah bergabung, yang udah ikutan berkomentar. Thank you banget.
0: Thank you.
1: Kan sebenarnya ini ada sebuah fakta.

0: Iya sih, karena ada
1: sehingga kita lebih mudah belanja impulsif gitu.
0: Karena ada nah, ada fisiknya kalau nah, jadi kita lebih hemat, lebih ngirit-ngirit gitu. Ah sayang ah.
1: Kepegang duit.
0: Iya.
1: Aduh udah berkurang nih
0: kayak gini. Kayak kita kan waktu kecil kan dikasih uang jajan gitu ya. Gua waktu itu berapa ya? Gopek kayaknya deh. Jadi tuh angkot tuh masih 100 sih. Angkot 100. Eh enggak 100 deh, gua lupa deh. Eh kayaknya 100 sih, 100. Sekali jalan gitu kan.
1: Naik angkot.
0: Naik angkot. SD. Iya, waktu okay. kecil naik angkot terus pulang pergi kan 200 kan. Jajanan kan di waktu zaman kita kecil tuh masih 50 rupiah masih masih iya, dapat ya.
1: Iya, masih bisa.
0: Nah,
1: di SD ya.
0: Itu kan ada fisiknya tuh duitnya ya. Mm-mm. Jadi kalau kita mau belanja nanti pasti kan udah kita kehitung-hitung nih iya, duitnya. Bener. Oh, duitnya nanti cukup enggak ya, bisa pulang enggak ya nanti ya, atau nanti bisa beli yang lain enggak nih ya. Jadi kadang-kadang ya gitu. Gue setuju sama pendapatnya ini nih. Jadi karena kan ada fisiknya kita jadi lebih tahu nih, lebih hemat mungkin ya untuk sayang banget untuk ngeluarin. Betul. Nah, kalau digital kan dengan misalnya nominal kayak rekening Ragil Z yang ratusan juta itu ya enggak terasa gitu loh. Misalnya ya, kayak tadi nih mau beli promo-promo gitu kan yang harga nya mungkin ratusan ribu sekian lah ya. Ah, masih segini gitu kan, masih banyak. Itu kan ada ininya ya. Ada nominalnya ya. Misalnya 200 sekian sekian nih. Mm-mm. Oh, masih banyak kok. Kan enggak terasa tuh.
1: Iya.
0: Nanti bulan depan juga nambah lagi duitnya.
1: Iya, memang begitu memang. Makasih loh Dika. Jadi memang ada dampak negatif ya penggunaan yeah. uang elektronik karena emang membuat kita itu lebih mudah boros karena transaksi itu nggak terasa gitu kayak yang Dika bilang tadi. Terus ini tuh juga bergantung sama internet ya Dika. Jadi harus ada listrik dan kondisi ponsel kita itu harus ada baterainya gitu.
0: Pasti dong.
1: Kalau sampai lowbat, waduh itu sih kadang-kadang kita susahnya itu di situ. Kalau zaman dulu tuh kalau nggak bisa bayar tinggal KTP.
0: Masih ada
1: masih
0: ya, ada zaman sekarang ya. Itu KTP pun masih di apa dipertanyakan.
1: Ya, kenapa?
0: Ya asli atau enggak kan? Ya. Yang paling ribet kalau enggak punya KTP gitu. Enggak tahu deh gimana.
1: Terus lagi kalau penggunaan uang elektronik ini yang harus kita waspadai ya, karena juga berisiko terkena penipuan atau pencurian data.
0: Nah, ini
1: ya,
0: nih.
1: Ya, ini yang bahaya nih.
0: Bahaya banget
1: makanya
0: sih.
1: Aku tuh takut banget kalau naruh uang aku yang miliaran itu di rekening. Takut
0: Oh, berarti aku salah ngomong tadi benar ratusan juta. Di ralat ya miliaran.
1: Gua aminin aja lah ya.
0: Gua bantuin amin loh.
1: Pagi-pagi ngayal dulu boleh lah ya.
0: Boleh lah.
1: Ini anu.
0: Sebagai motivasi.
1: Iya, enggak ini tuh efek karena ini hari
0: belum
1: terakhir.
0: Sarapan.
1: Belum gajian gitu. Gajiannya kan besok gitu, Dik. Ya. Efeknya berasa ini di hari terakhir nih.
0: Tapi emang ya kalau dampak negatifnya juga dari uang digital ini bagi para lansia tadi nih sih. Yang mungkin ya gua tuh sebenarnya gini loh, mungkin lansia lebih cepat lupa kali sih ya. Udah kita kasih tahu berapa kali gitu kan. Mungkin karena memorinya udah semakin menurun gitu loh. Jadi besok nanya lagi. Jadi ya itu dampak negatifnya bagi lansia ini kalau untuk uang digital kasihan sih kalau gue bilang karena
1: agak
0: mereka kan
1: ya, iya ribet gitu kasihan gitu.
0: Apalagi kalau yang benar-benar belum terbiasa dengan namanya teknologi gitu loh. Apa-apa ya itu kan harus di-update ya. Di-update. Nah, nanti kalau misalnya amit-amit deh kalau salah pencet gitu kan dapat message yang itu isinya untuk link untuk penipuan kan, aduh itu benar-benar.
1: Jangan sampai lah ya. Jadi sekalipun mungkin kita punya orang tua yang pandai banget, yang bisa teknologi, yang melek teknologi, tapi tetap kita sebagai seorang anak itu juga harus memberikan pengawasan. Terus ngasih tahu juga tipe-tipe atau model-model kejahatan yang hari-hari ini lagi marak banget. Harus diceritakan gitu, harus diperingatkan gitu. Jangan sampai orang tua kita itu mengalami hal itu gitu. Itu adalah ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua.

Mau punya usaha sendiri, tapi bingung mau usaha apa? Laundry saat ini bukan lagi sekedar bisnis pelengkap, tapi sudah menjadi kebutuhan utama di tengah gaya hidup modern. Perubahan pola hidup masyarakat, terutama di perkotaan yang semakin sibuk, praktis, dan mengutamakan efisiensi waktu. Mengapa usaha laundry sangat menjanjikan? Berinvestasi laundry adalah kebutuhan, bukan lagi tren. Setiap hari mendapat income, potensi balik modal sangat cepat. Bersama CleanGo, tidak perlu pusing lagi mulai dari nol. Anda bisa mendapatkan paket usaha lengkap. Sudah disiapkan sistem, sudah ada brandingnya, sudah ada SOP-nya. Harga mulai dari 45 juta rupiah saja. CleanGo Laundry, murah, cepat, dan bersih. Hubungi segera 0811-8716-699 atau bisa di 0856-1026-539. CleanGo Laundry, bisnis kemitraan dengan support dan manajemen, procurement, dan installment. CleanGo Laundry, dari Sefe Saka Makmur Sejahtera.

0: Masih di 100,6 Heartland FM, Your Family Station. Wah, ternyata gak berasa waktu kita sudah hampir habis untuk nemenin kamu semuanya di Morning Espresso. Tapi kita mau bacain dulu ya beberapa teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM. Ada siapa aja, Dika?
1: Ada Pak Denny dari Semarang. Kalau dari Pak Denny, tunggu, kok hilang ya chatnya? Karena Semarang aman nih, udah lama gak join. Mana ya tadi ya? Kata Pak Denny, enak pakai kris sih, tapi kalau bayar, beli mie di depan harus tunai.
0: Benar. Terus
1: ada Kak Bale-Bale. Kombinasi sih ya, cash pasti perlu buat bayar, mobil juga harus tetap standby gak sih?
0: Terus ada Gradineno. Halo, selamat pagi kakak-kakak berdua. Selamat
1: pagi.
0: Tugas. Terus ada Bale-Bale tadi udah ya. Ada Jerry juga. Hola.
1: Hola.
0: Ada Vania Zeva. Halo kakak.
1: Halo juga kakak.
0: Terima kasih udah follow.
1: Yes.
0: Oke.
1: Waktu kita closing nih sih.
0: Yes, waktu kita closing.
1: Jadi masih nggak sih kita sebagai apa ya, sebagai manusia ini memerlukan uang tunai?
0: Masih.
1: Jawabannya masih ternyata. Karena kan pembayaran memang semakin cepat, praktis, dan efisien. Tapi uang tunai ini tetap harus ada gitu. Karena memiliki fungsi penting sebagai alat pembayaran juga. Yang universal dan cadangan saat teknologi bermasalah. Dan bahkan bisa membantu orang untuk mengontrol pengeluaran.
0: Betul memang ya. Mungkin masa depan bukan soal memilih salah satu, melainkan memanfaatkan keduanya secara bijak. Jadi gunakan aja pembayaran digital untuk kemudahan, tetapi tetap juga sediakan uang tunai untuk berjaga-jaga. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung di live TikTok Heartland FM pagi hari ini.
1: Thank you.
0: Yang juga sudah memberikan komentarnya di 0819269000.
1: Sebentar lagi kita akan pindah ke studio.
0: Pindah ke studio 2 guys, masih ditemani bersama dengan Ragil Z dan juga Dika Arwan di SKI Sketsa Keluarga Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya, dan nantikan kembali kita berdua besok Kamis di waktu yang sama, mulai dari jam 8 sampai dengan jam 10. Oke, Heartland FM, memperkokoh Indonesia
1: melalui keluarga.

0: Bangun pagi, mulai hari. Heartline akan selalu menemani. Berita, inspirasi, dan pilihan musik terbaik. Teman keluarga sepanjang perjalanan. Heartline Radio, keep on growing and never give up.
1: Yuk, dengarkan terus Radio Keluarga Indonesia. Heartline FM memperkokoh Indonesia melalui keluarga.

0: Keluarga Indonesia, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di kesempatan pagi hari ini, Ragil Z, Dika Arwan kembali lagi untuk menemani Anda semuanya. Dan kita tidak hanya berdua ya Dika ya,
1: yes.
0: Karena di studio sudah hadir narasumber kita, tamu spesial kita. Siapakah dia?
1: Adakah Mas Rinda Ambarita yang merupakan psikoedukator dan konselor yang sudah bergabung di pagi hari ini. Selamat pagi Kak Rinda.
0: Selamat pagi Kak Rinda.
2: Selamat pagi Kak Ragil, Kak Dika.
1: Ya, senang sekali ini bisa bergabung di pagi hari ini dengan topik kita. Dulu dididik keras, sekarang haruskah gentle parenting?
0: Nah.
1: Jadi kita membahas lagi ya dengan topik yang bulan lalu masih dengan gentle parenting. Tapi kali ini kita fokusnya lebih ke orang tua kali ya Kak Rinda ya.
0: Oke, dan kita juga mengundang untuk semua pendengar dimanapun Anda berada ya. Anda bisa bergabung dan mengirimkan pertanyaan Anda di 0819269000.
1: Yes, Kak Rinda. Yes. Dulu kan orang tua nih mungkin termasuk orang tuaku juga kali ya. Banyak yang bilang tuh kalau dulu tuh dididik keras tuh berhasil gitu loh. Bagaimana nih untuk Kak Rinda memandang pernyataan ini nih secara psikologi?
2: Berhasil dalam apa nih?
1: Mungkin berhasil
2: menghasilkan
1: dalam
2: generasi yang
1: tangguh.
0: Anak-anak yang gak mudah putus asa gitu.
2: Yang resilient ya, yang tangguh ya. Ya, dulu dididik keras gitu. Karena kita generasi yang dididik oleh baby boomers ya. Nah, jadi ketika kita melihat gitu kondisi sekarang, kayaknya karena kita udah merasakan didikan keras itu kurang kurang enak gitu ya. Bukan kurang enak sih, menghasilkan kita kan bisa nggak in general semuanya itu jadi resilient gitu, tangguh. Tapi ada yang mengatakan meninggalkan luka di hati anak-anaknya, ya kan? Jadi kita bukan mau menjadi orang tua yang sempurna sekarang, tapi menjadi lebih sadar gitu. Kalau pola yang dulu itu keras, kita udah merasakan rasanya seperti apa. Jadi kita lebih sadar, saya mau meneruskan apa nih ke pola asuh yang sekarang gitu. Meneruskan pola asuh didik keras atau ada yang dirubah gitu. Jadi bukan mencari kesempurnaan, tapi lebih sadar gitu. Kalau didikan keras itu menghasilkan
1: luka gitu ya.
2: Gitu. Sementara kita sebagai orang tua, kalau kita masih punya luka, kecenderungannya akan melanjutkan lukanya gitu. Jadi sering gitu dalam menghadapi anak, kita akan mudah terpicu. Ya kan? Ketika misalnya anak dalam kondisi tantrum misalnya, ketika masih tantrum, kita dalam kondisi stres dan lelah gitu. Sebenarnya kita enggak, bukannya melihat perilaku anak ini kita marah gitu, tapi kita ketrigger, kepicu sama luka lama kita. Gitu.
0: Berarti itu menandakan juga bahwa belum beres gitu,
2: belum,
0: hati kita gitu ya.
2: Kalau sekarang kan sepertinya generasi milenial lebih sadar ya. Jadi bukan mencari kesempurnaan, karena sepertinya kita sepakat dulu nih, tidak tidak ada orang tua yang sempurna, tapi orang tua yang mau lebih belajar, lebih sadar gitu.
1: Oke, Kak Rinda, kalau kita ngomongin tentang didikan keras di era zaman orang tua kita ke atas itu, ada ciri-cirinya nggak sih Kak Rinda?
2: Yang otoriter kan?
1: Iya.
2: Pada saat itu kita mungkin mengalami pola asuh yang hanya menerima. Yes man,
1: yes
2: sir gitu ya. Jadi kita nggak punya kesempatan untuk mengutarakan isi hati kita gitu.
0: Nggak bisa berpendapat,
2: nggak bisa berpendapat gitu,
0: gitu.
2: Orang tuanya bilang A, ya udah A gitu. Di sisi lain, kalau memang anak ini nggak bisa menentukan pilihan, ya akhirnya mengikuti aja. Tapi enak gak seperti itu?
1: Gak enak.
2: Kita nyaman gak? Otoriter kan?
0: Kita
2: takut gitu kalau saya nanti menyampaikan saya maunya apa, orang tua saya marah gitu. Jadi kecenderungan ya udahlah gitu, menyimpan emosi kan jadinya.
0: Jadi tapi kayak ada jarak gitu gak sih antara anak dan orang tua gitu?
2: Karena ketidakmampuan dia untuk mengutarakan pendapatnya.
0: Iya.
2: Tentunya kan kita jadi takut kan?
1: Iya.
2: Jadi udah berpikir gitu ya? Duluan gitu. Hmm. Makanya kenapa kita bilang, aduh, pola didik keras itu menghasilkan luka nih gitu kan. Kita lebih sadar sekarang, karena kayaknya era sekarang gitu, mungkin pasca COVID kali ya, kita lebih aware sama yang namanya kesehatan mental kita gitu. Jadi kita merasa ketika aku mengalami kekerasan dulunya gitu, saya cenderung gampang marah gitu, karena gak bisa mengungkapkan. Jadi kan ketika, kan manusiawi ya kalau misalnya kita marah gitu, tapi bagaimana kita mengelola marah kita, emosi kita, sehingga kita gak melampiaskan itu kepada anak.
1: Nah, caranya gimana tuh Kak? Nah, kita mengelola atau ya, mengendalikan emosi ini?
2: Mengelola emosi ya. Jadi kayak tadi saya bilang, marah itu kan manusiawi ya. Kita gak bisa gak marah, gak bagus juga gitu, karena tapi harus tahu bagaimana saya meregulasi emosi ini. Nah, kalau kita lagi keadaan emosi atau marah, kita ambil waktu sejenak. Jadi, tarik napas. Biasanya sebelum kita melampiaskan marah kita kan udah ada sinyal fisik. Misalnya, jantung kita, heartbeat kita deg-deg-deg-deg-deg, atau rahang kita mulai mengeras. Itu udah sinyal fisik. Wah, saya marah nih. Kondisi saya lagi gak enak nih gitu kan. Nah, ambil waktu sejenak. Kalau saya, misalnya saya contohkan, misalnya saya lagi menemukan anak saya, screen time-nya saya masuk ke kamarnya gitu. Udah berapa lama kamu main gitu? Udah sekian lama, 5 jam gitu, let's say. Bawahnya kita langsung marah gak? Kita udah capek dari luar, terus anak main gitu. Ya udah, kita tinggalin dulu. Saya kan udah langsung tuh, udah marah bawaannya udah. Ketika kita marah, kecenderungannya adalah kita mengungkapkan kata-kata yang mungkin akan menyakiti ini anak. Jadi lebih baik kita ambil waktu, kita entah pindah ke ruangan lain, kita cari waktu untuk tarik nafas. Biasanya untuk merilis stres atau marah gitu, kita bisa tarik nafas. Ya, kita ambil 3 detik. Keluarin, exhale, inhale gitu. Jadi ketika kita udah menenangkan diri, kita kembali ke anak.
0: Dan cara ini selalu bisa diterapkan gitu ya, saat
2: bisa
0: kita
2: diterapkan.
0: Mulai
2: makanya
0: emosi
2: yes.
0: Harus mengenali juga.
2: Harus
0: ya.
2: Harus mengenali emosi diri. Dan tadi sinyal-sinyal fisiknya kan, kalau misalnya kita udah mau marah gitu, gitu ya. Pasti berasa nggak, pernah ngalamin nggak? Kalau lagi marah gitu, pasti ini ya, kita akan ngerasa bentuk rahang kita ini akan mengeras. Nah, ini sinyal fisik, makanya kita ke sekarang ini kita harus lebih aware dengan kondisi kita fisik maupun mental kita.
1: Gitu. Tantangan terbesarnya nih Kak Rinda, sebenarnya kita nggak mau ngebentak anak gitu loh.
0: Tapi kayak otomatis gitu ya.
1: Iya.
0: Gimana itu?
1: Bagaimana tuh Kak Rinda?
2: Iya. Tantangan terbesarnya itu tadi ya, kita harus memahami diri kita, kondisi kita. Kita lagi lelah, kalau lagi lelah atau stres gitu, kita ambil waktu gitu, jangan langsung membentak anak. Tapi lihat juga kondisinya gitu. Kalau memang itu kondisi in situation yang udah urgent gitu, yang membahayakan, ya kita membentak itu dalam arti mungkin mengeraskan volume suara kali maksudnya ya. Marah gitu, gak langsung main fisik. Ada ketegasan sih mungkin. Ya kan? Dalam ketegasan itu gak harus membentak. Misalnya, mami gak suka seperti ini karena bisa membahayakan kamu gitu. Dibanding kamu tuh, atau langsung melabeling anak. Kamu tuh nakal banget sih, gak bisa dibilangin gitu. Kita sering banget ketika menemukan anak gitu lagi dalam keadaan misalnya tantrum atau melakukan kesalahan, kita melabeli dia. Tapi kita melabeli dengan, emang kamu tuh nakal ya gitu. Dibanding, duh, kamu bisa lebih baik loh dari ini gitu. Ayo mainnya yang bagus gitu. Ayo mainannya diberesin gitu. Dibanding langsung, kamu tuh berantakan. Kita langsung melabelin anak gitu. Jadi ketika kita melabelin anak itu, dia akan merekam kan, iya aku nakal nih, iya aku orangnya berantakan gitu.
1: Apalagi kalau anaknya tuh perasa banget ya. Waduh.
2: Dia langsung ingat deh tuh kan, kalau anak kecil kan banyaknya merekam. Sama seperti kita ketika kita di tadi diungkapkan, kita mengalami pola didik yang keras. Pada saat kita mengalami itu dulu, itu kan kerekam sebenarnya di alam bawah sadar kita gitu. Jadi ketika kita menjadi orang tua, kita itu menjadi shortcut sebenarnya gitu. Mm-hmm. Kita jadi mencari jalan yang familiar. Dulu aku dididik seperti ini. Okay. Jadi ketika lagi mengalami situasi seperti itu, kita cenderung mengingat tuh, otak kita merecall memori itu. Dimarahin, ya udah. Kita sekarang kondisi seperti itu, saya marahin anak gitu. Itu jalan paling cepat. Mm-hmm. Makanya kita kalau lagi marah itu, orang yang dewasa itu kan bisa lebih menahan diri mengelolanya itu tadi. Okay. Ya.
1: Berarti artinya juga
2: take
1: harus
2: take your time gitu.
1: Take your time. Berarti artinya juga harus sembuh dulu nih orang tua ya, Karinda. Berarti kapan nih waktunya untuk misalnya ada orang tua di luar sana nih yang sedang mengalami kondisi seperti ini. Gue tuh dulu benar-benar dididik keras gitu dan pengen sembuh gitu. Kapan waktunya untuk kita tahu nih untuk berobat ataupun ke ahlinya, Karinda?
2: Ke ahlinya ya. Nah, kita makanya ada awareness tadi itu ya. Kalau kita merasa kesehatan mental kita mulai terganggu dengan setiap kita mudah marah gitu. Mm-hmm. Setiap kali mungkin masalahnya kecil gitu, tapi kita gampang marah gitu. Mm-hmm. Terus kita udah mulai anxious, mulai cemas, mulai kita perhatikan ya psikosomatis gitu ya. Kita mulai gampang marah tadi, mulai terganggu tidurnya, terus hubungan kita sama anak makin lama makin gak baik gitu. Nah, itu kita perlu cari pertolongan. Jadi kalau misalnya hubungan kita sama anak itu mulai gak bisa diajak komunikasi nih anak gitu, cara komunikasi kita juga udah mulai gak baik, akhirnya kan performa kerja kita sebagai orang tua kerja gitu ya, udah mulai menurun gitu. Terus kesehatan kita juga mulai menurun gitu. Kan itu kan circle ya. Kita punya masalah sama anak, kita punya masalah di kerjaan, kita kepikiran gitu. Terus kita mulai cemas, mulai banyak kekhawatiran dan kurang tidur. Biasanya kan kalau udah anxious gitu kan, kita jadi kayaknya sulit untuk tidur gitu. Jadi kalau kita mengenali ciri-ciri itu, kita mulai mengalami psikosomatis dan hubungan kita sama anak sudah tidak membaik, kita mencari pertolongan. Kita bawa anak kita ke psikolog gitu. Apalagi sekarang ya, orang udah lebih terbuka gitu. Bukan karena banyak masalah dulu, jangan tunggu sampai hancur dulu baru cari pertolongan gitu. Tapi ya lebih ke preventif sih.
1: Berarti jadi lebih baik mencegah.
2: Perhatikan kesehatan mental kita sebagai orang tua. Saya gimana nih saya menghadapi anak, gampang marah nggak gitu? Atau saya masih bisa nggak komunikasi gitu? Lebih lihat ke diri sendiri gitu.
0: Oke. Kak Rinda, ini kan aku punya teman gitu ya. Dia juga dididik dengan sangat keras gitu dari kecil gitu. Tapi semakin kesini tuh dia itu tahu bahwa didikan keras yang dia terima itu ternyata baik gitu buat dia. Nah, apakah penerimaan ini tuh menandakan bahwa dia itu sudah beres dengan masa lalunya atau bagaimana?
2: Ya, itu. Nah, makanya kita nggak bisa mengeneralisasikan gitu. Oh ya, semua didikan yang keras yang dulu itu menghasilkan anak-anak yang luka gitu kan. Sebagai pribadi, itu yang tadi yang temannya kakak itu dia lebih udah lebih aware ya, udah lebih sadar gitu. Bahwasannya pola didik orang tuanya di zaman dulu justru menghasilkan ketangguhan dia. Ya kan, di dalam menghadapi masalah. Ketangguhan itu dalam arti dia bukan gak pernah mengalami masalah gitu, tapi dia lebih sadar apa yang dialami dulu. Dia jadikan sebagai pelajaran dan pertumbuhan buat dirinya gitu, sebagai pribadi yang semakin baik gitu. Pasti juga nggak semua yang dia dapatkan yang dulu itu nggak semuanya baik pastinya kan. Tapi dia bisa lebih sadar, oh iya, apa yang orang tuaku lakukan yang baik, aku akan teruskan gitu. Dan apa yang orang tuaku yang mungkin dulunya nggak tahu, ya aku nggak lanjutin. Dan dia dalam kehidupannya gitu, dia mau belajar gitu, mau bertumbuh. Jadi memang kita kan di dalam hidup ini ada keinginan gitu untuk terus bertumbuh gitu dan ke arah yang lebih baik. Jadi seperti di awal dulu kan kita pernah belajar mengenai psychological well-being gitu. Kesehatan mental itu seperti apa sih? Ada penerimaan. Jadi mungkin kalau kita bisa lebih dalam lagi tanya ke temannya Kak Ragil itu, dia udah menerima semua kejadian di masa lalu dan dijadikan sebagai pertumbuhan dirinya menjadi lebih baik gitu. Pengalaman yang kita jadikan sebagai guru yang berharga. Jadi memang dia udah sembuh belum, Kak? Iya, dalam masa perjalanannya dia sembuh itu kan berarti menerima yang dulu dan mau menjadi orang yang lebih baik dan menerapkan pola-pola asuh yang lebih baik ke anak-anaknya.
1: Oke. Tapi misalnya kayak gini nih, Kak Rinda, kalau di dalam suatu keluarga gitu kan, yang dimana orang tuanya memang udah mendapatkan didikan keras gitu dari orang tua sebelumnya, dari orang tuanya gitu. Dan di satu sisi ini ada orang tuanya yang melihat gitu, ya mungkin dari anaknya juga yang lagi bandel gitu kan, namanya anak-anak gitu kan. Tapi dia melihat kok gak diomelin gitu, gak ngikutin kayak cara didik orang tuanya dulu gitu. Gimana nih caranya kita menjelaskan kepada orang tua kita gitu loh, kalau kita memang udah gak pengen menerapkan sistem didikan yang seperti itu lagi.
2: Itu ada contoh itu ya berarti ya. Ada kejadian berarti orang tua masih mengintervensi gitu ya. Memang ya inilah dinamika kehidupan gitu ya. Dan ketidaktahuan mungkin ya, orang tua kita itu lebih mau intervensi, mau mengatur anaknya gitu. Jadi ketika dia melihat anaknya, nah kita sebagai anak, apakah kita juga menjelaskan batasan ke orang tua kita? Kalau kita menjelaskan batasan ke orang tua, "Pak, ini anak saya. Jadi cara saya mau mendidik anak saya ya dengan cara saya ya. Tolong dihargai." Boleh dong kita ngomong, apalagi kita udah dewasa ya. Sebagai pribadi yang dewasa berarti kita sudah bisa memutuskan apa yang mau kita kerjakan kan, pola asuh seperti apa. Jadi kalau masih ada orang tua yang mengintervensi, kenapa kamu nggak apa tadi bukul anak kalau misalnya dia lagi nakal. Nah, apakah misalnya nih ketika kita ditegur misalnya gitu, kenapa kamu nggak marahin anak kamu sih gitu, berani nggak kita untuk ngomong, "Pah, saya dulu papa didik dengan marah, saya sebenarnya gak suka loh, Pak. Jadi saya tahu rasanya kalau dimarahin itu gak menyelesaikan masalah. Jadi saya gak mau anak saya juga merasakan hal yang sama dengan saya." Gitu kan. Jadi ketika dia mau mengintervensi, jelaskan, saya ada, kita ada batasan, Pak, gitu. Biarkan saya mendidik anak saya. Karena gak semua hal-hal yang kita kerjakan, yang kita terima di zaman dulu, kita udah tahu rasanya nggak enak ya, jangan dilanjutin ke anak gitu. Pasti beda kan. Kita cenderung memproyeksikan ke anak apa yang kita alami zaman dulu gitu. Jadi ketika kita nggak sadar, kita sering marah sama anak gitu. Karena kita menerima pola asuh yang dulu kan. Kita dimarahin, dikit-dikit dimarahin gitu. Jadi kalau masih ada orang tua yang suka mengintervensi, ajak komunikasi.
1: Dikomunikasikan
2: ya, dikasih batasan. Apalagi mungkin di budaya-budaya tertentu ya, banyak orang yang gak tahu batasan gitu. Seolah-olah mereka berhak untuk menentukan pola asuh seperti apa. Kayaknya pola asuh papa dulu berhasil kok, kamu menjadi anak tangguh sekarang. Padahal mungkin gak pernah tahu juga perasaan anaknya.
1: Ya itu kan hasil perjuangan dari
2: hasil
1: anaknya
2: perjuangan
1: juga ya.
2: Hasil perjuangan anaknya juga kan, along the dalam perjalanan kehidupannya gitu. Ada yang emang udah self-awareness tadi kan, ada kesadaran diri, aku harus bisa memutuskan ini rantai yang dulu yang aku alami gitu.
1: Iya.
0: Oke, Kak Rinda, kalau kita bicara tentang budaya, biasanya itu agak sulit itu lepas dari yang namanya budaya. Karena itu kayak udah kebiasaan, apalagi kalau kita tinggalnya ini masih di
2: lingkungan
0: yang semuanya juga memegang teguh budaya itu gitu. Gimana ini caranya nih, Kak Rinda?
2: Ya, apalagi kalau kayak misalnya tinggal bareng keluarga ya, extended family, let's say si mertua. Nah, itu tadi semuanya sih bisa diselesaikan kalau kita bisa komunikasikan dengan baik cara penyampaian kita gitu. Ya, tadi kan batasan. Misalnya dia terus-menerus, nah ini contoh ya, saya punya teman juga gitu, dia sering minta mamanya untuk tinggal sama dia, untuk jagain anaknya, tapi mamanya nggak boleh intervensi. Saya nggak mau mama. Jadi memang ketika kita juga di lingkungan keluarga seperti itu, kayak mungkin nggak sih saya kasih batasan gitu? Mungkin. Mungkin, tapi itu nggak bisa kejadian langsung ada berubah dalam satu malam ya. Jadi penerapannya itu time by time. Makanya kita sebagai orang tua di jantel parenting itu kan belajar untuk sabar. Jadi lebih sabar ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita marah, ketika kita salah ngambil keputusan, kita lebih sadar dan mau untuk belajar lebih sabar lagi. Jadi ketika yang tadi keluarga, kita masih tinggal di lingkungan keluarga, kita harus punya batasan yang jelas sih Kak. Jangan batasannya juga gray area gitu. Kadangkala kita boleh mengizinkan mereka untuk mengintervensi kita, kadangkala kita tegas. Jadi memang ketika kita membuat batasan, harus buat batasan yang jelas. Jadi ketika kita mereka pun mengintervensi, kita udah bisa dengan tegas memutuskan, saya nggak bisa lagi mengikuti seperti itu.
1: Tapi kalau memang baik, nggak apa-apa gitu?
2: Nggak apa-apa. Jadi, ya, jadi memang sulit kalau misalnya kita nggak punya batasan. Kembali lagi sih, batasan yang sehat gitu.
1: Yang aku tangkap nih, kita di gentle parenting ini, kita benar-benar belajar untuk sabar dan wise ya?
2: Yes. Jadi bukan berarti ini ya, nggak boleh marah ya. Karena mungkin ada yang salah persepsi gitu. Oh, kalau gentle parenting itu harus lemah lembut ya. Jadi orang tua yang menekan marah ya gitu. Nggak boleh marah, nggak boleh membentak. Enggak. Kita boleh manusiawi kan tadi, makanya dibilang marah. Cuman ketika kita marah dalam arti yang... marah dan amarah itu kan beda ya. Udah dalam kondisi sangat... kesal, sangat marah, dan kita juga punya masalah pribadi. Kan kita sebagai manusia kan pasti punya masalah sendiri juga gitu kan. As a personal gitu. Karena kan kita tinggal di lingkungan, kita di lingkungan sosial gitu. Kita punya pertemanan, pekerjaan, keluarga gitu. Nggak hanya di keluarga gitu, tapi yang utama adalah keluarga. Nah, ketika kita punya masalah yang dari sini, kita harus ambil waktu untuk diri kita sendiri untuk melihat gitu. Saya kondisi kesehatan mental saya lagi seperti apa gitu. Jadi kita enggak gampang melampiaskan amarah kita ke anak. Jadi kalau kita lagi marah, ya ambil waktu seperti yang tadi kan, ambil waktu untuk diri sendiri, saya lagi apa ya gitu. Atau masih menyimpan luka nggak dari yang lalu gitu. Jadi kebanyakan sih kita, si anak itu bereaksi karena melihat kondisi kita juga. Jadi bukan menyerang kita, tapi kan kita sering, kamu ini ya melawan sama mami gitu misalnya. Padahal bukan menyerang kita. Nah, kita ngerasa karena kita lagi lelah dan stres, kita merasa anak ini melawan kita gitu.
0: Kayak salah persepsi gitu ya, salah tangkap gitu
2: salah
0: ya.
2: Tangkap.
1: Makanya perlu jeda itu ya Kak Rinda ya.
2: Jangan. Ya itu kan bentuk kesabaran, melatih kesabaran itu ya itu tadi. Jeda gitu, jangan langsung gampang gitu untuk melampiaskan marah. Makanya yang dibilang kita ciri-ciri orang dewasa itu adalah ketika dia bisa mengelola emosi gitu, mengambil waktu untuk diri sendiri dan aware saya lagi dalam kondisi apa nih gitu. Jangan sampai ketika marah, kecenderungan marah kan, kita akan mengeluarkan kata-kata yang akan melukai anak. Misalnya tadi, dasar kamu anak nakal gitu. Kita udah gak bisa berpikir lagi tuh. Ya udah apa yang, karena yang tadi ya, kalau misalnya dia masih menyimpan luka itu kan, ya udah apa yang dulu yang diterima keluar tuh, recall otomatis gitu.
0: Tapi kalau seandainya sudah terlanjur
2: marah
0: terus terlontar kalimat-kalimat yang tidak semestinya, bentakan dan sebagainya, ini sebagai orang tua nih apa nih yang harus kita lakukan? Apakah kita harus langsung seketika itu juga minta maaf ke anak atau kasih jeda dulu atau seperti apa Kak Rinda?
2: Nah ya mungkin ini juga bisa saya sharing apa yang saya terapkan gitu di rumah ya. Ketika kita misalnya udah terlanjur marah, udah fighting lah ya, udah berantem sama anak gitu, akhirnya kan gak bisa langsung saat itu kita menyelesaikan masalah. Kalau kayak saya sih biasanya saya ambil waktu lagi. Udah marah, udah terlanjur, saya marah gitu. Dan kalau kayak misalnya saya kan di rumah ada generasi alpha, dia mungkin udah marah gitu, udah kesal juga sama saya, saya mungkin akan tinggalkan dulu. Karena kalau misalnya saya masih dalam kondisi seperti itu, mungkin akan lebih parah lagi kondisinya gitu. Jadi mendingan saya ambil waktu dulu. Dan itu tadi, ketika kita menerapkan yang namanya gentle parenting ini, kita ada kesadaran untuk meminta maaf. Karena kan bukan menjadi orang tua yang gak pernah bikin salah, tapi menyadari ketika kita salah, kita mau dengan rendah hati meminta maaf. Nah, mungkin kalau ya kalau saya lihat yang lebih jelas gitu perbedaan yang otoriter dengan yang sekarang ke gentle parenting, orang tua dulu sulit kan untuk minta maaf. Ya nggak sih, apalagi di culture tertentu, aduh itu kayaknya permintaan maaf itu jarang terjadi gitu. Nah, kita kalau sekarang ya ya salah satu yang paling jelas sih, kita sadar gitu kita salah dan it's okay, kita mengakui maaf ya tadi mami keras sama kamu gitu, mengakui kesalahan gitu.
0: Jadi dan nunggu tenang dulu ya,
2: iya tunggu tenang dan kita itu tadi sadar, iya ya aku tadi marah gitu, aku tadi kesal, dilihat lagi mungkin aku lagi lelah atau aku lagi kepikiran apa gitu, jadi udah tenang kembali ke dia. Dan most of the time kalau kayak saya pribadi sih ya kembali lagi namanya hubungan emosional kita sebagai orang tua dan anak gitu kan, datang rangkul dan bilanglah gitu, sampaikan apa yang mami lakukan tadi itu udah melukai kamu ya, maafin mami ya. Dan kebanyakan juga anak saya ya, maafin aku juga ya Mi gitu. Mereka sadar loh. Jadi mungkin ini di luar sana ada yang mendengar keluarga saya gitu ya, bisa melihat gitu apa yang saya kerjakan ke anak. Jadi memang ya sebagai hubungan orang tua dan anak, kita sebagai orang tua jangan segan-segan untuk minta maaf ke anak, mengakui kesalahan kita gitu. Jadi dia lebih melihat sih, oh ini ya hidup gitu. This is real life gitu, yang memang kita bertanggung jawab nih. Misalnya kita udah bikin dia kesal atau dia bikin dia juga luka, kita merangkul dia, merestorasi lah apa yang sudah kita timbulkan.
1: Menarik ya gentle parenting ini ya. Jadi antara orang tua dan anak itu bisa apa ya, lebih harmonis lagi dan gak jadi saling salah-salahin gak sih? Iya
2: benar,
1: kan?
2: Benar.
1: Kedua-duanya tuh jadi sama-sama, oh ini kesalahan gua dan anak ya, juga ini juga kesalahan kami juga gitu ya.
0: Sama-sama anak belajar sadar, gitu ya.
2: Benar ya jadinya. Mereka juga iya mami, aku juga tadi salah ngelawan mami, apalagi makanya kan kita di dalam menerapkan gentle parenting ini kan ditekankan empati dan komunikasi kan. Nah, ketika kita menanamkan empati itu berarti kita nggak langsung menghakimi. Kenapa sih marah-marah gitu? Tapi dia, kita melihat di balik itu, dia kenapa jadi marah ya? Ada apa ya? Gitu. Kita lebih empati. Jadi nggak langsung menghakimi dia gitu. Kamu marah karena apa nih gitu kan? Jadi mami marah mungkin karena capek ya. Mami capek ya gitu kan. Jadi ada empati lah terbentuk di anak ini.
0: Oke, baik, seru sekali perbincangan kita pagi hari ini. Kita juga menunggu atensi Anda para pendengar. Jika Anda ingin bergabung dan memberikan pertanyaan, langsung saja kirimkan pertanyaan terbaik Anda di 0819-269-1000. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah kita mendengarkan beberapa lagu yang berikut ini.

0: Ya, kita kembali lagi masih di Sketsa Keluarga Indonesia di kesempatan pagi hari ini bersama dengan Ragilzi, adik Kak Arwan, dan juga Kak Rinda ya. Terima kasih juga untuk Pak Darwin yang pagi hari ini sudah bergabung dan mengirimkan pertanyaan. Pak Darwin mengirimkan pertanyaan, apakah kejiwaan seorang anak kalau dinasihati orang tuanya ini akan baik-baik aja atau bagaimana? Karena mungkin ada sesuatu yang terpendam di dalam jiwanya yang sudah lama ditahan-tahan gitu, dan pada waktunya ini bisa meledak secara luar biasa. Gimana nih penjelasannya, Kak Rinda? Silakan.
1: Ini belum dijelaskan ya, mungkin lebih detail usia anaknya berapa gitu ya. Terus apakah selama ini pola komunikasi sama anak menerapkan komunikasi yang asertif? Yang asertif itu ketika kita menyampaikan sesuatu kepada anak, mereka juga terimanya sama seperti itu. Nah, ketika menasehati ini kan berarti satu arah.
0: Yeah.
1: Satu arah berarti nggak mendengarkan pendapat anak. Kita kebanyak orang tua tuh banyakan menasehati anak, padahal kita juga belum tentu tahu anak ini paham gak nasihat yang kita sampaikan tadi gitu. Nah, misalnya dia akhirnya melawan, ada sesuatu gak yang dia simpan selama ini yang mungkin dia kesal sama orang tuanya tapi dia gak berani untuk mengungkapkan? Bisa. Makanya emosinya tuh harus dikenalin, emosi anak ini. Kalau dia misalnya dinasehatinya ternyata dia juga gak seperti yang dinasehatkan gitu, bisa aja kan misalnya ketika kita dinasehati, dalam hati nih, apa-apa mah bisanya nasehatin dia sendiri seperti itu. Ya kan? Dia menyimpan, memang tadi itu dia mungkin bisa menyimpan ketika kepicu sama satu hal, bisa meledak gitu. Karena yang tadi itu dia nggak bisa meregulasi emosinya. Jadi memang penting dalam penerapan yang gentle parenting yang sekarang ini, yang ditekankan kan komunikasi. Dan makanya saya tadi tanya ini anaknya di usia berapa gitu. Ketika usia misalnya dalam usia remaja, anak melawan perlu diperhatikan. Anak ini di dalam peer-nya itu, di dalam lingkungan sekolah. Karena kan anak-anak usia remaja ini kan sekarang banyak yang memang pada usianya itu mereka lebih banyak mendengarkan peer gitu. Jadi ketika dinasehatin orang tuanya dia diam aja, tapi nanti dia bisa cerita ke teman-temannya. Dan ketika dia meledak gitu, ketika dinasehatin terus dia bisa marah ke anaknya. Jadi kalau misalnya udah terlanjur seperti ini, anak sudah mulai melawan dan dilihat ya polanya, apakah ini berlanjut terus-menerus? Nah, ketika yang tadi kan, kapan kita perlu pertolongan gitu? Kalau kita udah merasa hubungan kita sama anak ini sudah makin lama makin gak membaik, cari pertolongan.
0: Oke, semoga menjawab untuk Pak Darwin yang tadi sudah mengirimkan pertanyaannya. Baik, Kak Rinda, ini kalau dalam satu keluarga itu punya anak lebih dari tiga gitu ya, katakanlah lebih dari tiga gitu. Dan setiap anak ini memiliki kepribadian yang berbeda-beda, sehingga orang tua itu harus bisa menyesuaikan. Jadi ada anak itu yang harus dididik dengan keras, karena kalau nggak dikerasin nggak masuk gitu. Tapi anak ini jadi lebih baik gitu. Kemudian anak yang kedua itu nggak bisa kalau dikerasi. Jadi kalau mau menasihati sesuatu itu harus yang lemah lembut, yang kasih contoh dan sebagainya gitu. Nah, sebagai orang tua bingung nggak sih kalau kayak gini? Anaknya banyak tapi pribadinya beda-beda dan menerapkan kasihnya itu juga beda-beda gitu ke anak. Gimana Kak Rinda?
1: Oke, menarik banget ini karena mungkin punya pengalaman pribadi ya kan? Punya anak dua gitu.
2: Curhatan
1: kan
2: ini,
1: pasti cara ya kan? Caranya caranya beda gitu. Dan saya pun karena anak tiga, dua anak remaja dan satu yang masih usia preteen gitu, 10 tahun, kita harus lihat dulu ya gitu. Ketika kita diberkati lah ya, dipercaya sama Tuhan untuk mendapatkan ya, itu kan berkat dan tanggung jawab ya. Dipercaya sama Tuhan untuk dapat anak lebih dari satu, berarti Tuhan sudah memberikan kapasitas untuk kita. Jadi memang ketika anak tiga nggak mungkin sama perilakunya mereka, isi otak mereka nggak mungkin sama. Ini kan bukan produk misalnya pabrik satu ukuran gitu kan, kayak donat satu ukuran satu takaran gitu. Memang benar, ketika anak saya juga kadang suka begitu kan, nanya kok mami ke aku beda dan cara bicara mami ke aku sama ke abang beda gitu. Nah, kita kan kenal juga yang namanya love every child not equally tapi uniquely gitu. Jadi memang kita sebagai orang tua, makanya ketika kita dikasih kepercayaan sama Tuhan, kita ada kemauan belajar. Dan tentunya Tuhan sudah kasih kapasitas. Tuhan tahu nih, kita mampu nih untuk mendidik tiga anak ini. Jadi memang benar, kita mempelajari kan anak kita kan. Kita mengenal, makanya kita membangun hubungan emosional masing-masing anak kan. Cara kita mendekatkan diri ke anak yang ini, ke anak satu, dua, tiga, seperti apa gitu. Kalau kayak misalnya anak saya, mungkin ini bisa sharing, saya punya anak tiga gitu. Ketika kita lagi dalam satu momen, satu keluarga, kita kan gak bisa tuh ngomong per satu-satu gitu ya. Jadi kami keluarga itu ada yang namanya istilahnya dinner date. Jadi kami ajak satu-satu anak untuk makan keluar. Nggak harus makan mewah atau apa. Kita ambil waktu untuk masing-masing satu anak. Nah, di situ kan kita bisa melihat anak ini seperti apa ya. Cara saya mendekatkan diri ke dia seperti apa. Mendidik dia seperti apa. Memang benar, kalau anak ini dikerasin, misalnya anak pertama saya itu harus ditegasin, saya tegas ke dia. Ke anak yang nomor dua nggak bisa. Ke anak nomor tiga harus dilembutin. Ya saya lembutin gitu. That's why kita sebagai orang tua memang harus terus mau bertumbuh gitu. Kan kita nggak, kalau misalnya dalam keadaan lelah, nggak bisa semua kita terapkan, kita marahin dengan cara yang sama. Ya itu tadi bisa meninggalkan luka gitu. Jadi memang perlu Kak diperhatikan anak saya yang ini seperti apa, pendekatannya seperti apa. Terapkanlah love them uniquely itu. Berikan kasih dan perhatian sesuai dengan dia. Itu tadi pernah belajar love language juga ya. Mungkin nanti kita akan bahas love language ya. Jadi pendekatan kita ke anak ini memang berbeda-beda.
0: Ini ada satu pendengar lagi nih yang mengirimkan pertanyaannya berdasarkan kasus kemarin tentang penyekapan dan penganiayaan seorang perempuan oleh pacarnya. Bagaimana cara kita membuat mental seorang anak perempuan menjadi kuat secara psikologi agar tidak mudah terbuai oleh laki-laki walaupun kita pernah mengalami kekecewaan kepada orang tua kita sendiri.
1: Wow, ini kemarin juga ada ya, saya ditelepon juga itu mengenai penyekapan itu lagi ini ya. Jadi kita nggak hanya misalnya gini, ini kan berita lagi viral ya. Kita nggak hanya membahas, tapi kita belajar dari kejadian itu. Jadi bagaimana kita membentuk anak kita supaya mereka tuh bisa resilient gitu ya, anak-anak perempuan. Nah, kembali lagi kita sebagai orang tua membangun hubungan dengan anak gitu, mulai dari kecil. Kita didik, mungkin kalau misalnya kayak anak perempuan di usia mereka itu di 0 sampai 10 tuh banyak sama mamanya gitu. Kita menjelaskan dengan secara usianya ya gitu, mulai dari usia 5 tahun, apalagi sekarang lebih early ya. Kita udah bisa memberikan sex education kepada anak gitu, bagaimana mereka menjaga dirinya, menjaga tubuhnya gitu. Dan ketika mulai remaja gitu, bagaimana dia berkomunikasi dengan teman lawan jenis, ke teman laki-laki gitu. Kita memberikan waktu untuk anak untuk memberikan apa namanya pendidikan untuk life skill-nya dia gitu. Bagaimana dia menjaga dirinya, bagaimana dia melihat kemungkinan akan apa namanya bertemu dan membangun relasi dengan laki-laki seperti apa. Makanya dalam keluarga kan, sebenarnya anak-anak itu mungkin nanti Kak Ragil juga bisa melihat. Kalau dia melihat satu keluarga yang harmonis, harmonis dalam arti bagaimana mereka menjaga komunikasi di rumah antara suami dan istri, orang tua ke anak. Anak-anak itu cenderung akan punya gambaran kan. Saya mau nih nanti suami saya kayak papi misalnya. Karena mereka tahu nih yang baik itu seperti apa. Bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau misalnya mereka itu melihat papi tuh marah atau bisa lebih dalam lagi melakukan KDRT di rumah, ya kan? Anak itu jadi melihat si anak perempuan itu jadi melihat berarti laki-laki seperti itu ya, gitu. Bisa kemungkinan nanti di luar dia jadi melihat apa namanya laki-laki yang di awal-awal baik tapi ternyata enggak gitu. Jadi memang di keluarga itu kita kembali lagi ya berupaya kan itu ada usaha dari kita semua yang anggota keluarga untuk membuatlah suasana yang baik, menjadi keluarga yang harmonis. Didiklah anak perempuan, di Alkitab juga ada, didiklah anak itu sesuai dengan apa namanya didikan Tuhan supaya mereka bisa menjaga masa mudanya dengan baik. Jadi sama seperti perempuan ini untuk membangun ketahanan dirinya adalah dengan kita memberikan didikan gitu, kita menyediakan waktu dan kita memberikan contoh terutama di keluarga gitu.
2: Oke. Karinda, ini kayaknya pertanyaan terakhir nih. Waktu kita udah nggak cukup nih. Jadi gimana nih Karinda? Apakah orang tua perlu dididik orang tua yang dulu dididik keras perlu mengubah suruh pola asuhnya saat ini nih?
1: Oke. Jadi ketika kita berniat untuk mengubah pola didik yang udah kita terima itu udah menjadi satu investasi yang besar sebenarnya ya, karena misalnya gitu, sekarang kita udah merasa lebih aware gitu. Saya dididik dulu dengan keras gitu, tapi akhirnya menghasilkan saya yang tangguh gitu. Jadi sekarang lebih sadar gitu, saya mau membangun hubungan yang baik dengan anak gitu. Jadi gak menerapkan pola-pola yang udah kita rasa tidak nyaman gitu. Jadi tidak melanjutkan lagi ke anak seperti itu. Jadi memang harus lebih mengenal diri sendiri sebagai orang tua gitu, lebih sadar gitu. Jadi mau membangun kedekatan nggak dengan anak? Dan nggak mungkin hanya dalam satu waktu kan? Jadi ada kesadaran diri untuk terus belajar sebagai orang tua. Karena sebagai orang tua itu kan adalah perjalanan seumur hidup. Kita nggak bisa bilang tugas saya selesai nih, anak saya udah selesai kuliah, udah mau kerja gitu. Tapi tugas kita sebagai orang tua adalah perjalanan seumur hidup gitu. Jadi apa yang dulu kita terima bukan lagi menyalahkan orang tua yang dulu gitu, saya dididik keras, tapi lebih ke empati ke orang tua gitu, dan ke sekarang ini lebih apa ya, membangun hubungan yang baik dengan anak sih. Menyediakan ruang keluarga yang bisa saling menyampaikan, ya memanusiakan manusia gitu. Di dalam tahap perkembangannya ya, kita melihat ya anak ini udah punya soul, udah punya jiwa yang harus kita rawat dari kecil gitu. Jadi yang menjadikan mereka sebagai ya real human gitu, yang bagaimana kita mau diperlakukan, perlakukanlah orang lain seperti itu.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Rinda, seru sekali perbincangan kita dan banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan dan kita pelajari bersama pagi hari ini ya. Kita ucapkan terima kasih juga untuk semua pendengar dimanapun Anda berada yang sudah mengikuti acara Sketsa Keluarga pagi hari ini. Karena waktu kita juga terbatas, akhirnya kita harus segera pamit undur diri. Saya Ragil Z.
2: Saya Dika Arwan, bersama narasumber kita ada Kak Rinda di pagi hari ini. Kita pamit undur diri, Sketsa Keluarga Indonesia memperkokoh Indonesia melalui keluarga. Bye-bye.
0: Bye-bye.
2: Thank you, Karinda.
0: Terima kasih, Karinda.

Sebuah permata tidak akan dapat dipoles tanpa gesekan. Demikian juga, seseorang tidak akan menjadi sukses tanpa tantangan. Ingat, selalu ingat bahwa tiap tantangan dan masalah yang kamu hadapi akan membuat semakin kuat dan berpengalaman.

0: mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Hari-hari yang gelap. Saya selalu takjub saat mendengarkan orang lain bercerita bagaimana Allah hadir saat nasib mereka berada di ujung tanduk. Contohnya keluarga Elegados saat bekerja di tambang tembaga dan emas selama penjajahan Jepang di Filipina. Pak Elegados adalah pemilik dari satu-satunya mobil yang diizinkan untuk keluar masuk tambang di dekat Baguio. Supaya boleh melewati pos-pos pemeriksaan, mobilnya harus ditempeli stiker Jepang. Namun, pada akhirnya ia ditangkap oleh pihak Jepang dan dimasukkan ke penjara di Manila. Selama berbulan-bulan, istrinya meninggalkan ketiga anak mereka setiap akhir pekan untuk mencari suaminya. Sebagai perawat, ia tahu bahwa jika ia tidak menemukan suaminya, suaminya akan mati karena tidak bisa terus bertahan dengan ransum semangkuk nasi dan sejumput garam atau gula. Hatinya berseru, "Kalau Allah memang ada, kalau engkau memang hidup, tolonglah aku." Pada akhir bulan ke-8 pencariannya, ia menemukan suaminya dan mulai membawakan makanan untuk suaminya. Allah memelihara nyawa suaminya selama 2 tahun lebih di penjara yang gelap itu. Dan sejak saat itu, ia dan suaminya telah berjanji untuk melakukan apa yang mereka mampu untuk Tuhan yang telah menyelamatkan nyawa mereka. Ada catatan tambahan dalam cerita ini. Penjara Jepang itu, meskipun begitu nista, telah menyelamatkan nyawa Pak Elegado. Karena tak lama setelah ia ditahan, para gerilyawan Filipina datang ke daerahnya untuk membunuhnya. Bagi mereka, stiker di mobilnya itu berarti kolaborasi dengan musuh. Namun, Pak Elegado selamat karena sedang dipenjara. Saat kita berada di dalam kegelapan, mungkin kegelapan itu hanyalah bayangan tangan Allah yang sedang melindungi kita dari bahaya yang lebih besar. Mazmur 91 berkata, "Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok." Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
0: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
0: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
0: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: pada masa kesusahan besar, hanya orang yang berada dalam perlindungan Allah lah yang benar-benar aman. Barang siapa yang di tengah-tengah segala kesulitannya dapat berkata, Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan, maka orang itu akan mengalami kuasa yang dinyatakan oleh Tuhan kepadanya, sama seperti yang dipercayainya selama bertahun-tahun itu. Karenanya, biarlah kita mempergunakan waktu yang masih ada pada kita dan membiasakan diri untuk hidup dalam perlindungan kehadirannya. Maka kita akan diberi kemurahan untuk selalu hidup dalam perlindungan Tuhan pada masa-masa kesukaran.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Cukup itu seberapa banyak? Sejujurnya, itulah pertanyaan yang saya pergumulkan secara pribadi selama beberapa tahun. Oh, ini bukan soal saya memiliki begitu banyak barang atau berpikir bahwa saya membutuhkan begitu banyak, sehingga saya menarik garis dan berkata kepada diri saya, bila saya sudah mendapatkannya, maka saya akan berhenti. Masalahnya adalah dengan gaya hidup. Ini adalah bagian pergumulan iman saya yang dipaksa dengan pendekatan saya untuk mengatasi kebutuhan duniawi saya. Saya mengenal beberapa orang yang mengatasi masalah ini dengan kesederhanaan hidup dan melepaskan sebagian besar dari apa yang mereka miliki, sebab mereka merasa bahwa barang-barang materi telah menguasai mereka. Saya memikirkan tentang seorang wanita muda yang datang dari keluarga kaya yang bertobat, lalu kemudian ia membuang peralatan makannya yang terbuat dari perak ke tempat sampah. Sebab ia yakin bahwa salah baginya untuk memiliki begitu banyak barang, sedangkan orang lain hanya memiliki sedikit. Dan ia takut bila ia memberikan peraknya kepada orang-orang miskin, maka mereka pun akan mulai menyembah perak itu sebagaimana ia dulu. Mungkin itu bukanlah keyakinan Anda, namun pernahkah Anda merenungkan tentang seberapa banyakkah ukuran cukup itu? Ronald Sider, seorang PhD dalam sejarah dari Universitas Yale, diperhadapkan pada pertanyaan ini, dan pencariannya yang lama diakhiri dengan penulisan bukunya yang merangsang pemikiran berjudul Rich Christians in an Age of Hunger, Orang Kristen Kaya di Era Kelaparan. Guy Davidson dan jemaatnya diperhadapkan dengan isu ini, dan bukannya membangun sebuah gedung gereja yang baru, mereka malah memberikan dana pembangunan mereka kepada suatu organisasi yang memberi makan orang-orang yang lapar. Dan sebagai tambahan dari tindakan amal ini adalah bahwa pada akhirnya mereka tetap mendapatkan bangunan gereja mereka. Saya mengakui, secara pribadi saya merasa terganggu dengan bangunan-bangunan gereja yang megah dan sangat mahal, yang digunakan untuk 3 jam di hari Minggu pagi dan kemudian kosong di sisa minggunya. Sementara jemaat-jemaat di Cina berdoa untuk atap logam demi melindungi mereka dari hujan selama terjadi angin topan. Ya, saya tahu bahwa beberapa orang akan menyumbang organ, pipa ke gereja mereka atau membayar untuk kaca dekorasi berwarna. Namun tidak akan pernah menyumbang untuk atap gereja di bagian lain dari belahan dunia ini. Maafkan saya, tapi saya sulit mengasihani orang yang masalah utamanya adalah satu, bagaimana saya dapat menurunkan berat badan. Dan dua, di mana saya dapat memarkir mobil ketiga saya, atau kapal saya, atau mobil mewah saya, sedangkan 50% penduduk dunia tidur dengan perut lapar setiap malamnya. Sejujurnya, saya bisa mendapatkan lebih banyak respon bila saya memberitahu Anda bagaimana cara meningkatkan kekayaan bersih Anda, atau bagaimana cara mengatasi masalah kelelahan, atau cara memotong pajak Anda. Namun mungkin hal ini pun mengirimkan pesan kepada hati Anda bahwa secara fundamental ada yang salah dengan masyarakat kita yang mengukur kualitas hidup dari berapa banyak yang kita miliki dan mengabaikan siapa diri kita. Saya tidak akan memberikan 5 pedoman yang akan membebaskan Anda dari kutukan kekacauan, tapi saya menantang Anda untuk melihat kepada kehidupan Anda dan menghadapi pertanyaan, seberapa banyakkah ukuran cukup itu? Saya sangat yakin, selagi Anda merenungkan masalah ini dan membaca firman Tuhan, Roh Kudus akan menuntun Anda. Namun dalam prosesnya, saya menganjurkan Anda untuk mendapatkan buku Ronald Sider, Rich Christian in an Age of Hunger, dan membacanya. Atau membaca buku Richard Foster, Freedom of Simplicity, Kemerdekaan dari Kesederhanaan. Ya, Anda mungkin akan tetap membeli mobil kedua atau komputer kedua, namun bila Anda melakukannya, hal itu karena Anda memerlukannya. Bukan sekedar untuk membenarkan keinginan egois Anda untuk memiliki lebih banyak. Dan dengan melakukan demikian, Andalah yang akan memiliki barang itu dan bukan sebaliknya. Renungkanlah hal ini.
Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus

berbeda antara rendah diri dan rendah hati. Seorang rendah diri selalu merasa tersisihkan dan tidak percaya diri serta mudah tersinggung. Ini merupakan kelemahan. Orang yang rendah hati selalu mengakui dan menghargai keunggulan orang lain. Ia bisa membuat orang yang berada di atasnya merasa nyaman dan membuat orang yang berada di bawahnya tidak merasa minder. Karena orang rendah hati selalu bijaksana dalam menyikapi masalah dan ini merupakan kekuatannya. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini. Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesanhariini315@gmail.com.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sepatu suaminya. Teman saya, Pat, berkata bahwa suaminya adalah laki-laki yang luar biasa. Tapi ia memiliki satu kekurangan. Ketika ia melepaskan sepatunya di dalam rumah, ia akan meninggalkan sepatu itu di mana ia melepasnya. Ia tidak akan pernah menaruhnya di tempat sepatu. Pat sangat kesal karena selalu harus menaruh sepatu itu kembali, hari demi hari. Suatu hari, Tuhan berkata kepadanya, "Pat, maukah kamu mengambil sepatu itu bila sepatu itu adalah milikku?" Ia menjawab, "Tentu saja, Tuhan. Setelah segala sesuatu yang telah Engkau lakukan bagiku, tentu aku akan melakukan apapun bagi Engkau." Kemudian hal itu menyadarkannya. Ia sadar bahwa kesombonganlah yang membuatnya merasa kesal harus mengangkat sepatu dari pria yang begitu baik kepadanya. Sesungguhnya, kebanyakan yang kita lakukan di rumah kita dapat disebut sebagai pekerjaan pembantu. Bukankah begitu? Terkadang kita kesal melakukan pekerjaan rendahan itu bagi orang lain. Sangat mudah bagi kita untuk berpikir, dia dapat melakukannya sendiri. Dia hanya malas. Dan para pria bukanlah satu-satunya orang yang bersalah. Banyak suami yang masuk ke mobil untuk berangkat ke kantor dan mendapati bahwa istrinya membiarkan tangki bensin kosong sehingga ia tidak dapat langsung ke kantor, melainkan harus ke pom bensin terlebih dahulu. Namun Alkitab berkata, rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Efesus pasal 6 ayat 7. Ada catatan tambahan bagi kisah Pat. Suatu kali saat ia berbicara dengan sekelompok wanita, ia mengatakan bagaimana Tuhan berbicara kepadanya tentang sikapnya sehubungan dengan sepatu suaminya. Suaminya kebetulan ada di antara yang hadir. Ia sama sekali tidak tahu bahwa hal ini menjadi masalah bagi istrinya karena ia tidak pernah mengatakan apapun tentang hal ini kepadanya. Dan sejak saat itu, ia menaruh sendiri sepatunya. Sekalipun saya tidak dapat menjamin pasangan Anda akan berubah, saya tahu pasti bahwa melayani dia adalah cara terkuat untuk mengatakan, "Saya sungguh mencintaimu." Terkadang, tindakan kasih Anda berbicara lebih keras daripada perkataan Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: hukum yang kekal dan kudus. Yesus telah memberitahukannya kepada kita. Ia mengatakan bahwa orang-orang yang menaati panggilannya dengan melepaskan hak, bahkan hak istimewa mereka, dan juga meninggalkan harta milik serta hal-hal yang sangat disayanginya, akan dipelihara oleh Bapa Surgawi sendiri dengan heran dan ajaib. Ia ingin membagi-bagikan warisannya kepada mereka di bumi ini. Oleh sebab itu, serahkanlah dan tinggalkanlah segala sesuatu yang mengikat diri Anda. Kemudian, sesuai dengan hukum-hukum Allah, Anda akan sangat diberkati dengan karunia-karunia-Nya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Shalom saudara pendengar,
1: 听众朋友平安。
0: Selamat datang di program Berbahasa Mandarin. Kami senang Anda bergabung dengan kami.
1: 接下来是为您精选的一小时普通话节目，欢迎收听。
0: Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran,
1: 假如您在信仰方面有任何疑问，
0: silakan hubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program atau melalui WhatsApp.Di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id.
1: 欢迎您与我们联系，请留意各个节目中公布的电邮地址。
0: Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您。

0: Shalom saudara pendengar,
1: Tinjo Pang Yao Ping An.
0: Terima kasih telah mendengarkan program berbahasa Mandarin hari ini. Jangan lupa untuk kembali bergabung esok hari di jam yang sama untuk episode berikutnya. Jika Anda memiliki pertanyaan, komentar atau saran, Anda dapat menghubungi kami melalui alamat email yang disebutkan di dalam program. Melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000 atau kunjungi website kami di yaski.co.id untuk mendengarkan siaran ulang.
1: 更欢迎您透过电邮随时与我们联系。如果您想重温今天的节目，可以到良友电台的网站729ly.net 或者是yaski的网站 yaski.co.id 收听.
0: Terima kasih atas kebersamaannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
1: 愿神赐福保护您. 明天再见.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
0: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
0: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
0: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan 1 set bilet

Di sebuah telaga besar milik saudagar kaya, hiduplah beragam jenis ikan yang sangat disayang dan diperhatikan si saudagar kaya. Setiap hari dia datang membawakan makanan untuk ikan-ikan kesayangannya. Hampir ratusan ikan yang tinggal di dalam telaga itu, dengan berbagai macam jenis dan bentuknya. Dari ratusan ikan tersebut terdapat seekor ikan mas bertubuh besar dan berwarna emas. Sepintas ikan ini sangat lincah dan menarik. Namun ada satu sifat jelek yang dimiliki ikan ini, yaitu sifat ketergantungannya. Pada saat siang hari, ikan-ikan di telaga tersebut seperti biasa menantikan tuannya untuk memberikan makan, termasuk si ikan mas. Namun setelah ditunggu-tunggu, sang saudagar kaya tidak datang juga. Ternyata karena suatu kesibukan mengharuskan sang saudagar kaya pergi keluar kota untuk waktu yang agak lama. Ikan-ikan di telaga tersebut berinisiatif memakan tanaman air yang ada di sekitar telaga. Hanya si ikan mas yang tetap menunggu dan menunggu. "Hai ikan mas, makanlah tanaman air ini. Kamu tinggal gigit kok, kunyah. Untuk makan siang kamu, jangan kamu tahankan lapar." Ya begitu teriakan ikan-ikan yang ada di sekitar si ikan mas. "Saya gak mau makan, saya gak bisa makan, saya gak mampu menggigitnya, saya gak bisa. Saya menunggu tuan kita memberi makan, itu saja." Hari semakin malam, tapi sang saudagar kaya yang ditunggu si ikan mas tidak kunjung datang. Ikan-ikan lain sudah kenyang menyantap tanaman air, hanya ikan mas yang kelaparan karena belum makan apapun. Ya akibat menahan lapar yang begitu dahsyat, si ikan mas mulai merasakan lemas. Dan akhirnya setelah 2 hari, tubuh si ikan mas pun kaku, mati karena kelaparan. Di lumbung makanan yang berlimpah, dia mati bukan karena tidak ada makanan, tapi karena sifat ketergantungan terhadap orang lain. Masih di insting, inspirasi penting. Pendengar, hidup di masyarakat memang memerlukan orang lain untuk saling melengkapi, membangun, berbagi. Namun, kita nggak boleh hidup sangat bergantung kepada orang lain secara berlebihan. Itu membuat kita jadi nggak mandiri, tidak percaya diri, dan kita tidak mampu mengembangkan diri kita di masyarakat. Ketergantungan hanya boleh kita lakukan kepada Tuhan. Selain itu, ketergantungan pada manusia membuat kita kecewa. Kenapa? Ya karena manusia tidak bisa menjamin hidup kita. Berbeda dengan ketergantungan kita kepada Tuhan yang membawa kita kepada pengharapan masa depan yang lebih baik. Karena Tuhan mampu dan sanggup menjamin masa depan kita. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda masih mengandalkan kekuatan diri sendiri? Apakah Anda bergantung kepada orang lain? Berikan tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini melalui SMS ke nomor 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting berikutnya.

Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Ketika seorang anak terluka atau menghadapi kesukaran, ia mengharapkan bapanya akan menggendong dan menghiburnya. Betapa lebih lagi, kita seharusnya dapat bersandar kepada kasih Bapa di surga di dalam keadaan-keadaan semacam itu. Karena kasihnya beribu-ribu kali lebih besar daripada kasih semua bapa di dunia ini. Sabda Yesus, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Perkataannya itu mengungkapkan tentang kasih Allah Bapa. Marilah kita datang dan mengalami ketentraman hati yang telah disediakan oleh Bapa.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Konselor pernikahan setuju bahwa kehancuran keluarga kebanyakan disebabkan karena kepala keluarga yang tidak baik. Perselingkuhan dibuat nampak alami, begitu romantis dan bebas oleh produser film dan TV. Padahal akibatnya sangat merusak dan sukar dibayangkan. Pada tahun 1950, film Alfred Hitchcock, North by Northwest, ada sebuah adegan yang diperankan oleh Cary Grant dan Eva Marie Saint berlayar dengan kapal 20th Century Limited yang melindungi Grant dan agen spionase yang ingin membunuhnya. Saint menyembunyikan Grant di sebuah kompartemen kereta mungilnya. Malam itu, setelah porter menurunkan tempat tidurnya, Grant dan Saint berciuman dan bercakap-cakap. Grant berkata, "Saya melihatnya membuka tempat tidur." Saint menjawab, "Ya, hanya satu tempat tidur," tambah Grant. Sekali lagi Saint berkata, "Ya." Grant dengan cepat menjawab, "Saya pikir itu pertanda baik, bukan?" tanya Grant. "Indahnya," seru Saint. "Tahu apa artinya?" tanya Grant. Gumamnya, Grant dengan lembut berkata, "Katakan." Dengan kasar, Saint menjawab, "Ini berarti bahwa Anda akan tidur di lantai." Perkembangan eksploitasi seks di media akhir-akhir ini telah sangat jauh. Jauh melebihi daya imajinasi liar si pembuat film generasi pertama di mana kita pernah melihatnya. Betapa sulitnya mencoba menonton acara televisi di malam hari tanpa mengharapkan terpapar adegan seksualitas. Perisalah paduan file di surat kabar Anda untuk melihat film apa yang akan tayang dan cukup layak untuk ditonton bersama anak Anda. Seorang pengamat berpendapat bahwa untuk setiap adegan suami istri yang saling mengasihi, setidaknya ada 15 adegan seks dari dua individu yang belum terikat pernikahan satu dengan yang lainnya. Kesetiaan dari pasangan yang berdiri di sisi Anda di altar pernikahan dianggap sudah ketinggalan zaman. Media tidak mempertontonkan berapa besar rasa bersalah, sakit hati, kesepian, dan kekosongan hidup yang diakibatkan oleh perselingkuhan. Tentu saja hal ini tidak akan membuat kursi-kursi di bioskop terisi penuh atau bukan permintaan penonton untuk ditayangkan di waktu prima. Tidak ada hubungan di seluruh dunia yang dapat dibandingkan dengan dua orang yang saling mencintai, yang telah mengumumkan komitmen mereka melalui pernikahan, memberikan diri mereka satu sama lain secara seksual. Hubungan jenis ini tidak hanya diberkati Allah, tetapi melibatkan emosional, fisik, dan spiritual. Tidak tercemar dan murni adalah kata-kata yang digambarkan dalam Perjanjian Baru. Alegori Perjanjian Lama, Kidung Agung, menggunakan hubungan suami istri untuk menggambarkan kasih Allah bagi Israel dan juga kasih Kristus bagi tubuhnya, gereja. Pada pernikahan yang murahan dan meremehkan hubungan suami istri, kita menurunkan keindahan seksual ke tingkat nafsu hewani yang harus dipuaskan dimanapun ada kesempatan atau peluang. Pada tahun 1960, moralitas mulai berubah. Tidur di lantai, seperti yang dianjurkan Eva Marie Saint, sudah usang dan selama beberapa periode, lisensi seksual dihargai sebagai keindahan dan kebebasan. Kemudian, orang-orang mulai menyadari ada ikatan dalam pernikahan yang tidak dapat dipisah-pisahkan dari kemarahan, permusuhan, dan kecemburuan. Berbagi suami atau istri dengan orang lain bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan tanpa pergolakan emosi yang luar biasa. Dalam banyak kasus, menghasilkan penolakan dan perceraian. Media tidak memberitahu apa yang telah dipelajari Daud dulu kala
perselingkuhan adalah neraka dan berakibat penderitaan dan rasa sakit melampaui kegelapan malam tanpa tidur. Luangkan waktu Anda untuk membaca Mazmur pasal 51 dalam Alkitab, di mana Daud berseru kepada Tuhan meminta pengampunan dan pemulihan. "Saya pikir saya bisa melakukan apa saja yang saya inginkan," tulis salah seorang rekan Guidelines ketika ia menjelaskan mengapa ia bisa terlibat hubungan dengan pria lain. "Tetapi sekarang aku menyadari bahwa aku menghancurkan apa yang sangat aku dambakan. Apa yang tidak diberitahukan oleh media, itulah yang Anda harus pelajari dengan cara yang keras dan menyakitkan." Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Tindakan kecil kita bisa mengubah hari seseorang. Pernahkah kamu merasa hari-hari begitu berat, tapi tiba-tiba jadi sedikit lebih ringan karena ada seseorang yang menunjukkan perhatian, walaupun perhatian kecil? Dunia ini memang penuh dengan orang yang sibuk, semua punya urusannya sendiri. Tapi satu senyum, satu sapaan tulus, atau tawaran bantuan sederhana, itu bisa jadi terang di tengah gelapnya hari seseorang. Kita tidak perlu jadi orang penting untuk bisa memberi dampak. Kadang, kebaikan itu sederhana menyisihkan waktu beberapa menit untuk bertanya, "Hai, apakah kamu baik-baik saja?" Kamu nggak perlu gelisah ataupun nggak pernah tahu ya. Bisa jadi, kalau kamu satu-satunya orang hari itu yang peduli kepada dia.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mereka memanggilnya Suster Freda. Seseorang yang menjadi inspirasi bagi saya. Ia adalah seorang suster dari Kenya yang melihat keperluan mendesak dan memutuskan untuk bertindak. Jadi ia membuka klinik di sebuah area yang sangat miskin. Kebutuhan yang ada sangatlah besar. Namun Suster Freda mulai dengan melakukan apa yang ia bisa. Ia bukan dokter, namun ia menemukan dokter di dekat situ yang akan membantu jika diperlukan. Jika obat-obatan habis, ia berdoa dan Allah menjawabnya. Dalam mujizat yang waktunya sangat tepat, sebuah kelompok yang berkunjung akan membawa donasi berupa obat-obatan tepat, seperti yang ia perlukan. Ia mengadakan program imunisasi bagi anak-anak. Ia membuat ladang kecil dan memelihara ternak. Orang-orang menyumbang untuk memperluas kliniknya dan menggali sumur. Namun ia tidak puas hanya dengan sebuah klinik. Ia mendirikan sekolah dan program pemberian makan bagi anak berusia 3-8 tahun yang tinggal di sekitar. Waktu saya bertemu dengan Suster Freda, saya langsung merasakan kasih dan kehadiran Yesus karena rasa belas kasihannya yang begitu besar. Ia melakukan semuanya dengan fasilitas dan peralatan yang sangat sederhana. Ia tak akan pernah menjadi kaya karena ia memberikan semuanya. Dapatkah ia menolong semua orang? Tidak. Namun, bagi mereka yang ia tolong, dampaknya sangatlah besar. Suster Freda mengingatkan saya kepada ayat di Alkitab yang dipakai oleh Markus untuk menggambarkan perempuan yang melakukan sebuah kebaikan bagi Yesus. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Kitab Markus pasal 14 ayat 8. Demikian kata Yesus tentang perempuan itu. Terlalu banyak dari kita ingin menunggu dan tidak melakukan apa-apa sampai kita dapat melakukan sesuatu dengan sempurna. Suster Freda mengingatkan kita untuk melakukan apa yang dapat kita lakukan dan membiarkan Allah mengurus hasilnya. Bagi mereka yang kita tolong, dampaknya sangatlah besar. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

mengalami masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Ada seorang teman yang mengeluh sikap rekannya yang menawarinya bergabung di sebuah bisnis multi-level marketing. Awalnya, dia diperlakukan sangat spesial. Ditelepon dengan rajin, ditraktir makan. Tapi ketika dia memutuskan tidak bergabung menjadi anggota program bisnis itu, sikap rekannya pun berubah drastis. Dingin ketika bertemu, tidak bersahabat, dan terkesan bermusuhan. Mungkin Anda juga pernah mengalami peristiwa seperti ini. Ditelepon oleh salah satu bank menawarkan sejumlah uang dengan bunga tertentu. Awalnya si penelpon ramah, tapi ketika Anda menolak si penelpon, langsung saja mematikan telepon dengan kasar. Masih di insting, inspirasi penting. Sahabat, di dunia ini banyak orang yang hidup secara munafik dan mengenakan topeng. Mereka berbuat baik sebagai umpan. Mereka sebenarnya memiliki tujuan tertentu untuk kepentingan pribadi. Kasih mereka tidak tulus. Dan biasanya orang seperti ini memiliki batas waktu dan kesabaran. Ketika tujuan mereka tidak tercapai, karakter mereka yang sebenarnya akan terkuak. Sikap yang demikian ini bisa memecah belah ya, merusak dan menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Sahabat, apakah kasih Anda tulus kepada seseorang? Apakah kebaikan yang Anda lakukan adalah karena kasih atau hanya untuk mencari keuntungan diri sendiri? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik lainnya.

Jemaat Tuhan yang terkasih, di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Kita ini bagaikan buruh bangunan, bukan arsiteknya. Kita tidak perlu merencanakan segenap perjalanan hidup kita. Arsitek kehidupan kita adalah Tuhan Allah sendiri. Ialah yang memegang rencana itu. Kita tidak diombang-ambingkan oleh nasib. Allah sedang memimpin kehidupan kita sesuai dengan suatu rencana yang menakjubkan dan yang cocok dengan kekuatan serta bakat-bakat kita. Oleh sebab itu, janganlah menghalangi Tuhan untuk menjadi arsitek kehidupan Anda. Rindukanlah untuk menjadi dan melakukan apa yang pantas bagi Anda, yaitu taat kepada pimpinannya dan menempatkan batu-batu bangunan kehidupan Anda sesuai dengan rencananya, hari demi hari. Maka lambat laun suatu bangunan yang amat bagus akan nampak.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Dunia abad ke-19, John Ruskin yang hidup tahun 1819 sampai dengan 1900 sangat berbeda dengan dunia sekarang. Jauh sebelum Edison menemukan lampu pijar pada tahun 1881, John Ruskin yang saat itu masih kecil dikatakan sedang duduk di jendela rumahnya pada suatu malam selagi penyala lampu mulai bekerja menaiki bukit, menaruh tangganya ke tiap-tiang lampu, perlahan menaikinya, dan menyalakan lampu gas. Ruskin mengikuti perkembangan si penyala lampu, kemudian menusuk udara dengan jarinya sambil berseru, "Lihat, ia memukul lubang di dalam kegelapan." Selama 2000 tahun, kisah itu menjadi kisah misi dunia. 7 abad sebelum Kristus datang, Yesaya menulis, "Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar." Yesaya pasal 9 ayat 2. Paulus menulis tentang apa yang Yesus perbuat dengan mengatakan, "Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih." Kolose pasal 1 ayat 13. Kenyataannya adalah bahwa kebanyakan sumber daya, baik dari gereja maupun dari orang-orang di dalamnya, tertimbun di rumah dan bukannya menjangkau sudut-sudut yang gelap di dunia. Kurang dari 1% uang yang diberikan untuk misi diberikan untuk menjangkau yang tidak terjangkau. Akan tetapi, Tuhan telah memberikan kepada kita sarana yang dapat menjangkau mereka yang tidak terjangkau. Seperti apa contohnya? Misal, memulai gereja-gereja di area di dunia di mana tidak ada seorang pun yang menjangkau orang-orang yang tidak terjangkau. Uraian guideline dalam bahasa Rusia telah diterbitkan dengan bekerja sama dengan FEBC di Rusia Timur Jauh, di mana terdapat 500 kota yang memiliki satu kantor pos dan satu pemukiman warga tanpa gereja sama sekali. Hal yang sama juga terjadi di daerah yang luas di Timur Tengah. Terjemahan Alkitab juga menjangkau yang tidak terjangkau. Di dalam generasi kita, terjemahan Alkitab telah membuat langkah besar, bahkan sampai ke titik di mana kelompok-kelompok seperti penterjemah Alkitab Wycliffe percaya bahwa pada saat ini ada seorang penterjemah yang hidup di suatu tempat yang akan menjadi orang yang menerjemahkan Alkitab ke dalam dialek atau bahasa utama terakhir di dunia kita. Namun, menurut proyek Joshua dan Seminari Teologia Gordon Conwell, dari sekitar 16.000 suku yang ada di dunia saat ini, lebih dari 6.000 suku besar belum terjangkau.

0: Misi medis juga menjangkau yang tidak terjangkau. Ketika seseorang menderita, awalnya mereka hanya ingin pengobatan, tangan-tangan yang lembut dan merawat yang dapat membawa kesembuhan, dapat juga membawa kabar kasih dan pemeliharaan Tuhan. Selama beberapa tahun, kami di Guidelines telah menemukan bahwa media cetak juga merupakan sarana yang baik untuk menjangkau yang tidak terjangkau. Saya tidak pernah berhenti kagum mendengar dari seseorang di belahan dunia lain yang membaca sesuatu yang saya atau istri saya tulis, dan Roh Kudus menggunakan tulisan itu untuk membawa pembacanya kepada pengetahuan yang menyelamatkan tentang Yesus Kristus. Penginjilan pertemanan juga telah dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau yang tidak terjangkau. Bisnis sebagai pelayanan adalah konsep di mana pertama-tama Anda mendapatkan kepercayaan dari mereka yang dengannya Anda berbisnis, lalu kehidupan Anda serta kesaksian Anda memberitakan kasih karunia Tuhan kepada mereka. Pertanyaan terakhir yang merangkum uraian hari ini adalah, apa yang ada di tangan Anda? Tuliskanlah semua keterampilan dan sumber daya Anda. Anda memiliki salah satu dari ketiga hal ini. 1. Waktu, 2. Sumber daya, dan 3. Kemampuan yang unik. Bersediakah Anda menjadi orang yang Tuhan dapat pakai untuk menjangkau yang tidak terjangkau? Mungkin Anda adalah seorang dokter atau perawat, seorang ahli komputer, seorang mekanik atau tukang bangunan, seorang ahli bahasa, atau semata-mata seseorang yang dapat mengasuh bayi yatim piatu atau menempatkan kain pada dahi orang yang demam. Menjangkau yang tidak terjangkau merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pengikut Yesus Kristus. Anda dapat melakukannya dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Selamat datang di Words of Wisdom, dipersembahkan untuk JAPRI, Jaringan Pelayanan Penyiaran Radio Indonesia, yang hadir serempak di ratusan radio di seluruh Indonesia. Meskipun hanya untaian kalimat, tetapi memiliki kekuatan makna. Kalimat-kalimat bijak pilihan yang menyalakan harapan dan meneguhkan hati. Karena dari kata yang bijak, lahir kekuatan yang tak ternilai.
1: Dunia ini sering sekali terasa keras buat hidup kita. Tapi satu tindakan kecil bisa membawa perubahan besar. Senyuman, kata yang membangun, ataupun sekedar mendengarkan, bisa membuat seseorang merasa dihargai. Kebaikan bukan hanya tentang membantu orang lain, tapi juga tentang siapa kita sebenarnya. Pada akhirnya, bukan seberapa banyak yang bisa kita miliki, tapi seberapa banyak yang bisa kita bagikan dengan tulus kepada sesama.
0: Terima kasih telah menyimak Words of Wisdom. Biarlah kata-kata bijak hari ini menjadi peneguhan yang menguatkan langkahmu. Sampai jumpa di Words of Wisdom berikutnya.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Menjadi khawatir. Dalam penerbangan baru-baru ini, saya tidak dapat menahan diri untuk melirik buku yang sedang dibaca teman duduk saya. Mata saya tertarik dengan judul babnya, Menurunkan Toleransi Stres Anda. Saya memikirkannya untuk sejenak, dan kemudian tersenyum sendiri. Pada termometer stres kehidupan, bila saya memiliki toleransi stres yang rendah, maka saya akan stres hanya untuk bangun di pagi hari. Saya yakin yang dimaksudkan oleh sang penulis adalah menurunkan tingkat stres Anda. Namun, pilihan kata itu telah membuat saya tertawa kecil. Saya, misalnya, telah menerima kenyataan bahwa kehidupan saat ini bergerak cepat sehingga stres tidak dapat sepenuhnya dihindari. Namun, sekarang telah menjadi resmi. Ilmu pengetahuan telah menemukan bahwa stres akan secara fisik mempengaruhi kromosom tubuh Anda dan membuat Anda menua. Saat itu terjadi, para peneliti menemukan bahwa stres yang terus-menerus menimbulkan penyumbatan kecil pada kromosom sel yang mengatur generasi sel menjadi lebih kecil, atau telomeres, demikian mereka menyebutnya. Salah satu telomer sel menjadi terlalu pendek. Selnya berhenti membelah dirinya dan akhirnya mati. Para peneliti menemukan bahwa semakin besar orang merasakan tekanan mereka, semakin pendek telomeres mereka, dan semakin tualah sel mereka. Dan mereka yang tidak merasa hidupnya tertekan, stres tidak akan membuat mereka menua, sebanyak mereka yang mengalami stres, kata Dr. Thomas Paris, direktur proyek ini. Yang terpenting bukanlah seberapa besar tekanan itu, melainkan bagaimana Anda mengatasinya. Studi ini mengutip contoh dari kehidupan nyata orang-orang yang memasuki usia 80 dan 90 tahun dengan baik, yang telah berhasil mengatasi tekanan dengan berbagai macam cara, yaitu dengan berolahraga, dengan melakukan permainan, humor, sikap optimis, memiliki tujuan hidup, menjalin persahabatan, musik, menemukan makna hidup, dan dengan berdoa. Saat saya membaca daftar ini, saya teringat apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Filipi. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Filipi pasal 4 ayat 8-9. Ya, hubungan yang dekat dengan Tuhan adalah penangkal stres yang terbaik yang kita miliki. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Seorang penjaga toko, dia sedang melayani pembeli yang kebetulan saat itu sedang ramai. Dia sangat senang karena melihat keranjang-keranjang penuh dengan belanjaan. Dia berharap agar tokonya selalu ramai dan dia bisa mendapatkan banyak penghasilan. Saat dia menghitung uang, dia mendapati uang pembayaran dari pembelinya itu lebih. Dan nampaknya si pembeli tidak menyadari bahwa uang yang dia berikan ternyata berlebih. Ada kesempatan bagi penjaga toko itu untuk mengambil uang itu dan mengatakan pada pembeli bahwa uangnya pas. Namun ada yang berbisik di hatinya. Setiap manusia memiliki berkatnya sendiri. Jangan mengambil apa yang bukan menjadi hakmu. Saat kamu mengambil berkat milik orang lain, sesungguhnya kamu telah mengurangi berkatmu sendiri. Dan si penjaga toko mendengarkan hati nuraninya bicara. Akhirnya dengan mantap si penjaga toko itu berkata, "Bu, uang ibu kelebihan. Ini saya kembalikan." Si ibu pun senang sekali dengan kejujuran si penjaga toko, sehingga dia menjadi pelanggan tetap toko itu. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, manusia tidak dapat mengukur seberapa besar kejujuran kita. Manusia tidak bisa melihat seberapa besar celah kita untuk berbuat jahat. Namun ada sepasang mata yang selalu mengawasi kita, yaitu mata Tuhan. Ada dua macam kesempatan di dalam dunia ini. Ada kesempatan untuk berbuat jahat, ada juga kesempatan untuk berbuat baik. Semua itu sudah menjadi pilihan bagi kehidupan kita. Saat kita memilih kesempatan yang jahat, maka kita sedang bersiap-siap untuk menabur benih-benih kejahatan, dan tuaiannya pun adalah jahat. Namun, saat kita memilih kesempatan yang baik, maka kita sedang bersiap untuk menabur benih-benih yang baik, dan benih-benih itu akan tumbuh subur sehingga kita bisa menuai berkat yang melimpah di kemudian hari. Sahabat, maukah Anda hidup jujur? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting Menarik.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat di Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh iya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0825-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, Wahid Hasyim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
0: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
0: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
0: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: pendengar, jika kita mampu memahami diri kita secara baik, ini akan membantu kita untuk belajar menjadi orang yang rendah hati. Karena dengan memahami siapa diri kita, apapun kemampuan yang kita miliki, kekurangan apa yang sering membuat kita melakukan kesalahan, dan masih banyak lagi. Dengan menyadari bahwa kita mempunyai banyak kekurangan, maka dibutuhkan kehadiran orang lain sebagai salah satu cara untuk mengontrol kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Pendengar, hargailah kehadiran orang lain sebagai salah satu cara untuk membuat kita makin bijaksana dalam berpikir maupun bertindak. Saya Adriana Usmani untuk pesan hari ini.
1: Demikian tips pesan hari ini. Informasi layanan hubungi telepon 0813-1089-8127. Email pesan hari ini 315@gmail.com.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

Suatu hari, ada sekelompok kelinci yang sedang berkumpul di tepi sungai. Mereka berkeluh kesah meratapi nyali mereka yang kecil, mengeluh kepada kehidupan yang terus dibayangi mara bahaya. Alangkah malangnya terlahir sebagai kelinci. Ingin kuat tapi gak punya tenaga. Mereka merasa hidup ini gak ada artinya. Daripada hidup menderita, dihantui ketakutan, mereka pun berpikir untuk mati saja. Keputusan bunuh diri massal pun diambil. Mereka akan bersama-sama melompat dari tebing yang tinggi. Namun, saat melewati pinggir sungai, ada katak yang terkejut melihat banyak kelinci. Katak ketakutan dan dia pun melarikan diri dan melompat ke dalam sungai. Kelinci seringkali melihat katak melompat ke dalam air. Namun mereka gak peduli. Tapi kali ini ada seekor kelinci yang sadar. Kelinci itu menghimbau kelinci lainnya untuk menghentikan tindakan bunuh diri massal mereka. Karena mereka bukan satu-satunya makhluk yang bernyali kecil. Masih ada katak yang nyalinya jauh lebih kecil dibanding mereka. Mendengar perkataan kelinci itu, kelinci lainnya akhirnya terbuka pikirannya. Tiba-tiba, seolah tumbuh tunas keberanian di hati mereka. Dengan gembira, mereka pun saling membesarkan diri satu sama lainnya, saling menguatkan. Kelompok kelinci itu pun kembali pulang dan melupakan niat bunuh dirinya.

Masih di Insting Inspirasi Penting. Pendengar, saat keberuntungan tidak memihak, janganlah kita meratapi seakan-akan nasib kita makhluk yang paling menderita di muka bumi ini. Lihatlah sekeliling kita, banyak yang nasibnya tidak seberuntung kita. Jika mereka hidup dalam kekuatan dan mampu menjalani hidup dengan tegar dan berjuang, kenapa kita tidak? Apapun keadaan kita hari ini, jalani dengan optimis. Nasib tidak akan berubah tanpa manusia itu sendiri yang bertekad mengubahnya. Ketika kita menyerahkan segala beban, pikiran, permasalahan kita kepada Tuhan, Tuhan pasti menolong Anda. Pendengar, apakah saat ini Anda sedang menghadapi situasi yang begitu berat dan membuat Anda depresi? Dan Anda merasa tidak sanggup lagi menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada Anda? Dan mungkin ada di antara Anda yang merasa bahwa Anda orang paling sial di muka bumi ini. Anda bisa berikan tanggapan atau pertanyaan melalui SMS ke 0822-7498-7788 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi di Insting berikutnya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus.

Sahabat, kisah berikut adalah kisah dari seorang perempuan bernama Isabel. Namaku adalah Isabel, seorang yang hidup di dalam tekanan selama puluhan tahun. Ketika usiaku 7 tahun, aku dijual oleh ibuku menjadi budak ke salah satu keluarga di Taiwan. Tak apa yang ada dalam pikiran ibuku sehingga dia begitu tega melakukannya. Hidup sebagai budak sungguh mengerikan, karena majikan lebih sering memperlakukan budaknya dengan buruk. Tiap hari harus bekerja keras, termasuk memasak, mencuci. Namun aku hanya diperbolehkan tidur di garasi beralaskan kardus. Tidak jarang juga aku dipukuli oleh majikanku. Hari demi hari berlalu, seolah-olah hidupku hanya dipenuhi kesuraman. Selama di sana, aku sering merasa sedih. Sebagai remaja, aku juga ingin menikmati indahnya masa remaja, sebagaimana yang dirasakan oleh remaja lainnya. Di malam hari, aku sering merindukan ibuku dan berharap bisa bertemu dengannya. Namun aku tidak tahu caranya. Tak terbersit sedikit pun kebencian di hatiku kepada ibuku. Aku pun berusaha mencari cara untuk bisa keluar dari kehidupan yang mencekam itu. Tekad yang kuat memunculkan keberanian untuk melarikan diri. Aku pun berhasil lari dan hidup merdeka setelah 20 tahun hidup sebagai budak. Kisah Isabel lantas diberitakan oleh media ternama dan menjadi perhatian publik. Saat wawancara, Isabel menyampaikan niatnya untuk bertemu sang ibu. Dan dia mau berkata bahwa dia sangat mengasihi dan menyayangi ibunya. Isabel hanya ingin bertemu dengan ibunya. Isabel pun pulang kampung ke halaman. Untuk pertama kalinya dalam 20 tahun, Isabel bertemu dengan ibunya. Dengan berbesar hati, Isabel pun mengampuni sang ibu. Mimpi puluhan tahun akhirnya terwujud. Masih di Insting, inspirasi penting. Sahabat, mungkin saat ini orang tua, saudara, sahabat yang Anda miliki melakukan kesalahan yang menimbulkan luka hati yang sangat dalam. Tetapi dalam keadaan seperti ini, kita dituntut untuk mewujudkan kasih dengan cara menerima dan mengampuni mereka yang telah melakukan kesalahan kepada kita. Pusat perhatian kita bukan lagi kepada kesalahannya, tetapi kepada pribadinya yang membutuhkan pengampunan. Perlu kita ingat bahwa Tuhan sanggup mengubah kesuraman akibat kesalahan orang lain kepada kita menjadi sesuatu yang baik. Syaratnya kita mau mengampuni orang tersebut dan tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Jadi lebih beruntung kan kalau kita mengampuni daripada memusatkan perhatian kepada kesalahan orang lain dan memendam dendam. Karena dengan memendam dendam itu justru menyakiti diri kita sendiri. Sahabat, apakah saat ini Anda menyimpan dendam kepada orang yang menyakiti Anda? Apakah Anda mau mengampuninya? Apabila Anda mempunyai tanggapan atau pertanyaan mengenai hal ini, silakan SMS ke 08227498778 atau melalui email di cahayacintanegri@gmail.com. Saya Eva Diana pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
0: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
0: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
0: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: 江山易改，本性难移。
1: Mudah mengubah sungai dan gunung, sulit mengubah watak manusia. Yang paling sulit diubah adalah sifat atau watak manusia.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Ketika waktu sedang genting-gentingnya, ia sudah hampir putus asa. Pokoknya hidup tidak lagi layak dijalani, maka ia mengambil keputusan. Ia memanjat ke tempat di mana ia bisa menggapai balok penyanggah atap dan mengkaitkan sepasang stoking sebagai gantungan. Sekarang ia siap mengalungkan stoking tersebut ke lehernya dan melompat. Kebetulan ia tidak mematikan radionya, dan perkataan yang terdengar lewat pengeras suaranya menarik perhatiannya. Kebetulan program siaran 5 menit. Nama programnya Guidelines, yang sudah 40 tahun lebih diproduksi oleh suami saya 5 hari seminggu. Kebetulan topik hari itu adalah, percaya tidak, apa pandangan Allah tentang bunuh diri? Tidak jadi melompat, wanita ini mengangkat teleponnya dan menghubungi stasiun pemancar radionya. Teknisi yang sedang mengudarakan program hari itu mengangkat teleponnya, dan beberapa saat kemudian membimbing wanita ini kepada iman kepada Yesus Kristus. Setelah itu, wanita ini mengunjungi stasiun pemancar radionya, dan telah ditegaskan bahwa dirinya sudah berubah. Bayangkan gentingnya waktu dalam insiden tersebut. Program tersebut telah ditulis beberapa bulan sebelumnya, sebab untuk memenuhi batas waktu penyelesaian pemrogramannya, biasanya Herald menulis 3 bulan di muka sebelum tanggal siarannya, lalu programnya harus direkam. Setelah itu, seorang sukarelawan Guidelines mendengarkannya untuk memastikan tidak adanya kesalahan tata bahasa atau masalah-masalah teknis. Lalu diproduksikanlah sebuah CD dan dikirim ke stasiun pemancar radio yang bersangkutan. Tentu, ada fakta bahwa sang teknisi memilih mengudarakan program yang satu itu pada hari itu, dan programnya diudarakan persis pada waktu wanita tersebut sedang mengambil langkah-langkah untuk mengakhiri hidupnya. Itu bukanlah suatu kebetulan. Sang pemazmur menulis, "Masa hidupku ada dalam tanganmu." Mazmur pasal 31 ayat 16. Sahabat, ketahuilah bahwa Allah tidak melakukan kesalahan tentang saudara, sebab Ia adalah Allah yang presisi. Allah yang mengendalikan waktu di alam semesta itu mampu mengelola waktu dalam hidup saudara. Serahkanlah hidup saudara ke dalam tangannya dan percayailah Dia. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Anda merasa bahwa Tuhan memimpin Anda pada jalan yang terlalu sukar bagi Anda. Hal ini sebenarnya tidak mungkin terjadi. Sebagai Bapa, Tuhan tidak akan memberi kepada anak-Nya beban-beban yang melebihi kekuatannya. Jika jalan yang harus Anda tempuh itu terlampau berat bagi Anda, maka dalam kasih-Nya, Tuhan juga sudah memikirkan berkat dan pertolongan yang khusus. Maka tempuhlah jalan itu hingga pada akhirnya. Janganlah memandang jalannya, melainkan pandanglah kepada tujuannya. Jalan itu pendek dan bersifat tidak abadi. Akan tetapi Anda akan berhenti di tujuan yang mulia itu untuk selama-lamanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembusuwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GWI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

0: Halo?
1: Halo Mas Arief.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arief. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kalipukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan dari Lensala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Aku harus terus berusaha. Pada tahun 1980-an, Heather Reynolds bersama suaminya Patrick mendirikan yayasan yang telah menyelamatkan ribuan anak suku Zulu di Afrika Selatan. Yayasan itu mereka namai God's Golden Acre. Sebagai seniman yang bekerja di daerah bernama Deep Valley, hidup pasangan itu selamanya berubah saat seorang gadis yatim piatu Zulu mendatangi mereka untuk mencari kerja. Umur gadis itu sekitar 14 tahun, ia hamil dan lapar, tidak punya tempat tinggal. Peristiwa itu terjadi pada zaman apartheid, dan Heather tahu bahwa menampung gadis kulit hitam itu akan memicu kemarahan para tetangga mereka. Namun ia tahu bahwa mereka tidak dapat menolaknya. Begitulah awal yang sederhana dari pendirinya rumah perlindungan bagi ratusan anak yang terkena HIV/AIDS dan yang kehilangan orang tua karena penyakit itu. Saat mulai menjelajahi Deep Valley, Heather menemukan ribuan lagi anak-anak yang tinggal di gubuk-gubuk rusak, berusaha untuk merawat adik-adik mereka yang bahkan lebih kecil lagi. Beberapa di antaranya bahkan kelaparan. Sebagai wanita muda yang saat kecil menangisi bahkan kematian hewan yang kecil pun, Heather tersentuh sehingga merasa harus bertindak. Yang dimiliki oleh Heather adalah hati, kemauan, dan iman yang begitu besar kepada Allah. Selama bertahun-tahun yang berlalu sejak God's Golden Acre didirikan, Heather telah mengalami momen-momen seperti kehabisan makanan bagi anak-anaknya dan kendaraan mereka mogok sehingga tidak bisa mengantarkan suplai bagi mereka yang sangat membutuhkannya. Ia pernah tidur bersama bayi-bayi yang sakit keras dan menangisi anak-anak yang meninggal di pelukannya. Namun ia tidak pernah menyerah. Setiap ia merasa lelah, Heather memalingkan pandangannya kepada slogan-slogan yang memenuhi dinding kantornya. Seperti slogan yang berkata, "Halangan adalah hal-hal menakutkan yang Anda lihat saat berpaling dari tujuan." Heather mempraktikkan perkataan Yesus, yaitu, "Tetapi hari ini, dan besok, dan lusa, aku harus meneruskan perjalananku." Kitab Lukas pasal 13 ayat 33. Kiranya Allah memberi kita tekad, keteguhan, dan iman milik Heather Reynolds. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Godline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Santapan Harian Rabu, 24 Juni 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang ketiga, ayat pertama hingga pasal keempat, ayat pertama bagian A. Namun kita akan membacanya pada pasal ketiga, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Sebelumnya, mari kita berdoa. Saat firman-Mu dibacakan, terangilah pikiran kami dengan hikmat surgawi-Mu, ya Allah. Bukalah mata hati kami untuk melihat kehendak-Mu dengan jelas. Jadikanlah hidup kami sebagai alat bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus, kami bertelut. Amin.
2: 1 Samuel 3 ayat 1-10. Samuel yang masih muda menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun langka. Pada suatu hari Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Matanya sudah mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Lampu Allah belum padam. Samuel sedang tidur di dalam rumah Tuhan, tempat tabut Allah. Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya, Bapa." Lalu ia lari menemui Eli dan berkata, "Ini aku, Bapa, karena engkau memanggilku." Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggilmu. Tidurlah kembali." Samuel pun pergi tidur. Sekali lagi Tuhan memanggil, "Samuel." Samuel bangun dan pergi menemui Eli. Ia berkata, "Ini aku, Bapa, karena engkau memanggilku." Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggilmu, anakku. Tidurlah kembali." Samuel belum begitu mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum dinyatakan kepadanya. Tuhan memanggil Samuel lagi untuk ketiga kalinya. Ia bangun dan pergi menemui Eli. Ia berkata, "Ini aku, Bapa, karena engkau memanggilku." Lalu Eli mengerti bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu Eli berkata kepada Samuel, "Pergilah tidur. Jika ia memanggilmu, jawablah. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Samuel pergi dan berbaring di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. "Samuel, Samuel." Samuel menjawab, "Berfirmanlah, sebab hambamu ini mendengar."

Sahabat Scripture Union Indonesia, gereja seringkali diperhadapkan dengan dilema dalam memilih pendeta baru. Ada berbagai pertimbangan yang mempengaruhi dan menentukan pilihan. Apa yang mendasari pertimbangan kita? Suatu malam Tuhan memanggil Samuel, pelayan Tuhan yang masih muda. Samuel mengira Eli yang memanggilnya sehingga ia menemuinya sampai dua kali. Pada panggilan ketiga, barulah Eli menyadari dan memberitahu bahwa itulah panggilan Tuhan. Maka pada panggilan berikutnya, Samuel menjawab, "Berfirmanlah, sebab hambamu ini mendengar." Tuhan berfirman bahwa ia akan melakukan sesuatu di Israel, yakni menepati janji hukumannya kepada Eli. Keesokan harinya, Samuel menyampaikan firman itu kepada Eli. Dan Eli menerima apa yang akan Tuhan lakukan. Samuel terbukti mampu memenuhi tugas kenabian yang dipercayakan kepadanya. Allah memunculkan pemimpin baru yang ia pilih dengan berdasarkan tiga hal penting berikut ini. Pertama, seorang dengan hati yang melayani Tuhan, bukan yang mencari keuntungan. Kedua, seorang yang mengandalkan penyertaan Tuhan, bukan memaksakan diri menjadi pemimpin. Ketiga, seorang yang mau menjadi pembawa firman Tuhan, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tetapi yang menyuarakan pesan Tuhan kepada jemaat. Ketiga hal itu perlu mendasari pertimbangan kita dalam memilih pelayan Tuhan yang berikutnya. Sebagai jemaat, kita kadang kala berpikir, siapa saja yang terpilih tidak akan begitu mempengaruhi kehidupan pribadi kita. Jelas, ini merupakan cara pikir yang kurang mempedulikan sesama anggota gereja. Justru, pemimpin yang terpilih sangat membantu kita dalam memahami firman Tuhan dengan baik, sehingga mengalami pertumbuhan rohani. Maka, pilihlah pemimpin rohani sesuai kehendak Tuhan, dan jadilah jemaat yang siap menerima pengajaran dan pembentukan dari Tuhan. Caranya, berdoalah kepada Tuhan dan pekalah terhadap firman-Nya. Mari kita berdoa. Engkaulah sumber hikmat yang memilih dan meneguhkan para pemimpin untuk berjalan seturut kehendak-Mu dan menjadi terang bagi banyak orang, ya Allah. Karuniakanlah kepada setiap pemimpin hati yang rendah, tangan yang bersih, dan keberanian untuk memimpin dengan kasih, keadilan, serta takut akan Engkau. Di dalam dekapan kasih-Mu ya Kristus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Allah yang kasih adanya setiap hari selalu memberi kepada kita suatu sinar terang. Betapapun gelapnya, selalu ada suatu sinar terang, suatu pemecahan, pertolongan, salam, dan dorongan. Carilah terang itu, pasti Anda akan menemukannya, dan jalan di hadapan Anda akan diteranginya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

meremehkan kekuatan doa yang berkesinambungan. Heart listener, doa yang terus-menerus dapat mengubah situasi kita. Mari kita tetap berdoa.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.
2: Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudusmu, sambil melihat kekuatanmu.

risiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Pengalaman mengajarkan kita agar selalu ingat untuk memulai hari dengan sikap semangat penuh antusias serta dengan pikiran yang positif dalam menyambut tantangan hidup. Ambillah resiko yang lebih besar dengan berfokus pada berbagai peluang yang ada di depan mata. Jangan pernah lupa untuk bermimpi dengan besar agar kamu selalu memiliki tujuan yang kuat atas keinginanmu serta berharap agar terus sukses dalam setiap tindakan.

0: Halo Mas Arif.
1: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
0: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
1: Oh iya, aku kesana.
0: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
1: Oh alah, padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
0: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana Mas?
1: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lamp. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: setiap hari seperti murid-muridnya. Demikian, ya Tuhan, tambahkanlah iman kami. Selalu ada sesuatu yang tidak kita miliki, yaitu iman yang kuat. Padahal untuk melaksanakan amanat Tuhan kepada kita, iman itu mutlak diperlukan. Dalam semua pekerjaan dan kegiatan kita, bahkan di dalam doa, segala sesuatu tergantung daripada iman. Imanlah yang menentukan apakah kegiatan dan doa Anda berhasil atau tidak. Anda sering memanjatkan doa kepada Tuhan, bahkan berulang kali mendoakan hal yang sama. Akan tetapi bila Anda tidak mengharapkan pertolongan yang sudah Tuhan sediakan bagi Anda dan tidak menantikan pertolongan ini, maka takkan terjadi sesuatu. Jika Anda tidak mempunyai iman, mintalah iman itu dari Tuhan dan percayalah bahwa Ia akan mengabulkannya. Ia akan menanam iman di dalam hati Anda. Tuhan akan memberkati langkah iman yang pertama ini dan menolong Anda untuk berdoa lagi dengan penuh iman.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembu Suwana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: pertama kita membentuk kebiasaan dan kebiasaan akan membentuk kita. Kalahkan kebiasaan burukmu atau mereka akan mengalahkan kamu. Kebiasaan buruk dimulai dari sebuah kesempatan mudah yang terus datang sampai akhirnya menjadi kebiasaan. Ketika kebiasaan buruk terbentuk secara konsisten, itu akan membuat kehidupanmu semakin buruk. Sama halnya dengan kebiasaan baik. Bila kamu telah menemukan dan menjalankan sebuah kebiasaan yang dapat memperbaiki kualitas hidup, maka hal tersebut akan terus membuat kehidupanmu semakin positif.
1: Saudaraku, pulih dari sakit penyakit, kemiskinan, kepahitan, masa lalu yang buruk, dan lain-lain adalah kerinduan kita semua. Allah ingin saudara dipulihkan, Allah rindu suami saudara dipulihkan, istri saudara dipulihkan, keluarga saudara dipulihkan, dan anak-anak saudara dipulihkan. Dan Allah bekerja untuk melakukan itu semua. Namun, bagaimana kita dapat merasakan pemulihan daripada Allah itu? Apa yang harus kita lakukan untuk dapat mengalami berkat pemulihan Allah itu? Marilah saudara, kita mulai melakukan firman Tuhan dengan mengampuni, melayani, dan menabur. Maka segala aspek kehidupan kita

mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil. Mujizat itu nyata bersama Pastor Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8 Samarinda.

Shalom, suruh kasih Tuhan, shalom. Kembali lagi bersama dengan saya, Pastor Abis Rupang, dalam program Tidak Ada Yang Mustahil Mujizat Itu Nyata, di episode yang ke-536. Tuhan Yesus dahsyat. Saya menyapa yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang, Jabodetabek, shalom. Dan saya juga menyapa yang ada di wilayah Kalimantan Timur, Samarinda, Kabupaten Tenggarong, dan juga Kabupaten Sanga-Sanga, dan juga pelosok-pelosok daerah desa-desa, dan juga seluruh Indonesia yang terakses di radio live streaming. Saya mengucapkan shalom. Saya berdoa siapapun Anda yang mendengar pada hari ini. Satu hal yang mau saya katakan, firman Tuhan, firman yang berkuasa. Firman Tuhan itu sanggup menyembuhkan Anda. Firman Tuhan sanggup melepaskan Anda. Firman Tuhan juga sanggup menuntun kehidupan setiap Anda. Itulah sebabnya, dengarkanlah firman Tuhan, carilah firman-Nya, jangan cari manusia. Sebagai aku dikasih Tuhan, selalu saya berpesan di awal khotbah saya, kalau Anda sakit apapun permasalahanmu, pastikan yang kau cari adalah firman. Carilah Tuhan, jangan cari manusia, mengejar manusia untuk minta kesembuhan. Saya mau kasih tahu, pendeta itu manusia. Itulah sebabnya carilah Tuhan. Dan pada hari ini saya bersyukur, saudaraku. Kenapa? Karena banyak orang mendengar suara saya, dan sampai sekarang banyak orang tidak mengenal wajah saya. Tetapi saya bersyukur Anda tidak bisa mengenal wajahku. Anda tidak bisa mengenal wajah Pastor Abius. Tapi firman yang Anda dengar itu firman yang jauh lebih baik daripada Anda melihat orangnya. Karena saya berdoa firman Tuhan yang Anda dengar pada hari ini, firman Tuhan itulah yang memberkati setiap kita. Nah, sudah aku dikasih Tuhan, mari kita akan melihat kembali dalam episode yang ke-536. Mari kita bisa melihat kembali dalam Alkitab kita, Matius pasal 16 ayat yang ke-24. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, setiap orang yang mau mengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudaraku dikasih Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan secara khusus buat jemaat yang ada di Tangerang, bukan Tenggarong ya, Tangerang saudaraku. Dan saya mau berbagi kebenaran firman Tuhan ini kepada Anda yang ada di radio, para pendengar yang ada di radio. Saudaraku dikasih Tuhan, ada satu momen dramatis yang terjadi tepat sebelum Yesus mengucapkan Matius 16 ayat 24. Apa itu? Petrus, saudaraku ya, murid yang baru saja menerima wahyu bahwa Yesus adalah Mesias, tiba-tiba menegur Yesus. Apa yang Petrus katakan? Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Saudaraku dikasih Tuhan, Petrus menolak ide bahwa Mesias harus menderita dan mati. Dan lihat respon Yesus sangat keras. Apa yang Yesus katakan kepada Petrus? Enyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sudah aku dikasih Tuhan, kita bisa tahu. Lalu Yesus berpaling kepada semua para muridnya dan berkata tiga hal. Sekali lagi, tiga hal yang mengubah definisi kemuridan selamanya. Tiga hal ini yang mengubah definisi kemuridan selamanya. Yang pertama, menyangkal diri. Yang kedua, memikul salib. Yang ketiga, mengikut aku. Saudaraku dikasih Tuhan, tiga elemen ini, dengar, bukan tiga pilihan terpisah. Saya mau kasih tahu saudaraku, ini satu paket. Dan kita tidak bisa mengambil satu tanpa yang lain. Dan hari ini saudaraku dengar, kita akan gali satu persatu. Apa artinya? Apa tantangannya? Dan bagaimana menghidupinya setiap hari?
Matius 16 ayat 24, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Yang pertama, menyangkal diri. Artinya apa? Pergantian tata. Saudaraku dikasih Tuhan, hal pertama yang harus kita luruskan, menyangkal diri bukan berarti menjadi orang yang tidak memiliki keinginan. Bukan juga menjadi orang yang tidak berpendapat atau menyiksa diri, saudaraku. Saya mau kasih tahu, saudaraku. Banyak orang salah memahami ini sebagai semacam latihan rohani yang menyengsarakan. Saudaraku dikasih Tuhan, dengar baik-baik. Saya mau kembalikan kepada bahasa Yunani, kepada bahasa aslinya. Dikatakan frasa ini adalah apa? Dikatakan frasa ini ada dalam bahasa aslinya. Dikatakan aparnesasto hoteuton, saudaraku ya. Memang agak sedikit susah ya dalam bahasa Yunani. Aparnesasto hoteuton. Secara harfiah artinya apa? Menolak, menyangkal diri sendiri. Saudaraku dikasih Tuhan, kata yang sama dipakai saat Petrus menyangkal Yesus 3 kali di halaman pengadilan. Menyangkal itu artinya apa? Tidak mengakui, menolak klaimnya, saudaraku. Dan menyangkal diri berarti tidak lagi mengakui dirimu sendiri sebagai otoritas tertinggi atas hidupmu. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, setiap manusia memiliki tatah di dalam dirinya, yaitu tempat yang memutuskan segala sesuatu, keinginan apa yang dikejar, keputusan apa yang diambil, arah hidup mana yang dipilih. Tatah itu bisa diisi oleh ego.

yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Paulus tidak berkata ia sudah tidak ada. Ia berkata, yang ada sekarang adalah Kristus yang mengisi tempat yang dulu ditempati oleh ego Paulus, saudaraku. Itulah hasil dari penyangkalan diri yang sesungguhnya. Bukan kehilangan kepribadian, tapi pergantian siapa yang memerintah. Dan hari ini, saudaraku dikasihi Tuhan, tanyakan kepada diri kita hari ini, siapa yang ada di tata hidupmu? Ego dengan semua rencana dan ambisinya? Ataukah Kristus? Mari jawablah kepada dirimu sendiri. Yang kedua, saudaraku dikasihi Tuhan, memikul salib, identitas, bukan beban, saudaraku dikasihi Tuhan. Ketika Yesus berkata memikul salib, para pendengarnya langsung mengerti gambarannya. Kenapa? Di zaman Romawi, seseorang yang memikul salibnya sendiri berarti ia sedang berjalan menuju tempat eksekusinya sendiri. Saudaraku dikasihi Tuhan, itu adalah gambar kematian yang tidak bisa lebih jelas lagi, saudaraku. Tapi perhatikan detail penting dalam teks memikul salibnya. Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani dikatakan auto, auto, miliknya sendiri. Saudaraku, setiap orang berbeda-beda. Ada yang salibnya adalah pengorbanan karir. Ada yang salibnya adalah pelayanan yang tidak dilihat orang. Ada yang salibnya adalah tetap setia dalam pernikahan yang sulit. Mungkin juga ada yang salibnya adalah hidup sederhana padahal punya kemampuan lebih. Saudaraku dikasihi Tuhan, memikul salib bukan berarti menderita karena nasib buruk. Dengar, bukan karena nasib buruk, bukan penyakit, bukan kemiskinan karena kemalasan, dan bukan masalah yang bisa dihindari, saudaraku. Melainkan memikul salib adalah menerima dengan sadar. Sadar konsekuensi yang muncul karena kamu memilih mengikut Kristus, saudaraku. Mari lihat Yohanes pasal 12 ayat 24. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, biji gandum yang tidak mau mati, tidak mau kehilangan bentuk aslinya, tidak mau masuk ke dalam tanah, tetap satu biji saja. Dan biji itu tidak berkembang. Dan biji itu juga tidak akan menghasilkan. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, memikul salib itu adalah keputusan untuk menjadi biji gandum yang jatuh ke tanah. Dan dari situlah buah yang banyak lahir. Saudaraku, salib itu bukan simbol kekalahan. Tetapi saya mau kasih tahu, ini adalah identitas murid, saudaraku. Aku sudah memilih untuk mati bagi kepentingan diriku sendiri. Supaya apa? Supaya Kristus bisa hidup penuh di dalam dan melalui aku. Yang ketiga, saudaraku dikasih Tuhan, apa yang menjadi renungan poin nomor tiga? Mengikut aku, perjalanan seumur hidup. Elemen ketiga ini adalah kata yang paling sederhana. Sederhana tapi paling luas. Mengikut aku, dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunaninya dikatakan okoloheito. Ini maknanya mengandung present imperatif. Artinya apa? Present

0: iteratif, artinya terus-menerus mengikut, berulang-ulang mengikut. Saudaraku dikasih Tuhan, Lukas 9 ayat 23 itu menambahkan kata yang tidak ada di Matius. Dikatakan setiap hari, bukan sekali seumur hidup, bukan hanya saat momen baptisan atau komitmen besar setiap hari. Saudaraku dengar, setiap hari, bukan saat momen baptisan atau komitmen besar. Mari lihat Lukas 9 ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Perhatikan baik-baik, setiap hari. Mengikut Yesus bukan tentang kesempurnaan. Petrus jatuh dan bangkit berkali-kali. Paulus bergulat dengan dirinya sendiri. Yohanes sempat dimarahi Yesus karena ingin memanggil api dari langit untuk membakar orang Samaria. Saudaraku, tetapi semua mereka punya satu hal yang sama. Mereka terus berpaling kepada Yesus. Satu arah, satu komitmen. Dipilih setiap pagi. Dahsyat. Filipi 3 ayat 7 dan 8 menggambarkan Paulus di titik kedewasaan ini. Apa dikatakan? Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus, Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Saudaraku dikasihi Tuhan, ini bukan ucapan orang yang baru percaya. Ini buah dari bertahun-tahun mengikut Yesus setiap hari. Dan hasilnya kita bisa melihat di dalam Filipi pasal pertama ayat 21. Dikatakan apa? Karena bagiku hidup adalah Kristus. Saudaraku, itu ujung dari perjalanan mengikut yang konsisten. Bukan sempurna, tapi dengar, arahnya benar dan setiap hari diperbaiki, saudaraku. Dahsyat. Dari cerita Petrus, contoh sebuah Petrus, kisah Petrus, kita pelajari. Dari enyahlah, Yesus berkata enyahlah kepada salib terbalik, saudaraku. Kita tahu, Petrus mati dengan salib terbalik. Ada ironi yang indah dalam kisah Petrus. Di Matius 16 ayat 22, ia adalah orang yang paling keras menolak ide salib. Ia bahkan menegur Yesus di depan semua murid. Dan Yesus memanggil sikapnya itu dengan nama yang keras, saudaraku. Dikatakan iblis, saudaraku. Kalau Anda mungkin dikatakan itu mungkin sakit hati ya. Ini Yesus memanggil sikapnya itu dengan nama yang keras, iblis kepada Petrus. Mengapa? Karena penolakan Petrus terhadap salib adalah penolakan terhadap penyangkalan diri. Petrus masih ingin mengikut Yesus dengan caranya sendiri. Saudaraku, Mesias yang menang secara militer bukan yang mati di kayu salib, saudaraku. Menang secara militer bukan yang mati di kayu salib, tapi kita bisa melihat, saudaraku dikasihi Tuhan. Maksud saya begini, Yesus menang bukan secara militer, tapi dia menang, dia mati, kemenangannya mati di kayu salib. Saudaraku, tetapi kemuridan mengubah Petrus. Perlahan-lahan hari demi hari, ia jatuh lagi saat menyangkal Yesus 3 kali di malam penangkapan. Tapi lihat Petrus bangkit dan terus mengikut. Petrus menyaksikan kebangkitan. Petrus dipenuhi Roh Kudus dan Petrus memberitakan Injil dengan berani. Dan pada akhir hidupnya, tradisi gereja menceritakan bahwa Petrus disalib di Roma. Ia meminta untuk salib terbalik karena ia merasa tidak layak untuk mati dengan cara yang sama seperti Tuhannya. Orang yang paling keras menolak salib akhirnya memilih salib sebagai caranya mati. Itulah arti setiap hari, saudaraku. bukan seketika sempurna, tetapi terus bergerak ke arah Kristus. Dan hari ini Allah yang setia menyelesaikan apa yang Ia mulai. Hari ini ada 3 hal yang bisa kita lakukan, sederhana menjadi tantangan bagi kita. Yang pertama, menyangkal diri. Tanyakan hari ini, area mana dalam hidupmu yang masih kamu kendalikan sendiri dan belum diserahkan kepada Kristus? Saudaraku dikasih Tuhan, identifikasi satu hal dan deklarasikan pergantian tata itu di dalam doamu. Tantangan yang kedua, memikul salib. Apa salibmu yang spesifik di konteks hidupmu sekarang? Terima itu bukan sebagai hukuman, tapi sebagai tanda identitasmu sebagai pengikut Kristus yang memilih menjadi biji gandum yang jatuh. Yang ketiga, tantangan kita setiap hari. Mengikut setiap hari. Mulai praktis harian, setiap pagi sebelum aktivitas dimulai, deklarasikan hari ini, katakan hari ini aku memilih mengikut Kristus, bukan diriku sendiri. Satu langkah kecil, satu hari, seumur hidup. Hari ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, penyangkalan diri dan pikul salib. Adakah di antara kita hari-hari ini yang sudah tidak mau menyangkal diri, yang sudah tidak lagi mau memikul salib? Sekali lagi, ini bukan bicara tentang penderitaan pribadimu, tapi melainkan keputusan untuk berbeda dan mengizinkan Yesus hidup dalam hidupmu. Dan biar setiap kita memilih untuk mati terhadap dosa, mati terhadap egois. Hari ini buka hatimu, minta ampun sama Tuhan kalau engkau susah mati terhadap dosa, mati terhadap egoismu, sehingga engkau tidak mau menyangkal diri. Hari ini bertobat, datang kepada Yesus, minta ampun. Bapa kami berdoa pada hari ini, ampuni kami Tuhan, kalau kami tidak memikul salib kami, kami tidak menyangkal diri, kami sombong, kami egois. Ampuni kami Tuhan. Bahkan seringkali kami menyangkal firman-Mu. Ampuni kami. Manusia yang berdosa ini, ampuni kami Tuhan, tolong. Dan hari ini kami mengundang Engkau, Yesus Tuhan, jadilah Engkau Raja dalam kehidupan kami. Tuntun kami. Dan hari ini kami mau mengambil komitmen untuk memikul salib. Bukan saat momen yang besar, bukan saat dibaptisan saja, tapi setiap hari kami mau pikul salib. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa secara khusus buat yang sakit. Mari pegang bagianmu yang sakit, saya berdoa. Ora mataka masyataka dabara laba. Aku berdoa untuk setiap bagian-bagian yang sakit yang dipegang oleh para pendengar dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena bilur-bilurmu Tuhan, oleh karena darahmu yang tercurah di atas kayu salib, penyakit mereka disembuhkan. Dan hari ini kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi, keselamatan terjadi, kelepasan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan, Anda diberkati di episode ini. Anda bisa memberikan persembahan dan menabur di Bank BCA 7350045991 ANGB Lepas Samarinda. Dan ada juga yang mengirimkan perpuluhan. Sekali lagi Saudaraku dikasih Tuhan, perpuluhan juga yang Anda kirimkan kami kelola untuk pekerjaan Tuhan di rumah Tuhan. Anda juga mengirimkan bisa di hal yang sama, di nomor yang sama, di Bank BCA 7350045991 ANG Berlapas Samarinda. Terima kasih semuanya untuk persembahan yang Anda berikan. Tetap semangat dan sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Shalom, shalom, shalom.
1: Anda baru saja mendengarkan program Tidak Ada Yang Mustahil, Mujizat Itu Nyata bersama Esther Apius Rupang, STH, Gembala GBI Rayon 8, Samarinda. Informasi ibadah dilakukan setiap hari Minggu. Ibadah pertama jam 7 pagi, ibadah kedua jam 10 pagi, dan ibadah ketiga pukul 18.30 malam. Untuk ibadah pertama jam 7 pagi, disediakan sarapan setelah ibadah. Apabila Anda mendukung program ini, transferkan dana Anda melalui rekening BCA Rayon 8 Samarinda di 7350045991. Kirimkan bukti transaksi Anda ke nomor HP 0812-6215-5518. Dan kami akan memberikan CD eksklusif khotbah Pastor Apius Rupang dan lagu-lagu terbaik. Tuhan Yesus memberkati.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Dalam Filipi 4 ayat 13-17, Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Karena kamu telah mengirim bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Mission Care bersyukur dipakai menjadi alat kasih Tuhan. Karena kasih bukan sekadar kata-kata semata. Dan Mission Care telah menyatakannya dalam perbuatan nyata.

Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Kami hadir di berbagai daerah di Kalimantan Timur untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Anda dengan menyediakan ban Brickstone, Swallow, Sailun, Achilles, Otani, dan Gajah Tunggal. Kami juga menyediakan vulkanisir bandek, pelk Jansa, dan PBI untuk kebutuhan kendaraan Anda. Kami juga menyediakan conveyor belt, marine fender, dan kami juga sebagai distributor oil casserole untuk industrial. Segera hubungi kami di 0541-742-426, 0541-742-426, atau SMS dan WhatsApp kami di 0821-5299-1734, 0821-5299-1734. Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution.

sobat, sudah pasti tahu dong Hotel Royal Park Samarinda yang beralamat di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda. Selain memiliki kamar dan meeting room, Hotel Royal Park juga menghadirkan fasilitas terbaik untuk Anda. Mulai dari internetan sepuasnya, memiliki restoran dengan menu terbaik, menghadirkan juga spa dan ruang fitness, serta berbagai fasilitas yang menyenangkan. Dengan harga terjangkau, yuk staycation di salah satu kamar terbaik dan temukan perpaduan menarik dari pelayanan profesional yang ada di Hotel Royal Park Samarinda. Beralamat di Jalan Sentosa nomor 1 Samarinda. Reservasi dan informasi dapat menghubungi Andi di 0852-5011-4216 dan Misi di 0813-4711-4227. Enjoy work and stay safe with Hotel Royal Park Samarinda.

0: Shalom, selamat malam, hard listener. Kembali pastinya di ruang negara Anda dari Jalan Kebagian nomor 27 C Samarinda. Bersama Mayer tentunya malam hari ini dalam program Reach the Unreachable, menjangkau yang tak terjangkau. Sebuah program yang dipersembahkan oleh Mission Care Chapter Samarinda untuk kita kembali memahami arti peduli dan berbagi. Dan tentunya kurang lebih 1 jam ke depan pastinya program ini akan menemani ruang dengar Anda. Dan perlu juga respon Anda, kami tunggu ya, di jalur interaktif di 0811587028 dan juga di 0853887225 94. Di 0853-8872-2594. Dan tentunya kita juga mengucapkan terima kasih berkat terselenggaranya program ini, berkat dukungan dari Hotel Royal Park Samarinda dan Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Dan pastinya Mayer sukacita juga bertemu dengan narasumber kita malam hari ini onsite di studio. Langsung Mayer menyapa hambanya Bapak Pendeta Marinsen Saragi. Shalom, selamat malam Pak Marinsen.
1: Shalom Bang Mayer.
0: Kabar sehat?
1: Puji Tuhan, sehat Bang Mayer.
0: Iya, dan tentunya bersama Pak Marinsen yang akan memberikan kita kabar sukacita malam hari ini. Seperti biasa, sebelum membukanya, menyampaikannya, Mayer mengundang Bapak Marinsen untuk membuka kita di dalam doa. Dipersilakan.
1: Baik, terima kasih Bang Mayer. Ya. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum kita dengar firman Tuhan, saya mengajak kita untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Kepadamu Bapa di sorga, Bapa yang kami sapa, kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kami rindu, Tuhan melawat kami melalui firman-Mu. Dan Tuhan jamah hati kami, supaya hati kami seperti tanah yang subur dan baik. Supaya ketika benih kebenaran firman Tuhan itu ditaburkan, dia dapat bertumbuh berakar kuat. Dan pada akhirnya hidup kami menghasilkan buah-buah yang menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Berbicaralah buat kami Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
0: Amin. Dan untuk waktunya kepada Bang Marinsen, dipersilakan.
1: Baik, terima kasih Bang Menyir. Pendengar yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya mengajak kita untuk bersama membuka Alkitab kita. Kita akan membuka dari Markus pasal 10 ayat 46 sampai ayat 52. Markus 10 ayat 46 sampai ayat 52, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Demikian firman Tuhan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang suka membaca firman, menyimpan di dalam hatinya, terlebih buat mereka yang mau melakukan firman itu dalam kehidupannya setiap hari. Terpujilah Kristus Yesus Tuhan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang baru saja kita dengar lewat pembacaan Markus 10 ayat 46 ini sampai ayat 52, ceritanya Yesus baru keluar dari pelayanannya. Dan sudah menjadi hal yang biasa, setiap kali Yesus pelayanan, ada banyak orang berbondong-bondong mengikutinya. Tetapi Yesus tahu bahwa orang banyak yang berbondong-bondong itu datang mengikuti dia hanya untuk mengambil keuntungan saja. Saya ulangi, orang yang datang mengikuti dia dengan berbondong-bondong, Yesus tahu bahwa mereka mengikut Yesus hanya untuk mengambil keuntungan saja. Mereka pengen mujizat, mereka pengen disembuhkan, mereka pengen diberkati. Mereka hanya ingin mengambil keuntungan dalam mengikut Yesus. Mereka ingin melihat mujizat dari Yesus. Tapi sesungguhnya mereka tidak punya kerinduan untuk mengenal atau tahu tentang Yesus. Nah, karena itu, kalau saudara baca ketika mereka datang kepada Yesus berbondong-bondong, Alkitab mencatat Yesus terus berjalan. Kenapa? Karena Yesus tahu hati mereka. Di tengah-tengah orang yang berbondong-bondong itu, Alkitab mengatakan ada seorang pengemis buta namanya Bartimeus. Bartimeus ini tidak bisa melihat, tetapi dia mendengar omongan orang-orang yang berbondong-bondong itu membicarakan Yesus. Ada juga yang menyampaikan permohonannya kepada Yesus. Di tengah-tengah hiruk pikuknya orang banyak itu, Bartimeus berteriak. Ayat 47 tadi dikatakan, Bartimeus ini berteriak dan dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Pendengar yang dikasihi Tuhan, waktu Bartimeus ini berteriak, saya ulangi, waktu Bartimeus yang buta pengemis ini berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, kita melihat ada dua reaksi yang terjadi. Pertama, reaksi orang banyak. Ayat 48 dalam bacaan kita. Dikatakan dalam ayat 48 itu, orang banyak yang berbondong-bondong itu menegurnya. Maksudnya menegur Bartimeus supaya ia diam. Nah, pertanyaannya, kenapa ya orang banyak itu menyuruh Bartimeus diam ketika dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Coba pendengar yang dikasihi Tuhan, coba Anda renungkan kenapa orang yang banyak, orang berbondong-bondong itu, waktu Bartimeus berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lalu mereka datang menegur, menyuruh dia diam. Kenapa orang banyak itu menyuruh Bartimeus ini diam? Tentu kita harus mengerti bahwa orang banyak itu sebetulnya menyuruh Bartimeus diam bukan karena ia berteriak, tapi karena isi teriakannya. Saya ulangi, mereka menyuruh Bartimeus untuk diam bukan karena teriakannya, tapi karena isi teriakannya. Yaitu dia berkata, Yesus anak Daud. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kalimat teriakan Bartimeus adalah kalimat yang tidak disukai orang-orang Yahudi, tokoh-tokoh agama Yahudi pada waktu itu. Ketika Bartimeus berkata, Yesus anak Daud. Kalau kita perhatikan dalam terjemahan atau dalam ayat yang lain, di dalam Matius 20 ayat 29 dan 30, kalimat yang diteriakkan oleh Bartimeus, Yesus anak Daud, di dalam Matius 20, kalimat itu bukan Yesus anak Daud, tetapi Tuhan anak Daud, kasihanilah aku. Jadi waktu Bartimeus ini berteriak, Yesus anak Daud, dia sedang berkata, Yesus Tuhan anak Daud. Yesus langsung dihubungkan dengan Daud. Itu artinya sesuai dengan nubuatan Nabi Yesaya tentang akan datangnya Sang Mesias dari keturunan Daud. Dengan kata lain, Bartimeus ini berteriak dan berkata, Yesus Sang Mesias Juru Selamat, kasihanilah aku. Pendengar yang dikasihi Tuhan, teriakan Bartimeus itu adalah kalimat haram pada waktu itu bagi orang Yahudi. Bahkan sampai hari ini pun, mereka tidak mau mengakui Yesus Mesias, apalagi Tuhan. Mereka tidak mempercayai Yesus sebagai Mesias. Karena itu mereka marah dan menyuruh Bartimeus yang buta ini supaya diam. Jadi karena itu kita mengerti sekarang kenapa waktu orang banyak itu berbondong-bondong datang dan mengikuti Yesus. Dan mereka sedang berkata, berharap Tuhan Yesus tolong, Yesus berkati, Yesus sembuhkan mereka dari penyakit mereka. Tapi coba Anda renungkan, kenapa kok Yesus tidak berhenti? Kenapa Yesus jalan terus? Karena Yesus tahu mereka hanya ingin melihat mujizat, mengalami mujizat. Mereka pengen diberkati. Tetapi pribadi Yesus, mereka tidak mau menerimanya. Mereka menolaknya. Mereka hanya mau mujizat. Tapi pribadi Yesus tidak diterima mereka. Pendengar yang dikasihi Tuhan, coba kita renungkan bagaimana dengan kekristenan kita saat ini. Apakah saudara pada posisi orang yang dalam kelompok orang yang berbondong-bondong, atau pada posisi sikap hati seperti Bartimeus? Apakah kita jadi orang Kristen mengikut Tuhan hanya pengen melihat mujizat? Kita datang ke gereja supaya kita diberkati, alami mujizat. Tapi pertumbuhan rohani kita, kita tidak berusaha untuk terus mengalami pertumbuhan. Bahkan kita marah kalau doa-doa kita tidak segera dijawab Tuhan. Kita marah kalau Tuhan tidak tolong kita. Tapi giliran hidup kita diminta sungguh-sungguh supaya taat kepada Tuhan, kita tidak mau. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kalau sikap kita seperti itu sama dengan orang yang berbondong-bondong itu. Mereka cuma mau ditolong, tetapi mereka tidak mau mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Mesias. Tapi mari kita perhatikan apa yang dilakukan Bartimeus di ayat 48. Ketika orang banyak itu menegurnya supaya ia diam, pendengar yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata, Bartimeus semakin keras ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Perhatikan apa yang dilakukan Bartimeus yang buta ini. Saat orang banyak itu menyuruh dia diam, ia malah semakin keras berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Wah, Bartimeus yang buta ini tidak gentar dengan ancaman dan bentakan orang-orang yang berbondong-bondong itu. Bahkan dikatakan dia berteriak lebih keras lagi dan berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan dia berteriak berulang-ulang. Dia berkata, Yesus Juru Selamat, Yesus Tuhan, Yesus Mesias. Pendengar yang dikasihi Tuhan, coba renungkan, waktu Bartimius berkata dan dia berteriak, Yesus Juru Selamat, Yesus Tuhan, Yesus Mesias. Ini kan pengakuan. Pengakuannya Bartimius tentang Yesus. Bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu Juru Selamat, Yesus itu Mesias. Dan itu lahir dari hati dia. Dan ini sebetulnya sebagai sikap penyembahan. Worship. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Bartimius mengagungkan Yesus sebagai Tuhan. Bartimius mengagungkan Yesus sebagai Mesias, sebagai Juru Selamat. Dia worship, dia sembah dulu Yesus. Baru dia menyampaikan permohonan, kasihanilah aku. Bagaimana dengan kita? Apakah kita suka menyembah Tuhan? Atau kita langsung bermohon dan berdoa? Atau dua-duanya tidak kita lakukan? Ya kan? Kebanyakan saya melihat kekristenan itu begitu. Begitu dia tutup mata, pokoknya langsung dia sampaikan daftar permintaan dan permohonan. Ini loh Bartimius ini, dia worship dulu. Dia sembah dulu Yesus. Dia agungkan Yesus. Dan dia berkata, Yesus Juru Selamat, Yesus Tuhan, Yesus Mesias. Itu worship loh Bapak Ibu. Dan setelah dia worship, ya saya kira begini ya, Tuhan itu kan pribadi, punya perasaan. Karena itu waktu Bartimius worship, sembah dia, tentu perasaan Yesus disukakan dan disenangkan. Dan waktu dia berkata, Yesus kasihanilah aku, kita melihat bahwa Yesus berhenti. Sementara orang yang berbondong-bondong itu, mereka datang menyampaikan permohonan. Ada yang mungkin rumah tangganya yang sedang bermasalah. Dan berkata, Yesus tolong keluargaku. Yesus tolong suamiku. Yesus tolong istriku. Yesus tolong anak-anakku. Mungkin ada yang berteriak, Yesus anakku lari dari rumah. Anakku narkoba. Tidak salah, tidak salah. Tapi coba kita renungkan, waktu mereka datang berbondong-bondong mengikuti Yesus, menyampaikan permohonan mereka, Alkitab lo bilang, Yesus tidak berhenti. Kenapa waktu Bartimius yang berkata, Yesus anak Daud kasihanilah aku, Yesus berhenti? Karena Bartimius memulai dengan worship, menyembah, mengagungkan, memuji pribadi Yesus. Dan waktu Bartimius berkata, kasihanilah aku, maka reaksi yang kedua, tadi pertama, orang banyak ini marah kepada Bartimius. Waktu Bartimius worship, menyembah Yesus, memuji Yesus, meninggikan Yesus. Tapi ketika orang banyak ini marah, bahkan berkata diam, tapi justru reaksi yang kedua, di ayat yang ke-49, Yesus berhenti. Wih, keren juga ya pendengar yang dikasihi Tuhan. Saya mencoba merenungkan kisah ini. Pernah enggak kita membayangkan, merenungkan apa yang harus kita lakukan supaya waktu kita berteriak, waktu kita berdoa, waktu kita bermohon, Yesus berhenti lalu dia berkata, apa yang engkau inginkan untuk aku lakukan kepadamu? Banyak orang berkata, aku sudah berdoa Pak Pendeta, aku sudah banyak berdoa. Bahkan aku sudah rajin ke gereja. Tapi kok belum Tuhan tolong saya. Maafkan saya. Tapi izinkan saya menyampaikan ini. Apakah kekristenan kita baru di level hanya ingin ditolong? Anda berdoa karena Anda punya pergumulan. Anda ke gereja karena Anda pengen diberkati Tuhan. Tapi sebetulnya Anda tidak pernah ingin mengenal Yesus. Mengenal Yesus yang dimaksud di sini adalah apa sebetulnya yang diinginkan Yesus dari hidup saudara? Apa yang diinginkan Yesus dari pergumulan saudara ini? Dan apa yang Tuhan mau di tengah pergumulan yang ada ini, Anda bisa tetap berkata, Yesus, apapun yang terjadi, aku tidak pernah meninggalkan Engkau. Kalau kita ada di titik itu, pendengar yang dikasihi Tuhan, itu yang membuat Yesus akan turun tangan dan campur tangan. Kok bisa? Saya ingin kita renungkan peristiwa yang dialami oleh Sadrak, Mesak, Abednego yang diancam untuk dimasukkan dalam dapur perapian karena mereka tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar pada saat itu. Apa yang mereka bilang? Mereka bilang kepada Raja, hendaklah Tuanku Raja ketahui, kalau Tuhan kami mau tolong kami, Dia pasti tolong kami. Tapi sekiranya pun Tuhan kami tidak menolong kami, kami tidak akan pernah sujud menyembah patung buatan Tuanku Raja. Alkitab bilang raja itu geram, dia marah. Karena itu dapur perapian itu sengaja raja suruh dipanaskan 7 kali lipat. Sehingga orang-orang yang membawa 3 pria Yahudi ini untuk dibuang ke dalam dapur perapian itu, Alkitab mengatakan mereka belum masuk, mereka memang tidak pernah masuk. Yang membawa ini, tapi hanya karena kena panas dari api itu saja mereka sudah mati. Dan mereka dan 3 orang pemuda Yahudi ini dibuang ke dalam. Tapi Alkitab bilang raja melihat, bukankah yang kita buang itu cuma 3 orang, tapi kok ada 4 orang di dalam dapur perapian itu dan 1 wajahnya seperti wajah Dewa. Itulah Tuhan Yesus. Jadi apa yang bisa kita lihat di sini? Keteguhan iman Sadrak, Mesak, Abednego bahwa mereka berdoa bukan hanya sekedar pengen mujizat, tapi mereka berkata, kalaupun Tuhan tidak tolong kami, kami tidak akan pernah meninggalkan Tuhan kami. Berarti mereka mengenal Tuhan. Mereka percaya bahwa apa yang Tuhan buat itulah yang terbaik. Jadi mereka tidak akan pernah kecewa dan mereka tidak pernah bersungut apapun yang Tuhan buat. Dan waktu mereka masuk dalam dapur perapian itu, keteguhan hati mereka kepada Tuhan, pengenalan mereka kepada Tuhan, cinta mereka kepada Tuhan, worship mereka kepada Tuhan, itu yang membuat Tuhan datang. Dan bersama mereka dalam dapur perapian itu. Dan karena itulah, walaupun itu api dipanaskan 7 kali lipat, mereka tidak mati. Apa maksudnya pendengar yang dikasihi Tuhan? Kalau kita teguh iman kita kepada Tuhan, kalaupun toh Tuhan izinkan kita menghadapi pergumulan yang tidak pernah kita inginkan, harapkan, percayalah bahwa dari pergumulan itu, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Iman kita akan bertumbuh. Keyakinan kita akan semakin kuat. Di saat yang bersamaan kita jadi berkat. Kita bisa bercerita. Karena kekristenan kita bukan lagi teori. Tapi kita sudah mengalaminya. karena kita mengalaminya, mudah buat kita cerita. Dan akhirnya kita bisa berdampak buat orang lain. Hidup ini bukan berbicara Tuhan memenuhi apa yang kita mau, Tuhan melakukan apa yang kita minta. Tapi hidup ini berbicara, maukah kita mengenal Tuhan, mengenal rencananya, percaya apa yang Tuhan buat itu adalah yang terbaik. Saya mau cerita. Satu kali ada cerita seorang penjual tahu. Doanya singkat, dua saja. Tuhan, tolong jaga saya supaya perjalananku selamat dari rumah menuju pasar untuk jualan. Yang kedua, buatlah tahuku ini laku supaya aku bisa hidup dari penjualan tahu ini. Dua itu saja. Satu pagi dia bangun, karena dia tinggal di pedalaman, dia harus jalan kaki menuju ke jalan besar, lalu ada angkutan yang biasa dia naikin pergi ke kota kecamatan, di pasar itu dia jual tahunya. Dan itu dia lakukan setiap hari, dan itu sudah bukan cuma berbulan-bulan tapi bertahun-tahun. Dan doa yang sama juga selalu dia panjatkan. Tuhan, tolong saya selamatkan perjalananku. Yang kedua, berkati tahuku ini supaya laku. Satu kali waktu dia berangkat, tiba-tiba kakinya terpeleset di pematang sawah, karena dia melewati sawah-sawah. Dan waktu kakinya terpeleset, otomatis tahu itu berhamburan di pematang sawah itu, ada yang masuk ke dalam sawahnya. Sebagian lagi tahunya itu tergilas sama dia punya badan. Waktu dia lihat tahunya berhamburan, sudah kotor, ada yang pecah, sudah tidak mungkin dijual. Yang terjadi apa? Dia berkata, Tuhan, tidakkah engkau sanggup menolong saya? Aku tidak minta yang macam-macam. Aku cuma minta supaya Tuhan tolong saya. Jangan saya jatuh supaya tahu ini bisa saya bawa ke pasar dan saya jual. Pendengar yang dikasihi Tuhan, hari itu dia kecewa sekali sama Tuhan. Dan dia kumpulkan tahu itu, lalu dia masukkan lagi di tempatnya, dan sekarang dia pulang. Karena percuma dong dia pergi ke pasar untuk membawa tahu itu. Jadi dia pulang ke rumah. Waktu di rumah, dia masih kesal, dia duduk dan dia berkata, Tuhan, kenapa Tuhan biarkan saya jatuh? Bukankah tangan-Mu bisa pegang saya? Tapi kenapa Tuhan saya harus jatuh? Wah, dia marah sekali kepada Tuhan. Setelah berapa lama, tiba-tiba pintu rumahnya diketuk oleh salah satu tetangga dia dan berkata, Om, permisi Om, salam. Lalu dia buka pintu. Tetangga ini berkata, Om, hari ini Om dah jualan kah? Wah, ini bapak yang penjual tahu ini, dia berkata, aku tadinya mau jualan, tapi aku terpeleset, tahuku ini semua rusak. Lalu dia bilang begini, padahal aku sudah berdoa, tega sekali Tuhan izinkan ini, sehingga aku harus rugi dan tidak bisa jualan. Lalu teman sekampungnya ini peluk dia dan dia berkata, puji Tuhan Om. Penjual tahu ini dia marah, kamu bilang puji Tuhan dengan yang terjadi atas diriku ini. Bukan, Om tidak dengar beritakah bahwa angkutan yang biasa Om tumpangi itu baru saja jatuh ke jurang. Kemudian semua penumpang dan sopirnya meninggal di tempat. Hah? Pak, bapak yang jualan tahu ini berkata, begitukah? Dan dia berkata, Tuhan, aku tidak mengerti. Ternyata Tuhan izinkan aku harus jatuh dan tahuku ini hancur. Tapi sekarang aku ngerti supaya aku tidak mati sia-sia bersama dengan rombongan di angkutan itu. Kadangkala, pendengar yang dikasihi Tuhan, sikap kita sama seperti bapak penjual tahu ini. Kita begitu cepat menilai Tuhan, kita begitu cepat marah sama Tuhan, kita begitu cepat berkata, Tuhan, kenapa aku yang mengalami pergumulan dan penderitaan ini? Tapi kita tahu firman berkata Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kita mengerti firman Tuhan berkata bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Tapi kita selalu melihat bahwa yang terjadi ini, menurut kita yang terbaik itu adalah kalau yang terjadi ini sesuai dengan kemauan kita. Bisa enggak kita bayangkan? Ketika Yusuf harus terjual ke Mesir, kalau kita ada di posisi Yusuf, kita akan marah kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau bisa menolongku? Kenapa aku harus pergi ke Mesir jadi budak? Kemudian aku masuk penjara di fitnah. Tapi kita tidak pernah mengerti kan? Kalau Yusuf tidak pergi ke Mesir, dia tidak pernah menjadi penguasa di Mesir, bukan? Begitulah cara Tuhan untuk menggenapkan apa yang dia janji kepada Yusuf. Bukankah Tuhan berjanji kepada kita? Dia akan terus-terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Kalau begitu, apa yang terjadi hari ini dalam hidupmu dan hidupku, lihatlah itu sebagai rancangan Tuhan yang terbaik. Tetaplah worship sama Tuhan. Tetap sembah Tuhan. Tetap tinggikan Tuhan. Apapun yang terjadi, katakan, Tuhan, aku akan tetap berkata, Engkau Tuhanku, Engkau Mesiasku, Engkau Bapaku. Percayalah, sebagaimana Tuhan berhenti atas seruan dari Bartimeus, Tuhan pun melakukan hal yang sama. Kembali kepada kisah Bartimeus. Ketika Yesus berkata, panggil dia. Dan Yesus berkata, apa yang kau inginkan untuk aku lakukan kepadamu? Alkitab berkata, Rabuni. Dan saya percaya, waktu Yesus memanggil Bartimeus, yang tadinya orang bilang, diam. Bahkan mungkin orang Yahudi, mungkin ada yang mukul dia. Kok bisa? Karena memang bahasa itu bahasa yang haram, yang tidak disukai oleh orang Yahudi kalau diakui Yesus sebagai Tuhan dan Mesias. Jadi mereka sangat tidak suka dengan omongan Bartimeus yang berkata, Yesus Tuhan, kasihanilah aku. Jadi saya yakin waktu Yesus memanggil dia, dia sangat bersuka cita, dia bahagia. Dan saudara perhatikan, ada sesuatu yang misterius. Yang pertama yang dilakukan Bartimeus waktu Yesus memanggil dia apa? Di ayat 49 dan 50, Alkitab berkata, dia membuka jubahnya. Kenapa dia buka jubahnya? Ini ada hubungannya dengan iman. Karena dia buta. Kalau dia pergi kemana-mana, dia tidak tahu jalan pulang dan dia tidak tahu di mana dia sekarang. Beda dengan orang buta zaman sekarang kan. Orang buta zaman sekarang diantar keluarganya ke lampu merah. Nanti dijemput lagi di lampu merah. Tapi buta zaman dulu itu tidak ada lampu merah. Dia bisa jalan kemana saja. Dan kalau dia tersesat, dia bisa mati. Tapi ada satu yang membuat dia bisa aman dan selamat. Apa itu? Jubahnya. Karena di jubah itu ada tulisan, ditulis oleh keluarganya, Bartimeus. Bacaan kita tadi, anak Timeus. Bar itu anak. Timeus itu bapaknya. Jadi kalau Bartimeus, anaknya Timeus. Barnabas berarti anaknya Nabas. Jadi ketika andai kata dia tersesat, orang tinggal lihat jubah itu. Oh, ini Bartimeus, anaknya Timeus. Dan mereka akan bawa. Jadi jubah itulah satu-satunya harapan dia untuk dia selamat dari ketersesatan dia, untuk dia bisa selamat dari mara bahaya. Selagi jubah itu ada di tubuhnya, aman dia. Tapi ketika Yesus panggil dia, yang pertama yang dia lakukan membuka jubahnya, itu artinya begini, dia sedang berkata, memang aku buta dan selama ini pengharapanku satu-satunya aku andalkan di jubah ini. Tapi sekarang Yesus sudah panggil aku, aku percaya aku tidak perlu jubah ini lagi karena aku pasti bisa melihat. Berarti apa ini yang dimaksud? Apa yang bisa kita ambil dari tindakan Bartimeus ini? Ini namanya iman. Dia belum sembuh, dia baru dipanggil, tapi dia sudah punya iman, dia pasti sembuh. Karena itu Yesus berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pendengar yang dikasihi Tuhan, hari ini bagaimana dengan kita? Masihkah kita percaya, masihkah kita beriman kepada Tuhan di tengah pergumulan-pergumulan kehidupan ini? Masihkah worship kita, mulut kita memuji Tuhan? Atau mulut kita kita ubah menjadi bersungut kepada Tuhan? Masihkah mata rohani kita tertuju kepada Tuhan? Atau mulai berbalik kepada hantu? Maksud saya, Tuhan dengan hantu itu kan tinggal dibalik saja. Kalau orang percaya Tuhan, dia tidak percaya lagi dukun. Tapi walaupun dia Kristen, kalau masih percaya kepada dukun, sebetulnya dia tidak percaya kepada

0: waktu dia disuruh diam, dia tidak gentar. Hari ini, di tengah-tengah situasi keadaan yang begitu rupa, banyak orang sudah tidak sungguh-sungguh bertuhan. Banyak orang ke gereja tidak sungguh-sungguh beribadah. Banyak orang dalam persekutuan tapi tidak sungguh-sungguh berharap sama Tuhan. Masihkah kita memilih seperti Bartimeus? Iman kita tidak goyah. Ingat, jadilah menurut imanmu. Dan Tuhan menghargai imanmu. Teguhkan imanmu kepada Tuhan. Tetaplah worship, bersyukur, menyembah Tuhan. Karena Tuhan itu tidak pernah tidur, dia tidak pernah tutup mata, bahkan dia tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kita semua. Amin.
1: Amin. Dan tentunya terima kasih Pak Maris untuk firman yang menguatkan kita, bagaimana kita bisa belajar dari sosok Bartimeus ini untuk kita bisa memiliki keteguhan iman, kekuatan iman kita bertahan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan pastinya listener, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.

Iya, halo listener, kembali lagi pastinya di ruang dengar Anda dalam program Reach the Unreachable, menjangkau yang tak terjangkau. Sebuah program yang persembahkan oleh Mission Care Chapter Samarinda untuk kita kembali memahami arti peduli dan berbagi. Program ini terselenggara berkat dukungan dari Hotel Royal Park Samarinda dan Dermaga Jaya Group, One Stop Tire Solution. Jalur interaktif masih terbuka di 0811 5.

0: 087028 dan juga di 0853887225 94. Di awal tadi kita sudah membahas tentang Bartimeus di Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52, bagaimana kita belajar tentang keteguhan imannya, tindakannya yang responsif, dan juga iman yang menyelamatkan dia. Hambanya Bapak Pendeta Marinson juga memberikan contoh bagaimana seorang penjual tahu tadi yang mengalami trouble, yang dia berpengharapan penuh, tapi pada saat ada gangguan dia justru malah mengecewakan. Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Tuhan justru memberikan yang terbaik pada waktunya. Dan tentunya menarik untuk kita bisa membahas ini, Pak Marinson. Tadi Pak Marinson juga sudah sampaikan tentang bagaimana kita yang suka cepat menilai Tuhan.
1: Iya.
0: Apalagi dengan kecepatan teknologi saat ini.
1: Betul.
0: Bagaimana tentunya kita untuk bisa mempertahankan keteguhan iman ini? Karena ini menjadi satu hal yang mungkin bisa dikatakan cukup langka,
1: ya,
0: dengan kondisi serba cepat saat ini. Silakan,
1: ya,
0: Pak.
1: Ya, jadi Bang Mir, di tengah-tengah keadaan yang mendesak, yang membawa, menggiring kita kepada hal-hal yang selalu bisa serba instan, ya, serba cepat, sehingga kadangkala banyak orang hanya kecewa kepada Tuhan dan mereka tidak lagi sungguh-sungguh dalam kekristenan mereka, karena mereka melihat bahwa kalau jalur rohani itu tidak secepat jalur duniawi.
0: Okay.
1: Nah, jadi bagaimana kita mengatasi ini? Tentu kita harus kembali kepada kodrat ilahi.
0: Okay.
1: Siapa kita di hadapan Tuhan? Semua orang percaya Tuhan, mereka digambarkan seperti burung raja wali. Apa yang hebat dari burung raja wali, Bang Menger?
0: Okay.
1: Dia memiliki mata yang tajam. Dia sanggup melihat apa yang burung yang lain tidak bisa lihat. Sehingga dia mengerti bahwa ada target yang bisa dia mangsa. Sehingga kalaupun mungkin burung yang lain berkata, ayo kita berhenti, ayo kita gak usah terbang, ayo kita istirahat dulu, karena mereka tidak bisa melihat target itu. Tapi burung raja wali, dia akan berkata tidak, karena dia begitu yakin, karena mata dia bisa melihat. Ada hubungannya mata rohani dengan iman, Bang Mir.
0: Okay.
1: Ada hubungan iman dengan orang mampu bertahan. Ada hubungan iman dengan bagaimana sikap hati orang menghadapi pergumulan-pergumulan. Jadi iman ini tergantung dari bagaimana mata rohani kita melihat.
0: Ya.
1: Maksud saya begini, kita ini jangan seperti orang banyak yang hanya berbondong-bondong mengikut pengikut, ikut-ikutan. Tapi kita harus menjadi murid.
0: Murid.
1: Apa bedanya pengikut dengan murid?
0: Ya.
1: Pengikut itu selalu melihat segala sesuatu, lalu memutuskan, bertindak, berbuat, berucap, berkeyakinan, karena berdasarkan apa yang dia lihat. Contoh, Lot memilih dataran Sungai Yordan yang banyak rumput yang hijau. Tapi Lot lupa bahwa daerah itu dekat dengan Sodom dan Gomora, sehingga kita tahu akhirnya apa yang dia dapat padanya habis. Kehilangan istri, bahkan dia terlibat dengan hubungan incest dengan kedua putrinya. Tetapi Abraham, dia bukan pengikut. Dia memang murid Tuhan yang suruh dia. Sehingga dia percaya apa yang Tuhan suruh. Saya murid. Enak gak enak, ya saya murid. Nah, jadi karena itu Abraham bilang, kamu pilih kiri aku kanan. Kamu pilih yang baik, berarti buatkulah yang tidak baik. Karena dia percaya di balik pilihan ada Tuhan menyertai. Ya. Nah, saya beri contoh Bang Mir. Kita ini kan pernah semua sekolah ya.
0: Oke.
1: Dari SD kita SMP, dari SMP kita SMA, dari SMA kita kuliah. Selalu untuk kita bisa naik dari SD atau dari kelas 1 kelas 2 saja
0: ya,
1: harus melewati yang namanya ujian.
0: Ya.
1: Seorang murid yang baik melihat ujian itu bukan sesuatu yang menakutkan, tapi di balik ujian itu dia tahu, oh, sebentar lagi aku naik kelas loh.
0: Oke.
1: Ya, aku tidak kelas 1, aku akan kelas 2 nih loh. Kan gitu yang Bang Mir ya. Kalau dia kelas 6 SD, waktu menghadapi ujian Eptanas kalau zaman kami dulu, Bang Mir, epilepsi belajar tahap akhir. Waktu dia kelas 6 di ujian, dia bilang, "Wah, dia malah senang sementara aku SMP." Dan apalagi Bang Mir zaman saya dulu. Nanti kita pakai celana panjang kalau udah SMA, Bang Mir.
0: Betul.
1: Kita tidak pernah pakai celana panjang sebelum SMA. Begitu kita SMP mau SMA, guru bilang belajar sungguh-sungguh. Orang tua juga bilang kamu jangan main-main terus. Dimarah-marahi, disuruh ini dan itu. Tapi selalu dalam pikiran kita, saya memang harus belajar karena saya menghadapi ujian. Tapi ujian yang ada ini tidak membuat dia lari, tidak membuat dia takut, tidak membuat dia berlaku yang tidak baik.
0: Okay.
1: Karena dia melihat, sebentar lagi aku masuk SMA. Itulah murid Bang Mir. Jadi bagaimana kita menyikapi sikap manusia yang hari ini mau serba insan? Ingat, kalau engkau percaya Tuhan, jangan pernah engkau adopsi prinsip dunia. Dunia ini akan selalu membawa engkau untuk turun. Karena itu, walaupun tidak seindah yang kita pikir, percayalah kalau kita di jalur Tuhan, padahalnya indah pada waktunya.
0: Iya.
1: Kira-kira begitu, Bang
0: Mir. Menarik tentunya. Jangan adopsi prinsip dunia.
1: Iya.
0: Memang, ya benar, keteguhan iman itu penting. Namun yang terjadi malah sering orang keteguhan bersungut-sungutnya. Sama seperti cerita Pamarinsen di awal tadi, ya, dia dengan yakin bahwa dia akan melihat titiknya, tapi tiba-tiba keteguhannya malah berubah, bersungut-sungut. Ini yang sering terjadi, yang kita hadapin. Mungkin banyak dari rekan kita, teman kita, keluarga kita, hampir tiap hari bersungut-sungut. Wah, kayaknya tidak sejahtera kalau tidak bersungut-sungut. Melihat dari Bartimeus, keteguhan iman ini bukan masalah waktu. Atau ada limitless-nya. Tapi dia betul-betul teguh sampai imannya yang menyelamatkan. Hal ini banyak orang lupa bahwa kunci iman yang menyelamatkan adalah keteguhan imannya sendiri. Bagaimana tentunya Pak untuk kita bisa mempertahankan pondasi ini?
1: Jadi pertama begini. Kekristenan itu harus bertumbuh.
0: Okay.
1: Dan kekristenan kita, pengenalan kita, pengetahuan kita tentang Tuhan tidak cukup dari apa yang kita dengar dari orang, termasuk pendeta. Tetapi kekristenan kita harus punya pengalaman. Dan pengalaman itu kita akan alami pada saat kita bersedia.
0: Okay.
1: Dengan sadar, dengan rela, seperti Bartimeus. Ketika semua orang berkata, jangan, tidak boleh, tidak seperti itu. Tapi Bartimeus tahu, walaupun orang mengatakan, jangan, tapi aku tahu Yesus mau aku seperti ini. Karena dia terus worship Bang Mir. Jadi ini penting untuk menjaga keteguhan hati kita. Belajarlah. Hidupi prinsip firman gitu Bang Mir.
0: Iya.
1: Kalau bukan firman lagi kita hidupi, mau jadi apa kita ini?
0: Kan harus begitu. Terekstraksi dalam hidup kita. Firman itu berarti Pak ya?
1: Iya.
0: Dan tentunya tidak terasa kebersamaan kita sudah berada di menit-menit terakhir.
2: Betul.
0: Menarik tentunya untuk terus membahas ini karena pastinya keteguhan iman itu menjadi salah satu barang yang mahal saat ini kalau kita tidak perjuangkan. Namun mudah kita dapatkan kalau tadi kita mau mengekstraksinya dalam kehidupan kita. Sebelum menutup, poin apa tentunya yang bisa kita dapatkan malam hari ini, Pak?
2: Ya, pertama, ingat Tuhan tidak pernah mengecewakan.
0: Yes.
2: Yang kedua, waktu Tuhan bukan waktu kita.
0: Ya.
2: Tuhan punya waktu tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu lama, tapi Tuhan punya waktu tepat pada waktunya.
0: Ya.
2: Kalau hari ini Anda belum melihat Tuhan tolong, bukan berarti Tuhan tidak mau tolong. Tinggal sabar, tekun, setia, teguh. Waktu Tuhan akan datang menolong kita. Haleluya. Ya.
0: Haleluya, amin. Dan tentunya sebelum menutup perjumpaan kita, kembali Mir mengundang Pak Marinzen untuk menutup kita dalam doa.
2: Baik, Bang Mir. Pendengar yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat waktu dan saat ini. Kami percaya satu hal, tidak ada yang terjadi kebetulan. Sebab itu pun kami bersyukur kalau kami bisa mendengar firman-Mu, hamba-Mu bisa menyampaikan apa yang Tuhan taruh di dalam hati hamba-Mu, dan tidak ada firman itu sia-sia waktu disampaikan. Dia akan bekerja dan Tuhan akan dipermuliakan. Sebab itu berkati para pendengar yang sudah mendengarkan kebenaran-Mu, apapun yang menjadi pergumulan mereka. Kalau ada yang sedang di persimpangan jalan, Tuhan pimpin untuk mereka mengerti jalan-jalan yang patut mereka lalui, yang diperkenan Tuhan. Kalau ada yang sedang menghadapi pergumulan, pergumulan keuangan, pergumulan rumah tangga, pergumulan masa depan, pergumulan pendidikan, pergumulan kesehatan, Tuhan, kepada-Mu kami datang memohon, Engkau sanggup membukakan jalan dan menolong di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kalau ada yang tersesat, ada yang terlilit dengan kekuatan daging dan kekuatan dunia, kebiasaan-kebiasaan buruk, kami berdoa Tuhan bebaskan, lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang diagungkan, Tuhan yang dipermuliakan. Kami terus berdoa untuk Mission Care Chapter Samarinda. Tuhan berkati para pengurus yang ada, khususnya Bapak Suryadi Sudarsono sebagai Presiden Chapter, Bapak Hengki Lau sekeluarga sebagai Bendahara, demikian Bapak Jess Asa sebagai Sekretaris. Tuhan mengurapi, Tuhan memakai dan memberkati. Kami berdoa untuk para member, donatur yang ada di Mission Care. Tuhan berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, kesehatan mereka. Kalau ada di antara para member yang sedang bergumul, yang sedang menghadapi persoalan hidup, masalah, entahkah masalah pekerjaan, usaha, kesehatan, atau masalah rumah tangga, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Kami berdoa juga untuk rencana pelayanan Mission Care Chapter Samarinda untuk ke kota Palu di bulan Juli untuk melaksanakan seminar dan KKR. Tuhan berkati. Berkati rombongan yang akan berangkat, persiapkan mereka, lindungi, nyatakan kuasa-Mu supaya Tuhan dipermuliakan lewat kunjungan yang dilakukan oleh Mission Care Chapter Samarinda ke kota Palu dan sekitarnya. Tuhan, kami juga beruntung para partner, hamba-hamba Tuhan, guru-guru agama Kristen, mahasiswa sekolah tinggi teologi yang disubsidi. Tuhan juga berkati mereka supaya mereka dengan bijak menggunakan apa yang sudah mereka dapatkan lewat Mission Care Samarinda. Kami berdoa juga untuk Radio Heartline. Tuhan berkati owner, Tuhan berkati para penyiar, Tuhan berkati karyawan. Terlebih kami berdoa untuk Bang Mary yang begitu setia melayani bersama kami dalam acara Mission Care seperti malam hari ini. Pakai Tuhan Bang Mary, berkati pekerjaan, berkati pelayanan, berkati rumah tangganya. Terpujilah Engkau Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
0: Amin. Dan tentunya terima kasih Pak Marinzen buat waktunya malam hari ini.
2: Bang Meyer.
0: Iya, dan tentunya listener dimanapun Anda berada, ingatlah bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah berhenti. Keteguhan iman pasti menjadi jalan kita untuk dapat iman yang menyelamatkan kehidupan kita. Dari balik meja siar Radio Harlem, kami undur diri. Akhir kata selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan, Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
0: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
1: Upgrade aja lampu mobilnya, Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana, Mas?
0: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Auto Lab. Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Auto Lamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Auto Lamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat di Dinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

0: Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya, akan diketahui. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Saudara pendengar, kita jumpa dalam acara Dia Buka Jalan, sebuah program pengajaran firman Tuhan yang akan menyegarkan dan membuka pandangan Anda tentang jalan yang Tuhan tawarkan bersama Dr. Michael. Selamat mengikuti.
1: Saudara pendengar, dalam pertemuan yang lalu Anda sudah mendengarkan bahwa di kota manusia, Anda hanya akan melihat kegelisahan dan ketidakpastian. Benar sekali, hanya orang yang tidak berdasar dan berakar pada firman Tuhan yang akan terus saja berkeliling untuk mencari damai sejahtera bagi kehidupannya. Mereka menolak pengampunan Allah dan menolak untuk menerima salib Kristus menebus dosa mereka. Dalam pelajaran kali ini, Dr. Michael menjelaskan mengenai pembangunan Menara Babel oleh Nimrod. Mengapa Allah menentang pembangunan Menara Babel ini? Mengapa Allah harus mengacaubalaukan bahasa manusia? Lalu apa dampak buruk dari pembangunan Menara Babel? Temukan jawabannya. Selamat mendengarkan.

0: Hello, listening friends.
1: Halo, saudara pendengar.
0: We are so glad you tuned in to listen to this program.
1: Kami senang Anda bergabung lagi untuk mendengarkan siaran ini.
0: We have been going through a series of messages entitled The Garden versus the City.
1: Kita masih menelusuri sebuah seri pelajaran yang berjudul Taman Melawan Kota.
0: And I want to begin today by telling you about something somebody said.
1: Saya ingin memulai dengan mengatakan kepada Anda apa yang dikatakan oleh seseorang.
0: That there is a Babylonian revival going on across North America and Europe and most of the world.
1: Bahwa ada kebangkitan Babel di seberang Amerika Utara dan Eropa dan di hampir sebagian bumi.
0: What is a Babylonian revival, you ask?
1: Anda mungkin bertanya, kebangkitan Babel itu apa?
0: It is fortune telling.
1: Itu adalah ramalan-ramalan masa depan.
0: It is the occult.
1: Itu adalah kuasa gelap.
0: It is tarot card reading.
1: Itu adalah membaca kartu tarot.
0: It is astrology.
1: Itu adalah astrologi.
0: It is horoscope.
1: Itu adalah ramalan bintang.
0: All of these latest crazes are as old as chapter 11 of the book of Genesis.
1: Semua kegilaan yang paling baru ini sudah setua sama seperti Kejadian pasal 11.
0: For those of you joining us for the first time, we are in the middle of a series of broadcasts I call The Garden versus the City.
1: Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dalam siaran ini, kita sedang berada pada pertengahan seri siaran yang saya sebut sebagai Taman Melawan Kota.
0: It is the Garden of God versus the City of Man.
1: Itu adalah Taman Allah melawan kota manusia.
0: In today's broadcast, we will be looking at Genesis chapter 11, verses 1 to 9.
1: Dalam siaran hari ini, kita akan melihat Kejadian 11, ayat 1-9.
0: There is nothing new about the occult, as I said before.
1: Tidak ada yang baru mengenai kuasa gelap seperti yang saya katakan sebelumnya.
0: I'm going to explain this in a minute.
1: Saya akan menjelaskan hal ini dalam satu menit.
0: But let me tell you what is new about this modern popularity of the occult.
1: Saya akan menjelaskan kepada Anda apa yang baru dari hal yang populer dari kuasa gelap ini.
0: These occult practices are being revived in Europe and America.
1: Praktek-praktek kuasa kegelapan ini mulai dibangkitkan, dibangun di Eropa dan Amerika.
0: These occult practices were not generally known to these parts of the world.
1: Praktek-praktek kuasa gelap ini tidak dikenal secara umum di bagian-bagian dunia ini.
0: They were known in India and other countries.
1: Praktek-praktek ini dikenal di India dan negara-negara lain.
0: But in the United States alone, there are estimated to be 50 million believers in astrology.
1: Tetapi di Amerika Serikat saja diperkirakan ada 50 juta orang yang percaya melakukan astrologi.
0: There are over 200,000 part-time psychic and fortune tellers.
1: Ada lebih dari 200 ribu ahli nujum dan cenayang yang bekerja paruh waktu.
0: There are over 20,000 full-time psychic and fortune tellers.
1: Ada lebih dari 20 ribu ahli nujum dan cenayang yang bekerja penuh waktu.
0: There are more than 2,000 newspapers across the United States that run a daily horoscope column.
1: Ada lebih dari 2,000 surat kabar di seluruh Amerika Serikat yang setiap hari terbit dengan kolom horoskop.
0: And it is not limited to the United States.
1: Dan itu tidak terbatas pada Amerika Serikat.
0: This epidemic is worldwide.
1: Wabah ini menyerang seluruh dunia.
0: And it has been growing in size for many years.
1: Dan telah bertumbuh secara cepat jumlah selama bertahun-tahun.
0: In this series of broadcasts, we have been contrasting the garden of God with the city of man.
1: Dalam seri siaran kali ini, kita sedang membedakan antara taman Allah dengan kota manusia.
0: God intended for his vice regents to live in a garden with all of its beauty.
1: Allah cenderung menghendaki bagi wakil pengawasnya untuk hidup dalam taman dengan segala keindahannya.
0: God intended for Adam and Eve to live in a garden with all of its provision.
1: Allah menghendaki Adam dan Hawa hidup di dalam taman dengan segala persediaannya.
0: God intended for his vice regents to live in a garden with all of its protection.
1: Allah menginginkan wakil pengawasnya untuk hidup di dalam taman dengan segala perlindungannya.
0: Yet man chose to build a city.
1: Namun manusia memilih untuk membangun sebuah kota.
0: We have looked at the city of man with all of its rootlessness.
1: Kita telah melihat kepada kota manusia dengan segala ketidakpastiannya.
0: The city of man is filled with loneliness.
1: Kota manusia dipenuhi dengan kesepian.
0: The city of man which is filled with artificiality.
1: Kota manusia dipenuhi dengan kepalsuan.
0: The city of man that is filled with arrogance and pride.
1: Kota manusia dipenuhi dengan keangkuhan dan kesombongan.
0: In our last broadcast, we concluded by stating how God righteously judged the city of man.
1: Dalam siaran kita yang lalu, kita menyimpulkan bahwa bagaimana Allah yang benar menghakimi kota manusia.
0: By sending the flood to cover the earth.
1: Yaitu dengan mengirimi air bah untuk menutupi bumi.
0: The Lord used Noah to warn the people of the earth.
1: Tuhan memakai Nuh untuk memperingatkan orang-orang di bumi.
0: But they did not listen.
1: Tetapi mereka tidak mendengarkannya.
0: And everyone but Noah's family was destroyed in that great flood.
1: Setiap orang kecuali keluarga Nuh dibinasakan dalam air bah yang dahsyat.
0: After the flood, Noah's children populated the earth once more.
1: Setelah air bah, anak-anak Nuh memenuhi bumi sekali lagi.
0: Noah had three sons.
1: Nuh mempunyai tiga putra.
0: Shem, Ham, and Japheth.
1: Sem, Ham, dan Yafet.
0: Ham sinned against his father and ridiculed his father.
1: Ham berdosa menentang ayahnya dan mempermalukan ayahnya.
0: And he received the curse.
1: Dan ia menerima kutukan.
0: That curse was transferred to his descendants.
1: Kutukan tersebut dipindahkan atau diturunkan kepada keturunannya.
0: Shem, on the other hand, honored his father.
1: Di lain pihak, Sem menghormati ayahnya.
0: So he and his descendants received a blessing.
1: Sehingga ia dan keturunannya menerima berkat.
0: Make no mistake about it, God blesses you when you love your parents.
1: Jangan membuat kesalahan, Allah memberkati Anda ketika Anda mengasihi orang tua Anda.
0: Abraham was a descendant of Shem.
1: Abraham adalah seorang keturunan Sem.
0: But Canaan was the descendant of Ham.
1: Tetapi Kanan adalah keturunan Ham.
0: One of Ham's descendants by the name of Nimrod laughed and mocked God's curse upon his forefathers.
1: Salah satu keturunan Ham yang namanya Nimrod tertawa dan menghina kutukan Allah atas nenek moyangnya.
0: Let us look at the scripture in Genesis 11, 1-9.
1: Mari kita lihat Kejadian pasal 11 ayat 1-9.
0: I can use my imagination about this man Nimrod.
1: Saya bisa memakai imajinasi saya mengenai Nimrod.
0: I can imagine him to be saying.
1: Saya bisa membayangkan dia dengan mengatakan.
0: God said what?
1: Allah berkata apa?
0: We are going to be slaves to the descendants of Shem.
1: Kita akan menjadi budak dari keturunan Sem.
0: What kind of God is this?
1: Allah macam apa ini?
0: I'm going to show him who is what.
1: Saya akan menunjukkan kepadanya dia itu apa.
0: Instead of recognizing his ancestors' sin,
1: daripada mengakui dosa nenek moyangnya,
0: instead of repenting and turning to the Lord and finding favor in the eyes of the Lord,
1: daripada bertobat dan berbalik kepada Tuhan dan mencari perkenanan di mata Tuhan,
0: Nimrod wanted to defy God and God's plan.
1: Nimrod inginnya menentang Allah dan rencana Allah.
0: Nimrod wanted to prove that he was not in need of God.
1: Nimrod ingin membuktikan bahwa ia tidak membutuhkan Allah.
0: Nimrod wanted to build a civilization to oppose God.
1: Nimrod ingin membangun sebuah peradaban untuk menentang Allah.
0: People who refuse to believe in Jesus Christ are under God's judgment.
1: Orang-orang yang menolak untuk percaya kepada Yesus berada di bawah hukuman Allah.
0: And anyone who refuses to deal with the cause of that judgment.
1: Dan setiap orang yang menolak untuk menangani penyebab hukum tersebut
0: is in rebellion.
1: Sedang memberontak.
0: There are people who are under curse who refuse to come to God for freedom from that curse.
1: Ada orang-orang yang berada di bawah kutuk yang menolak untuk datang kepada Allah untuk pembebasan dari kutuk tersebut.
0: Do you know why?
1: Anda tahu kenapa?
0: Because that requires their submission to God.
1: Karena itu membutuhkan penundukan kepada Allah.
0: Every disease and every sickness known to mankind is the result of the original sin.
1: Setiap penyakit dan setiap kesakitan dikenal manusia adalah akibat dari dosa asal.
0: Every pain and every heartache in the world is the result of the original sin.
1: Setiap rasa sakit dan setiap sakit hati di dalam dunia adalah akibat dari dosa asal.
0: Every sin and consequence of sin is the result of the fall of man.
1: Setiap dosa dan akibat dosa adalah hasil dari kejatuhan manusia.
0: And today, 2,000 years after Christ was born.
1: Dan hari ini, setelah 2,000 tahun Kristus lahir.
0: Today, 2,000 years after Christ's provision for salvation.
1: Hari ini, 2,000 tahun sesudah penyediaan Kristus untuk keselamatan.
0: Today, after Christ's provision of victory.
1: Hari ini, sesudah penyediaan kemenangan Kristus.
0: Those who refuse to submit to Him are defying God.
1: Orang-orang yang menolak untuk tunduk kepada Kristus menentang Allah.
0: Look at the way we deal with the curse of sin.
1: Lihat bagaimana kita berurusan dengan kutuk dosa.
0: If there is a new virus in the universe,
1: jika ada sebuah virus baru di bumi,
0: we say, oh, we can eliminate it.
1: Kita berkata, oh, kita bisa mengatasi itu.
0: If there is an incurable disease,
1: jika ada satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan,
0: We say, oh, we will cure that.
1: Kita bilang, oh, kita bisa mengobati itu.
0: We brag saying, give us enough money, give us enough time and technology, and we can do anything.
1: Kita menyombongkan diri dengan mengatakan, berikan kami uang yang cukup, berikan kami waktu yang cukup dan teknologi, dan kami pasti bisa melakukan apa saja.
0: We don't need God, we have technology.
1: Kita tidak membutuhkan Allah, kita mempunyai teknologi.
0: We don't need God, we have science.
1: Kita tidak membutuhkan Allah, kita mempunyai ilmu pengetahuan.
0: We don't need God, we have supercomputers.
1: Kita tidak membutuhkan Allah, kita mempunyai komputer super.
0: We don't need God, we have our ingenuity and talents.
1: Kami tidak membutuhkan Allah, kami mempunyai kepandaian dan bakat.
0: You don't have to be a great Bible scholar to understand that God cannot be defied.
1: Anda tidak perlu menjadi sarjana Alkitab yang hebat untuk mengerti bahwa Allah tidak bisa ditentang.
0: God's judgment cannot be defied.
1: Penghukuman Allah tidak bisa ditentang.
0: God's decrees cannot be defied.
1: Perintah Allah tidak bisa ditentang.
0: There is only one way to escape the curse of sin.
1: Hanya ada satu cara untuk lari dari kutuk dosa.
0: And that is by coming to the only one who took the curse upon himself.
1: Dan itu adalah melalui datang kepada Dia yang mengambil kutuk itu untuk dirinya sendiri.
0: That is why Jesus is given the name above every name.
1: Itulah sebabnya Yesus yang kepadanya diberikan nama di atas segala nama.
0: And that is why at the name of Jesus every knee shall bow and every tongue will confess that he is Lord.
1: Itulah sebabnya di depan nama Yesus setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Dia adalah Tuhan.
0: Why?
1: Mengapa?
0: Because he took a curse upon himself that did not belong to him.
1: Karena Ia mengangkut kutuk atas dirinya yang bukan miliknya.
0: It was your curse and it was my curse that he took upon himself.
1: Itu adalah kutuk Anda dan itu juga adalah kutuk saya yang telah Ia ambil dan bagi dirinya.
0: Now let's go back to Nimrod.
1: Kita kembali kepada Nimrod.
0: Nimrod wanted to build a civilization.
1: Nimrod ingin membangun sebuah peradaban.
0: Nimrod wanted to make God obsolete.
1: Nimrod ingin menjadikan Allah itu usang.
0: Ultimately, Nimrod wanted his civilization to oppose God.
1: Akhirnya Nimrod ingin mendirikan peradabannya itu untuk menentang Allah.
0: That civilization we call Babylon or the Tower of Babel.
1: Peradaban itu kita sebut Babel atau Menara Babel.
0: Today I want to tell you why Babylon has always occupied a significant place in the Bible.
1: Hari ini saya ingin menjelaskan mengapa Babel selalu menempati sebuah tempat yang penting di dalam Alkitab.
0: From the beginning of Genesis 11 all the way to the book of Revelation.
1: Dari awal Kejadian 11 sampai kepada Wahyu,
0: Babylon is a symbol of living at enmity with God.
1: Babel adalah lambang kehidupan permusuhan dengan Allah.
0: Babylon is a symbol of following false gods.
1: Babel adalah simbol ilah-ilah palsu.
0: Babylon is a symbol of abomination of earthly cities.
1: Babel adalah simbol penghukuman kota-kota di bumi.
0: How did Babylon get that dubious reputation?
1: Bagaimana Babel mendapat reputasi yang meragukan itu?
0: It all began here in Genesis 11 when Nimrod and the inhabitants of Babylon said to themselves.
1: Itu semua dimulai di sini dalam Kejadian 11 ketika Nimrod dan penduduk Babel berkata kepada diri mereka.
0: Let's come and build a city with a tower to reach heaven.
1: Datanglah dan bangunlah sebuah kota dengan menara untuk mencapai langit.
0: And with this building project, the formal and well-organized opposition to God among humanity began.
1: Dan dengan proyek pembangunan ini, penentangan kepada Allah yang resmi dan terorganisir di antara manusia dimulai.
0: My listening friends,
1: saudara pendengar,
0: there are three important things you must remember about the people of Babylon.
1: Ada tiga hal yang penting yang Anda harus ingat mengenai orang-orang di Babel.
0: One,
1: pertama,
0: they had a vision for a city without God.
1: Mereka mempunyai sebuah visi untuk sebuah kota tanpa Allah.
0: Two,
1: kedua,
0: they had a vision for stealing God's glory.
1: Mereka mempunyai sebuah visi untuk mencuri kemuliaan Allah.
0: Three,
1: ketiga,
0: they had a vision for the religion of self-worship.
1: Mereka mempunyai sebuah visi mengenai agama yang menyembah diri sendiri.
0: Let's look first at this vision for a city without God.
1: Mari kita lihat dulu kepada visi ini untuk sebuah kota tanpa Allah.
0: Nimrod wanted to build a great empire with a religious system.
1: Nimrod ingin membangun sebuah kekaisaran besar dengan sebuah sistem agama.
0: That is, he wanted a system in opposition to God of heaven and earth.
1: Itulah yang ia inginkan, sebuah sistem dalam penentangan kepada Allah, langit dan bumi.
0: In a deliberate act, the citizens of Babylon chose to reject the knowledge of the true God.
1: Dalam suatu tindakan yang sengaja, penduduk Babel memilih untuk menolak pengetahuan Allah yang benar.
0: And when people reject the true God,
1: dan ketika orang-orang menolak Allah sejati,
0: like it or not, they will embrace false gods.
1: Suka atau tidak, mereka akan memunculkan ilah-ilah palsu.
0: Whether they acknowledge it or not,
1: entah mereka mengakuinya atau tidak,
0: when people reject the true God,
1: ketika orang-orang menolak Allah yang sejati,
0: they will worship other objects.
1: Mereka akan beribadah kepada hal-hal lain.
0: The Bible speaks of the mystery of Babylon.
1: Alkitab berbicara mengenai misteri Babel.
0: And I want to tell you all about this mystery.
1: Dan saya ingin menjelaskan kepada Anda semua mengenai misteri ini.
0: And that is why I want you to tune in next time for me to tell you about the mystery of Babylon.
1: Itulah sebabnya saya ingin Anda bergabung lagi dalam siaran yang akan datang, karena saya akan menjelaskan kepada Anda mengenai misteri Babel.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: Sampai jumpa. Tuhan memberkati.

0: Saudara pendengar, dalam program kali ini Dr. Michael menjelaskan bahwa puncak kebebalan manusia ditunjukkan dengan membangun sebuah menara. Menara Babel merupakan sebuah menara yang dibangun untuk menentang kehendak Allah dan mengambil alih pimpinan Allah di dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya keangkuhan dan kesombongan manusia ini ditentang oleh Allah. Dari Menara Babel ini muncul segala penyembahan yang menyimpang dari Allah yang benar. Menara Babel merupakan pernyataan terbuka yang dibuat manusia untuk menciptakan suatu dewa atau altar yang menggantikan Allah. Dari sinilah muncul penyembahan kepada bintang, zodiak, rasi, horoskop, ramalan, membaca kartu tarot, dan agama-agama timur. Semua penyembahan ini didedikasikan untuk menentang Allah. Banyak orang yang tertipu oleh karena bentuk-bentuk ibadah menyamar dari bentuk aslinya. Anda harus berhati-hati dalam melakukan kehendak Allah.
1: Saudara pendengar, demikian tadi telah kita ikuti pengajaran Dr. Michael melalui acara Dia Buka Jalan atas kerjasama dengan Yaski. Kami akan memberikan dengan cuma-cuma sebuah kenangan manis bagi Anda bila Anda mengirimkan surat kepada kami serta memberikan saran ataupun tanggapan tentang acara ini. Alamatkan surat Anda ke acara Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKBKJ Jakarta 11063. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan memberkati.

Sebagai apresiasi kesetiaan Anda dalam mendengarkan program Dia Buka Jalan, maka Leading the Way Ministry dan Yaski membagikan buku terbaru dengan judul Aku Merindukanmu Ya Allah. Buku ini dibagikan gratis dalam jumlah terbatas. Jadi, pesan sekarang sebelum kehabisan. Hanya dengan mengirimkan surat ke program Dia Buka Jalan, PO Box 6388, JKBKJ Jakarta 11063, atau SMS di 0855-885-1006 dengan kata kunci, Dia. Setiap pendengar mempunyai kesempatan yang sama.

0: Halo.
1: Halo Mas Arif.
0: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
1: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
0: Oh iya, aku kesana.
1: Mas, ini gimana suami saya?

ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999. Bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi, Relay Set, Angel Eyes, Demon Eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolem Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Keluarga. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Tinoris percetakan Samarinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempadu Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo.

Musuh kita nyata dan selalu mencari celah untuk menyerang iman kita. Hot listener, ingatlah bahwa pertempuran rohani itu nyata. Jangan lengah.

0: Anda merasa bahwa saat yang teramat gelap dalam hidup Anda telah tiba. Jika demikian, maka Anda perlu menyadari bahwa sudah tiba saatnya Anda akan diuji. Inilah saat yang teramat penting, saat yang paling menentukan. Pada saat inilah Tuhan hendak menguji Anda, apakah Anda percaya kepadanya dalam malam yang teramat gelap itu? Hanya satu hal yang harus Anda lakukan supaya lulus dalam ujian ini, yaitu mengucapkan satu kalimat saja. Bapakku yang di surga, aku tidak mengerti perbuatanmu, tetapi aku percaya kepadamu. Maka terlaksanalah hal-hal yang besar dalam diri Anda yang akan bertahan selama-lamanya.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Tuhan Yesus, aku bersyukur kepada-Mu atas segala kemurahan dan kebaikan-Mu kepada-Ku. Terimalah pujianku, Tuhan.

Jangan biarkan ketakutan menguasai hidupmu, tetapi hadapi dengan iman. Hot listener, iman akan mengalahkan segala ketakutan. Mari kita hadapi setiap tantangan dengan keberanian.

Kebodohan itu menyakitkan. Ia menyebabkan orang merasa tidak aman, bingung, dan marah. Orang menginginkan hal seperti sedia kala karena mereka ingin hidup yang mudah. Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan hari ini.

Saudara, katakan bagian terakhir, kasih setia Tuhan besar untuk selama-lamanya. Kasih Allah kita besar selama-lamanya. Haleluya.

atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Hot listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Doa yang menakutkan. Terkadang saat membaca buku, ada satu kalimat yang langsung menarik perhatian Anda. Hal itu terjadi kepada saya minggu ini. Saya sedang membaca buku Jill Briscoe, The Deep Place Where Nobody Goes. Tempat dalam yang tidak terjamah. Dan kalimat yang menarik perhatian saya ada di dalam percakapan Jill dengan Allah. Apa kalimatnya? Hanya kata-kata ini. Gunakan aku. Saya berpikir itu doa yang sangat berani kepada Allah. Kalimat itu, gunakan aku. Siapa yang bisa tahu apa yang akan Allah minta dari orang yang berdoa seperti itu? Apakah saya benar-benar ingin agar Allah menggunakan saya? Namun tetap saja, ide itu sangat menarik. Apa yang akan Allah lakukan dengan hidup kita jika setiap hari kita benar-benar mempersembahkan semua bagiannya untuk digunakan sesuai keinginannya? Bagaimana jika yang kita pikirkan pada hari itu hanyalah Tuhan ambil momen ini, tenaga yang kumiliki, dan pakai

Kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 19-20. Jika kita pikirkan, bukanlah suatu kehormatan jika kita mempersembahkan diri baginya untuk digunakan? Bayangkan saja, Allah yang maha besar, yang memiliki semuanya dan tidak butuh apapun, mau menggunakan kita yang lemah dan tidak berarti bagi tujuannya yang agung? Ya, mungkin memang menakutkan bagi Anda untuk membayangkan berdoa seperti itu. Itu berarti saya tidak akan berwenang untuk menentukan apa yang terjadi dalam hidup saya. Demikian alasan Anda. Ya, itu benar, karena Allah yang akan memiliki kewenangan. Namun jangan mengira bahwa Anda akan dihapus seperti tulisan di papan tulis yang dihapus oleh seorang guru. Jika Allah menggunakan hidup Anda, Anda akan mencapai tujuan diri Anda diciptakan. Tidak ada yang mubazir, tidak ada yang sirna. Semuanya Anda dapatkan. Ya Tuhan, gunakan aku. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlene Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Cutline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Jangan tanyakan pada dirimu apa yang dibutuhkan dunia. Bertanyalah apa yang membuatmu hidup. Kemudian kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu. Dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan atau kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu. Karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

Anakku yang berbahagia, orang yang kukasihi selalu aman bersamaku, dan mereka yang kucintai beristirahat di pundakku, sebab kebaikan dan kasihku tetap untuk selamanya. Aku akan menguatkanmu dan memberkatimu dengan damai sejahtera.

0: seorang pun yang merasa dirinya miskin, lemah dan celaka akan hilang dalam kekalutan bencana dan penderitaan. Lengan-lengan Allah Bapa sanggup mendukung setiap orang yang miskin dan lemah. Satu-satunya hal yang tak dapat dilakukannya ialah membiarkan kita jatuh ke dalam jurang kebinasaan. Serahkanlah diri Anda ke dalam tangan Tuhan, dan Anda akan terlindung dengan sempurna. Ia akan membawa Anda melalui setiap angin ribut.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: mengasihi orang yang rendah hati, yang mau diperbaiki. Akan tetapi Allah berpaling dari mereka yang menyalahkan orang lain, baik dalam hatinya maupun dalam perkataannya. Mereka memiliki perangai si penuduh, yaitu Lucifer yang tinggi hati dan menjadi seteru Allah. Jika Anda rindu untuk dikasihi Allah, jangan mempersalahkan orang lain. Maka Tuhan akan memihak kepada Anda. Ia akan menyatakan kasihnya dan akan turun tangan demi kepentingan Anda.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Jika Anda tidak bisa terbang, maka lari. Bila Anda tidak bisa berlari, lalu berjalanlah. Jika Anda tidak bisa berjalan, merangkaklah. Tapi apapun yang Anda lakukan, Anda harus terus bergerak maju. Berjuanglah semampu yang Anda bisa dan jangan lupa serahkan pada Tuhan lewat doa. Ia pasti akan selalu menyertaimu.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kesuksesan atau maknanya? Sangat menarik memikirkan berapa banyak orang di dunia saat ini yang memikirkan tentang maksud hidup mereka berada di muka bumi ini setelah membaca buku yang ditulis oleh Rick Warren, The Purpose Driven Life, Kehidupan yang Digerakkan oleh Tujuan. Buku ini telah memecahkan rekor penjualan di Amerika Serikat untuk buku non-fiksi sampul tebal dan kemungkinan besar telah dibaca di setiap negara di dunia. Tentu saja, oleh karena kesuksesan buku ini, Anda mungkin bahkan lelah mendengarkan istilah digerakkan oleh tujuan. Namun, saya ingin menanyakan satu pertanyaan tentang hal ini, dan pertanyaan itu adalah, apakah Anda sedang mengejar kesuksesan atau apa yang penting dalam hidup ini? Banyak dari kita berpikir bahwa untuk dapat menjadi bermakna atau penting, kita harus mencapai sesuatu yang besar, yang membuat kita terkenal. Karena itu, kita menyerah. Sesungguhnya, banyak orang terkenal yang tidak pernah mempunyai prestasi yang bermakna. Dan sebaliknya, beberapa orang yang sangat penting atau bermakna tidak dikenal oleh orang lain selain keluarga mereka sendiri. Tujuan Anda dalam hidup ini tidak seharusnya untuk mengejar apa yang dianggap berharga oleh dunia, melainkan berjuang untuk menjadi apa yang dianggap bernilai oleh Tuhan. Berjuang untuk berpegang bukan pada alasan orang lain untuk menjadi seseorang, melainkan pada tujuan Allah bagi Anda. Tugas Anda adalah berlari-lari pada tujuan. Filipi pasal 3 ayat 14. Dari maksud Allah bagi Anda dan menyerahkan sisanya kepada Dia. Jangan biarkan seorang pun mematahkan semangat Anda untuk mengejar maksud Allah. Dalam bukunya Dear God, It's Me Again, Hai Tuhan, Ini Aku Lagi, Gail Ramsey mengingatkan kita akan kartun Charlie Brown, di mana Charlie Brown mengulurkan tangannya pada Lucy dan berkata, "Lihatlah kedua tangan ini. Tangan ini suatu hari nanti mungkin akan membangun jembatan-jembatan yang besar. Tangan ini mungkin akan memukul bola yang jauh dan memenangkan pertandingan. Tangan ini mungkin akan menulis buku-buku yang penting kelak, atau menyembuhkan orang sakit, atau mengendari pesawat roket ke Mars." Melihat pada tangan Charlie Brown, Lucy menjawab dengan pedas, "Ada agar-agar di atas tanganmu." Lucy tidak melihat apa yang Charlie lihat. Ia hanya melihat agar-agar itu. Sama halnya orang lain yang melihat pada Anda. Banyak orang hanya akan melihat agar-agar itu. Namun, jangan biarkan hal itu menghancurkan impian yang Tuhan telah taruh di dalam hati Anda. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

0: Allah, Tuhan yang Maha Besar dan Maha Kuasa, tidak melakukan mujizat-mujizatnya seperti seorang tukang sulap. Ia melakukannya sebagai seorang Bapa, yaitu Bapa yang penuh kasih adanya. Kasih hanya dapat menyatakan diri kepada hati yang terbuka, yang menyampaikan permohonannya kepadanya dengan penuh pengharapan dan kepercayaan. Kasih itu lemah lembut. Kasih itu tidak memaksa kita untuk menerimanya. Hanya Andalah yang percaya seperti seorang anak terhadap Bapanya, yang akan melihat mujizat dan perbuatan Allah yang besar. Barang siapa yang berharap kepadanya, selalu akan mengalami hal-hal itu.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa.

0: Allah Bapa mengasihi kita dan ingin bercakap-cakap dengan kita. Ia ingin menyatakan dirinya kepada kita dan membuka hatinya bagi kita. Akan tetapi, Ialah yang Maha Suci. Kita harus menanggalkan sepatu kita bila berjumpa dengan Dia. Ini berarti bahwa selama waktu-waktu tertentu kita harus memisahkan diri dari pergaulan atau hubungan kita dengan orang lain. Dan kita memisahkan diri dari semua kegiatan sehari-hari dan menjadi tenang dalam hati kita. Ini berarti kita harus menanti saat Tuhan berbicara kepada kita. Barang siapa melakukan hal ini akan sering berjumpa dengan Tuhan yang akan mengubah hidupnya. Ambillah waktu bersama dengan Tuhan dan bercakap-cakaplah dengan Dia.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

Shalom dan selamat malam, hartanya selamat berjumpa kembali di program Sharing and Prayer. Hari Rabu tanggal 24 Juni 2026 di 100,6 FM, Radio Heartland Your Family Station. Saya Pendeta EP Education bersama dengan hambanya Bapak Pendeta Julius Widodo menemani Anda satu jam ke depan untuk saling berbagi dan mendengarkan setiap kesaksian yang dialami bersama Tuhan kita Yesus Kristus dan mendukung Bapak Ibu Saudara dalam setiap pergumulan melalui doa. Heartlander, sebelum kita mendengarkan sharing kesaksian dan berdoa, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita satu di dalam doa.

0: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Di malam ini kami datang menghampirimu, memanjatkan syukur atas segala anugerah kasih setiamu di sepanjang hari di dalam segala aktivitas yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kasih Tuhan Yesus menguduskan setiap kami kembali dan mencurahkan di dalam hati kami damai sejahtera, agar setiap kami diberi ketenangan dan sukacita dari Tuhan untuk menikmati malam beristirahat. Ya Bapa, kami memohon kiranya Engkau mendengarkan setiap doa dan seruan hati kami anak-anak-Mu, karena hanya kepada-Mu saja kami berlindung, percaya, dan berserah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Malam ini firman Tuhan terambil di dalam surat Yesaya, pasal 41 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin ya. Dan kita akan menyapa Bapak Pendeta Julius. Halo, salam, selamat malam Bapak Pendeta Julius.
1: Salam, selamat malam Bapak Pendeta Epi. Salam, selamat malam juga kepada para pendengar semuanya.
0: Baik, dan malam ini kita diingatkan melalui firman Tuhan bahwa ada satu janji Tuhan bagi mereka, anak-anaknya yang dikasihinya ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Ya, luar biasa Bapak Pendeta.
1: Baik, ini suatu kalimat, satu kata-kata, satu firman Tuhan yang sangat-sangat menghiburkan kita semuanya. Yang pertama-tama kita harus bangga menjadi orang Kristen. Kita harus bangga mempunyai Allah yang tahu akan apa yang kita butuhkan, apa yang kita hadapi. Dan Tuhan berjanji kepada kita semuanya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Atau dengan kata lain, aku akan menyertai engkau. Ayatnya yang ke-10 ini berbicara, jangan takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Ayat ini sebenarnya ditujukan kepada bangsa Israel pada waktu zamannya Yesaya. Ya, ayat 8 memberikan satu petunjuk kepada kita. Tetapi engkau, hai Israel, hambaku, hai Yakub yang telah kupilih keturunan Abraham yang kukasihi. Engkau telah kuambil dari ujung-ujung bumi dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya. Aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Ayat ini saudara Tuhan yang pada waktu itu ditujukan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel adalah bangsa kekasihnya Allah, bangsa yang ada di dalam hatinya Allah pada waktu itu. Maka janjinya luar biasa. Dan hari ini janji itu bukan hanya berhenti kepada bangsa Israel saja, tetapi saudara Tuhan, janji ini berlaku bagi saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ini luar biasanya. Oleh sebab itu kita harus bangga memiliki Allah yang memberikan penghiburan, memberikan penyertaan, memberikan kekuatan. Ayat 10 bagian A berkata, jangan takut. Alasannya apa? Sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Luar biasa bukan? Itulah sebabnya sekali lagi saya katakan, kita harus bangga punya Allah yang namanya Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab dialah yang menyertai kita. Sebab dialah yang menjadi Allah kita. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Perhatikan bagi Bapak Ibu yang saudara yang saat ini memerlukan pertolongan yang daripada Tuhan. Allah berkata, aku meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang tanganku, tanda penyertaannya. Luar biasa, saudara. Tidak ada Allah seperti Allah kita. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Janji Tuhan sangat-sangat ajaib, luar biasa. Mari saudara, ayat ini jangan hanya berhenti sekedar ayat. Bukan hanya kalimat-kalimat semata. Tetapi ayat atau firman Tuhan ini adalah biarlah hidup di dalam kehidupan kita. Kita bisa mengalami kuasa Allah, mujizat Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
0: Mari kita berdoa.

Bapa, firman-Mu sungguh ajaib. Firman yang sangat berkuasa dan firman yang meneguhkan hati kami. Di tengah pergumulan dan berbagai persoalan hidup yang membuat kami takut, cemas, khawatir, Engkau ada, Engkau hadir, dan Engkau menjadi jaminan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Heartiness, Bapak Ibu yang rindu malam ini yang sedang dalam berbagai pergumulan dan rindu ingin didoakan, silakan Bapak Ibu kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210. Dan juga kami mengundang Bapak Ibu yang saat ini rindu ingin berbagi kesaksian hidup sepanjang hari yang telah dilalui, pertolongan dan keajaiban Tuhan yang luar biasa, silakan saling menguatkan, meneguhkan, memberkati. Tentu melalui kesaksian yang berjalan bersama dengan Tuhan dapat menjadi berkat dan menguatkan iman saudara-saudara kita yang sedang dalam berbagai pergumulan. Silakan berbagi melalui SMS atau WhatsApp atau telepon di 0812-8784-7210.

0: Baik, kembali saya mengundang Bapak Ibu yang rindu ingin didoakan. Mari silakan kirimkan setiap pokok-pokok doa melalui SMS atau WhatsApp di 0812-8784-7210. Baik ya, kita angkat telepon. Oke. Dari Kosani, halo, salam, selamat malam Kosani. Jangan main judi, yo. Oke, dari Oma Rena kita doa. Salam, selamat malam, salam Oma Rena. Dari Lampung, ya, silakan Oma.
1: Apa kabar, Pak?
0: Puji Tuhan, selalu luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Sehat-sehat ya.
1: Puji Tuhan sehat, tapi tadi siang jatuh dari motor.
0: Hati-hati ya.
1: Iya, ya.
0: Baik.
1: Enggak parah sih, tapi di pergelangan tangan ada yang sobek sekitar 4 cm panjangnya.
0: Iya,
1: mohon dukungan doa supaya segera sembuh dan pulih seperti sedia kala.
0: Amin, amin. Tuhan jamah ya.
1: Dan saya selalu mengucap syukur kalau Tuhan tuh, saya selalu yakin dan yakin kalau Tuhan itu kaya dan selalu mencukupkan apa yang saya butuhkan.
0: Amin, amin.
1: Di saat saya butuh, saya kadang bingung, ya ada keraguan batin manusia, kadang tuh khawatir besok saya tuh perlu dana, tapi dari mana kira-kira, tapi tetap berharap dan bersandar hanya sama Tuhan. Tuhan mencukupkan, puji Tuhan selalu Tuhan kirimkan tepat pada waktunya.
0: Amin, amin, amin.
1: Nah, itu kesaksian dan ungkapan syukur saya dan saya mohon dukungan doa buat anak cucu semua, buat ya khususnya buat Yolanda dan Maria supaya dia kembali. Itu harapan saya. Semua dan mengucap syukur kalau cucu-cucu sudah pada naik kelas dengan peringkatnya masuk 10 besar semua.
0: Amin, amin.
1: Dan saya juga mengucap syukur atas segala Tuhan yang Tuhan berikan buat kami semuanya, buat cucu-cucu semuanya. Dan tetap mohon dukungan doa buat kesehatan saya, Pak. Lutut saya kan memang sakit, sering minta doa untuk lutut saya sakit. Terus tadi ketemu hati, tambah sakit. Kesehatan saya yang pasti.
0: Baik.
1: Dan untuk usaha saya, Pak, usaha dan pekerjaan saya yakin bukan hanya pokoknya saya yakin Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat saya.
0: Amin, amin.
1: Saja.
0: Baik.
1: Saya minta lagu Tuhan menolong.
0: Tuhan menolong. Baik.
1: Tentu itu karena saya yakin Tuhan selalu menolongku meskipun saya jatuh, Tuhan masih menopang dan memberi pertolongan.
0: Amin.
1: Atas keyakinan. Ini itu aja Pak saya, Pak Pendeta, Baju pun juga buat Bapak Epi, semoga selalu diberikan kesehatan, siap untuk melayani kami dan melayani Tuhan, dan kiranya Tuhan selalu memampukan dan menguatkan Bapak-Bapak semuanya.
0: Amin.
1: Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.
0: Tuhan berkati, salam. Dari Oma Rena ya, kita akan dukung dalam doa untuk pergumulan beliau. Tuhan tolong, Tuhan bela dan beri kekuatan. Ya, Baik, kita angkat telepon dari Ibu Martina Halim. Salam, selamat malam Ibu.
2: Ya, shalom. Ini ini Pendeta Epi.
0: Betul. Betul sekali Ibu. Halo. Halo. Halo. Terputus ya. Silakan dicoba lagi. Oke, tadi terputus. Silakan di 0812-8784-8784-7210. Oke, baik. Dan pokok doa selanjutnya juga datang dari selamat malam Heartline, tolong nomor saya jangan disebutkan, untuk nama saya saja sebut Mawar. Mau cerita, sudah sekitar 3 bulan lebih saya tidak ada pekerjaan. Saya sudah melamar kurang lebih ke 100 tempat. Namun sampai sekarang belum ada yang jodoh. Tabungan juga sudah semakin menipis. Saya tidak akan minta pekerjaan ke Tuhan, namun saya butuh didoakan agar saya dapat kuat dan tegar. Agar Tuhan dapat menemani saya seperti Yesaya 41 ayat 10 tadi. Saya merasa ayat tadi benar-benar berbicara kepada saya karena saya hanyalah manusia biasa. Akhir-akhir ini saya bertanya kepada diri sendiri, apakah saya tidak mampu atau ada sesuatu yang lain, karena sudah lama melamar mengikuti proses rekrutmen dan sampai sekarang seperti tadi belum ada yang jodoh. Jadi saya mau Tuhan kuatkan saya, menguatkan saya, menyertai saya. Saya lebih perlu itu, apalagi dalam kondisi dunia yang tidak menentu ini. Kalau boleh request lagu Yesus Setia. Terima kasih. Baik, kita akan dukung dalam doa ya, buat saudara kita yang bernama Mawar. Kita angkat telepon dari Ibu Martina. Salam, selamat malam Ibu. Salam Ibu.
2: Shalom Pak.
0: Ya, ya.
2: Shalom Pak, tadi kok terputus.
0: Iya.
2: Ya gini Pak, saya minta dukungan doa buat Pak Sukiman, kasih yang terbaik Pak. Kasih yang terbaik Pak. Dia ngomong ngaco Pak, kadang-kadang suka sakit, jantungnya berdebar-debar, terus kepalanya pusing, terus gitu Pak. Terus dia ada yang ngikutin katanya Pak. Pak, kasih yang terbaik ya Pak. Baik. Bapak masih ingat kan rumah saya?
0: Ingat Ibu, ingat saya.
2: Iya, Bu Martina Wati, makanya saya sudah lama Pak.
0: Betul, suara Ibu sudah lama kita tidak dengar.
2: Iya, radionya rusak Pak.
0: Oh.
2: Radionya rusak, saya belum beli.
0: Baik.
2: Iya.
0: Baik.
2: Saya juga rindu juga sih Pak, minta lagu Pak, boleh nggak Pak?
0: Boleh, boleh Ibu, boleh.
2: Berkali-kali Pak Sukiman sakit Pak.
0: Oke, baik.
2: Ya, yang ini berkali-kali Tuhan tolong gitu. Ya Pak.
0: Iya, iya Ibu.
2: Terima kasih banyak ya Pak.
0: Sama-sama. Tuhan berkati ya, Ibu Martina juga. Salam, sehat-sehat selalu ya.
2: Boleh Pak, kalau mau main nggak apa-apa lagi ke rumah saya terima.
0: Baik, baik Ibu. Nanti kita atur waktu ya.
2: Ya, makasih ya Pak.
0: Tuhan berkati.
2: Yesus berkati.
0: Salam, salam Ibu.
2: Amin.
0: Baik, dari Ibu Martina ya, kangen juga mendengar suara beliau, sangat-sangat semangat ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pokok-pokok doa ini bersama-sama dan kita akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Julius Widodo.

Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan oleh persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya akan menyertai, memberkati, bahkan mendengar, menjawab doa-doa kami pada malam hari ini. Khususnya Tuhan, kami berdoa buat Mama Kosani yang saat ini Tuhan mengalami kami rindu Tuhan untuk memberikan kesehatan, kekuatan. Bila mana mengalami kesakitan, biarlah Tuhan Kau akan memberikan kesembuhan. Kuatkan, hiburkan dalam kehidupannya. Kami juga berdoa buat Ibu Monica, Tuhan jamah, Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan, mampukan Tuhan untuk menghadapi penderitaan, persoalan yang ada sampai saat ini. Berikan Tuhan kekuatan yang baru yang daripada Roh-Mu, sehingga Ibu Monica Tuhan boleh tetap bersyukur karena Allah hadir, Allah menyertai, Allah menolong tepat pada waktunya. Kami juga bersyukur Tuhan juga untuk hamba-Mu Oma Rena yang ada di Lampung, yang hari ini Tuhan juga mengalami kecelakaan kecil, jatuh dari motornya. Namun Tuhan, karena pertolongan yang daripada Tuhan, hamba-Mu boleh mengucap syukur karena semuanya itu dialami dan Tuhan ada menopangnya. Bersyukur juga Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan selama ini, yang kadang-kadang juga timbul pertanyaan, ada sedikit kekhawatiran dan ketakutan. Namun kami percaya bahwa tepat pada waktunya pertolongan Tuhan itu nyata dan dirasakan, dialami oleh hamba-Mu. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan setiap anak-anak-Mu yang berseru-seru kepada Engkau. Kami juga berdoa buat anak-anak-Nya, baik itu Yolanda maupun Maria. Kerinduan kami, kerinduan orang tuanya, bahkan kami semuanya adalah kedua anak-Mu Tuhan boleh kembali ke jalan Allah, ke jalan kebenaran yang sudah dialami dan dinikmati beberapa waktu yang lalu. Dan Tuhan, kami percaya waktunya yang terbaik, sehingga Yolanda dan Maria boleh kembali kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan. Kami juga berdoa buat cucu-cucunya. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan, bahkan hikmat yang daripada Tuhan, bahwa cucu-cucunya boleh masuk di 10 besar karena Tuhan ada dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, peliharakan keluarga besar ini supaya Tuhan Allah yang ditinggikan dan dimuliakan, kuasanya Tuhan nyata dalam pemeliharaannya. Untuk usaha dan pekerjaannya, kami percaya kalau sampai saat ini Tuhan masih tolong, kami percaya Tuhan tetap tolong untuk selama-lamanya. Kami berdoa di dalam nama Yesus buat Ibu Martina Halim, khususnya Tuhan untuk suaminya Bapak Sukirman, yang mana Tuhan yang saat-saat ini mengalami satu persoalan kesehatan dalam tubuhnya, mengalami kepala pusing, jantung berdebar dan lain sebagainya. Kami percaya Tuhan bahwa organ-organ tubuh hamba-Mu berasal daripada Tuhan, Engkau yang membuatnya. Kami percaya Engkau tahu titik-titik kelemahan, sakit penyakit yang dialami, dan kami tahu pasti bahwa Tuhan juga sanggup memberikan kesembuhan kepada Bapak hamba-Mu Bapak Sukirman. Tuhan tolong, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, kiranya Allah sumber segala kekuatan, kemampuan akan memberikan kesembuhan kepada hamba-Mu ini. Terima kasih. Ya, tidak lupa kami juga berdoa buat Mawar, yang mana Tuhan saat ini seolah-olah
sudah putus asa karena sudah beberapa bulan terakhir ini tidak ada pekerjaan dan sudah melakukan lamaran demi lamaran, bahkan terlalu banyak lamaran yang sudah disampaikan kepada perusahaan ataupun kepada instansi-instansi terkait. Namun saat ini Tuhan, sampai saat ini belum ada jawaban yang daripada Tuhan. Kami tidak tahu apa yang menjadi maksud dan rencanamu. Apakah engkau mengharapkan saudari Mawar untuk tetap setia kepada Tuhan, walaupun seolah-olah dalam hidupnya tidak ada harapan. Tetapi kami percaya ya Tuhan, bahwa di balik semuanya itu ada maksud dan rencana Tuhan yang terbaik. Kami percaya, kuatkan dan mampukan hambamu supaya Tuhan tetap teguh di dalam engkau. Beriman, tetap Tuhan berpegang janji-janji Tuhan. Bahwa Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menolong. Bahkan memberikan jawaban-jawaban doa tepat pada waktunya. Karena waktu Tuhan bukanlah waktu kami. Waktu kami jauh berbeda dengan waktu Tuhan. Engkau tahu yang terbaik dalam kehidupan anakmu Mawar. Itulah sebabnya kami berdoa dalam nama Yesus. Dalam situasi dan keadaan apapun juga, harapan kami Tuhan, saudari Mawar Tuhan boleh berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan setiap anak-anaknya yang percaya dan berdoa kepadanya. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur karena sampai saat ini Tuhan, pemeliharaan Tuhan tetap nyata. Haleluya. Amen.

Baik, dan saya akan membacakan pokok-pokok doa selanjutnya untuk kita doakan bersama-sama. Juga datang dari Ibu Oma Tuti, ya, Oma Tuti. Shalom, selamat malam Pak Pendeta Epi dan Pak Pendeta Julius Widodo. Saya Oma Tuti, minta dukungan doa, badan gatal-gatal. Terima kasih doa-doanya. Baik, Oma Tuti kita akan dukung dalam doa. Tuhan pulihkan kesehatannya selalu. Terima kasih juga buat Oma Ria yang di Bogor yang sudah bergabung bersama kita malam ini. Tuhan berkati, sehat selalu. Dan juga dari Ibu Rita Mutiara. Selamat malam Pak Pendeta EP Education dan Pak Pendeta Julius Widodo. Selamat melayani sharing and prayer. Mohon dukungan doanya agar kami sekeluarga tabah menerima kepulangan adik kami Yublina Sakun ke surga bersama para kudus pada tanggal 19 Juni jam 9 5 hari Jumat. Ya, kiranya Tuhan memberkati, memberi kekuatan bagi keluarga kami, adik kami bungsu telah pulang ke rumah Bapa di surga. Terima kasih Pak Pendeta Epi, Tuhan yang balas kebaikan Pak Pendeta Epi. Baik, turut berduka cita ya, kami mengucapkan turut berduka cita dan kiranya keluarga juga dihiburkan dan diberi kekuatan, ketabahan dan kerelaan, keikhlasannya untuk saudara adik yang dikasihi, tentu Tuhan mengasihinya.

Bapa kami yang di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, oleh Roh-Mu yang kudus, kami bersatu hati berdoa buat hamba-Mu Oma Tuti yang saat ini mengalami badan gatal-gatal. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohonkan berkat kesembuhan dari segala gatal-gatal yang mengganggu tubuh hamba-Mu, dipulihkan, dicabut kuasanya, ditolak dalam nama Yesus. Karunia kesembuhan mengalir dan memenuhi Oma Tuti sehingga hamba-Mu sehat dan kuat dan juga dapat menikmati malam untuk beristirahat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga bersatu hati berdoa buat hamba-Mu, Ibu Rita Mutiara dan keluarga. Kalau Tuhan telah memanggil kembali ke pangkuan-Mu, saudara mereka, adik mereka yang bernama Yublina Sakun, dan kami percaya bahwa Tuhan sangat mengasihinya. Tempat yang Kau janjikan bagi anak-anak-Mu telah Kau sediakan baginya. Dan kami juga mengimani bahwa ia damai dan sukacita bersama Engkau. Untuk keluarga yang saat ini masih berduka, Tuhan tolong beri kekuatan, Tuhan berikan penghiburan yang dari sorga melalui kuasa Roh Kudus-Mu agar keluarga ini boleh diberikan kemampuan untuk dapat menerima segala rancangan-Mu dengan penuh hati yang sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, hiburkan mereka ya Roh Kudus, kuatkan dan teguhkan iman mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Pak Asmuni di Cengkareng. Tuhan berkati, Tuhan beri kekuatan, dan juga Tuhan memberkati keluarganya, orang tuanya dan sepupunya. Semua mereka sekeluarga diberkati dan diberikan sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera, dan hati yang setia dan taat mengasihi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohonkan doa-doa ini kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin.

0: Heart and Spike yang ada di Kota Bali, Lampung, Samarinda, Padang, Jabodetabek, dan seluruh Indonesia. Mari tetap setia mengasihi Tuhan dan berharap di dalam Dia. Bersukacitalah senantiasa, sebab roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Percayalah dengan iman, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Tak terasa kita sudah di penghujung acara dan terima kasih atas setiap kesaksian Bapak Ibu yang menguatkan untuk saling berbagi dan juga setiap pokok-pokok doa yang telah kita doakan bersama-sama. Dengan iman kita percaya, Bapa di surga mendengar dan Ia pasti menjawab tepat pada waktunya. Saya Pendeta Epi Education
1: dan saya Pendeta Yudhis Widodo
0: undur diri dari ruang dengar Bapak Ibu dan kita akan berjumpa kembali besok malam di program yang sama. Sebelum kita mengakhirinya, mari kita satu di dalam doa.

Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.

Seringkali dengan mudah kita berkata bahwa kita tidak akan pernah mampu, bahwa kita tidak akan pernah bisa melewati segala sesuatu yang ada di hadapan kita hari ini. Namun satu yang kita perlu ingat, bahwa di dalam menempuh perjalanan hidup ini, di saat kita naik gunung maupun turun ke dalam lembah, bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Lewat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan satu yang perlu kita ingat, bahwa Dia tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa seizin daripada-Nya. Sebab sementara kita melewati segala sesuatu itu, Dia senantiasa memberikan kekuatan-Nya bagi kita, untuk kita boleh cakap menanggung segala perkara. Itu sebabnya di dalam segala keadaan kita, jangan pernah menyerah kalah. Sebab Allah yang menyertai kita jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan satu lagi yang perlu kita catat, bahwa apapun yang kita alami tidak akan pernah melampaui kekuatan kita.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Cinta pertama. Benjamin Franklin pernah berkata, "Pastikan mata saudara terbuka lebar-lebar sebelum menikah dan setengah tertutup setelah menikah." Boleh juga tuh idenya. Sebab tampaknya sebelum kita menikah, kita hanya melihat sisi-sisi baik dari calon pasangan kita. Setelah kita menikah, kita temukan ternyata setiap sisi baik ada sisi kebalikannya. Seorang wanita menikahi seorang pria karena dia kuat dan jantan. Wanita ini meninggalkan suaminya karena suaminya sangat mendominasi. Sang pria menikahinya karena dia demikian rapuh dan mungil. Ia meninggalkan istrinya karena istrinya demikian lemah dan tak berdaya. Yang wanita memilih calon suaminya karena calon suaminya tahu cara memberikan nafkah yang baik. Ia meninggalkan suaminya karena yang dipikirkan suaminya hanya bisnis. Yang pria menikahinya karena dia stabil dan memakai akal sehat. Ia menceraikan istrinya karena istrinya membosankan dan kurang cerdik. Ya, setiap uang logam ada sisi kebalikannya. Namun hal itu bukanlah berarti bahwa uang logam tersebut tidak berharga. Demikian pulalah halnya dengan pernikahan kita. Kita cenderung tertarik kepada seseorang yang kebalikan dari diri kita. Kalau saudara supel, mungkin saudara tertarik kepada seseorang yang pendiam dan menarik diri, karena saudara menemukan kedamaian dengan orang tersebut. Di lain pihak, kalau saudara introvert, mungkin saudara tertarik kepada orang yang memeriahkan suasana pesta karena seru. Namun, kalau pasangan saudara mulai menggerus saudara, ingat-ingatlah masa saudara pacaran, dan cobalah melakukan hal-hal yang saudara paling nikmati sebelum menikah. Berkonsentrasilah pada apa yang saudara cintai tentang pasangan saudara, dan bukan pada apa yang menggerus saudara seperti amplas. Dalam kitab Wahyu, Allah berbicara kepada gereja di Efesus dan mengatakan, "Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan." Wahyu 2 ayat 4-5. Tentu, ia sedang membicarakan kasih kepada Allah dalam ayat-ayat tersebut. Namun saya rasa ada prinsip yang relevan juga untuk pernikahan. Kembalilah ke bagaimana dulunya saudara memperlakukan satu sama lain. Saudara tak akan menyangka alangkah beda hasilnya nanti. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi adalah keragu-raguan kita akan hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat. Keragu-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keragu-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakan tindakan yang ada dalam pikiranmu. Apapun hasilnya, jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

0: Saudara pendengar, selamat berjumpa dalam acara Pesona Harapan. Suatu pemandu kehidupan yang akan menuntun Anda semakin kuat hari demi hari dan menemukan pengharapan yang teguh bagi jiwa. Acara ini diselenggarakan atas kerjasama Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Selamat mendengarkan.
1: Tema kita hari ini, tetaplah berharap. Saudara pendengar, berkat berikutnya, akibat dibenarkan karena iman di dalam Yesus Kristus adalah pengharapan akan menerima kemuliaan dari Tuhan. Ini adalah hal yang sangat diidam-idamkan oleh semua orang. Salah satu ciri khas dari manusia di dunia ini adalah senang menerima pujian atau dimuliakan. Manusia begitu senang diperlakukan istimewa, dihargai dan dihormati. Tidak heran gaya hidup manusia zaman sekarang adalah menjadi semakin konsumerisme. Barang-barang dengan kualitas baik dan mewah menjadi target untuk dimiliki. Sebab dengan cara demikian gengsi akan naik di depan orang lain. Dan perusahaan-perusahaan berlomba-lomba untuk melakukan inovasi pada suatu barang dengan tujuan menampilkan kualitas dan kemewahan suatu barang. Tetapi ingatlah saudara, kemewahan dunia ini tidak akan bisa disandingkan dengan kemewahan di dunia yang akan datang. Kemuliaan di dunia ini tidak akan bisa dibandingkan dengan kemuliaan di dunia yang akan datang. Dan penghormatan dari dunia ini tidak sebaik penghormatan yang akan kita terima dari Tuhan. Semua kualitas dan kemuliaan yang terbaik datangnya hanya dari Tuhan. Dan Tuhan janjikan kepada Anda akan memberi kemuliaan itu pada saatnya kelak. Hal ini adalah pengharapan bagi semua orang percaya. Sebab ketika waktunya tiba, Anda akan menerima apa yang Tuhan janjikan itu. Saudara pendengar, kemuliaan itu adalah pengharapan kita. Karena itu jangan pernah membiarkan pengharapan masa kini lebih besar daripada pengharapan yang akan datang. Apabila Anda menjadi lemah di dalam kehidupan ini, ingatlah kembali pengharapan kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi Anda. Dan pengharapan ini akan membuat kehidupan Anda semakin kuat dan teguh. Ketika Anda menjadi kecewa, Anda harus semakin berharap kepada kemuliaan itu. Ketika Anda disakiti, Anda harus semakin berharap kepada kemuliaan itu. Tidak ada yang bisa menggantikan kemuliaan itu, walaupun ada begitu banyak hal yang indah di dunia ini. Siapapun Anda, Tuhan tidak pernah membedakan orang. Dari latar belakang manapun Anda, kemuliaan Tuhan itu adalah sesuatu yang pasti. Pada waktunya kelak, Tuhan akan meninggikan Anda di dalam kemuliaannya yang luar biasa. Pada waktu itulah Anda akan merasa begitu besar, karena Tuhan menggenapi janjinya di dalam kehidupan Anda. Bersiaplah untuk menerima kemuliaan yang disediakan Tuhan, dan tetaplah berharap di dalam segala keadaan yang Anda alami.
0: Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Pesona Harapan. Dengan senang hati kami menantikan kabar dari Anda. Surat dan saran Anda dapat dikirimkan melalui pengasuh acara Pesona Harapan di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS di 0855-885-1006 dengan mengetikkan kata kunci Pesona. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Sahabat Yaski, Anda sedang mendengarkan Yaski Radio. Bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, dan saran, sampaikan melalui WA di 0819-269-1000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Anda juga dapat menyampaikan pertanyaan, komentar, ataupun saran Anda melalui media sosial kami. Kami hadir di Instagram dan Facebook di @yayasanyaski. Yaski Radio, 24 Hours Christian Program and Music, Christ to the World by Media, Tuhan Yesus memberkati.

0: Selamat malam sahabat Yaski. Bagaimana hari Anda? Mungkin saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk beristirahat. Ketika Anda berbaring di tempat tidur, renungkanlah segala berkat yang Tuhan berikan kepada Anda hari ini. Saya, Sasongko Adiono, akan menemani Anda malam ini dengan berbagai program, lagu rohani, dan renungan yang dapat memberikan ketenangan hati dan jiwa. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.
1: Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan di program renungan hari ini. Renungan singkat untuk iman yang semakin bertumbuh.
2: Renungan hari ini berjudul Jadilah Nyata. Nats Alkitab dari 1 Samuel 16 ayat 7. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Yesus bersikap keras terhadap orang Farisi. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Matius 23 ayat 28. Mereka kelihatan baik, tetapi tidak memiliki kasih karunia, belas kasihan, dan kasih sayang. Yesus menghendaki mereka untuk melakukan itu. Karena kita hidup dalam masyarakat yang berpusat pada penampilan, Yesus memperingatkan kita tentang bahaya yang datang dari berkutat pada kehidupan lahiriah dengan mengorbankan kehidupan batiniah. Lalu bagaimana mencegah hal itu terjadi? Pertama, mengikuti teladan Yesus. Ia menghabiskan hidupnya untuk melayani mereka yang terluka, yang terlupakan dan kesepian. Yang kedua, ingatlah bahwa meskipun Anda seorang Kristen, Anda akan tetap berjuang di beberapa area. Jangan menganggap seolah-olah Anda memiliki segalanya. Dan yang ketiga, kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang bersikap terbuka, yang bisa mendorong Anda untuk bisa transparan dan mengoreksi Anda ketika Anda membutuhkannya. Mary Beth Whelan menulis, "Para tukang cat mengecat dinding yang berada di bagian bawah rumah. Seminggu kemudian, saya menemukan kebiasaan-kebiasaan yang ada tidak berubah. Anak-anak masih menorehkan tangan-tangan kotor mereka, membuat apa yang putih dan bersih menjadi abu-abu dan kotor. Seperti dinding itu, jika saya tidak berhati-hati, saya dapat menutupi apa yang ada di sana, mengenakan pakaian Kristen, membawa Alkitab saya, tersenyum seolah-olah semuanya sempurna, dan berbicara dengan gembira tentang perjalanan saya dengan Tuhan. Namun, jauh di dalam, kebiasaan-kebiasaan buruk itu akan terungkap saat hidup menjadi berantakan. Saya dapat menjadi orang Farisi zaman modern dan berpusat seolah-olah semua bersih saja dan mengabaikan hal-hal yang kotor di baliknya. Jadi bersikaplah realistis."
1: Kita baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini memberkati dan menuntun kita dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga mengalami kemenangan iman setiap hari. Renungan hari ini tersedia dalam bentuk buku maupun digital dan bisa Anda miliki dengan menghubungi Japri di 0812-8784-7210 atau email infoapripusat@gmail.com.

temukan kebijaksanaan dalam pemahaman firman Tuhan secara sistematis dan mudah dimengerti bersama renungan sentuhan hati Dr. Charles Stanley. Dibawakan dengan sederhana, setiap sesi akan membimbing Anda menuju kebenaran dan memberikan kekuatan spiritual. Dengarkanlah setiap hari jam 6 pagi di Yaski Radio, aplikasi Jalur Hati, dan website yaskiradio.com. Dan biarkanlah setiap renungan menjadi cahaya dalam kegelapan, membawa inspirasi dan arahan bagi hidup Anda. Yaski Radio, 24 Hours Christian Programs and Music. Christ to the World by Media.

0: ucapan syukur adalah sebuah respons alami terhadap Tuhan. Kita berada dalam belenggu, kebutaan rohani, tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Tuhan dengan hikmatnya yang agung mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk menjadi sama dengan manusia supaya dia bisa mati menggantikan orang lain.
1: Sambutlah Voice of Yaski, sebuah program radio yang akan mengawali hari Anda dengan kasih dan kekuatan dari Tuhan Yesus Kristus. Dipandu oleh Pendeta Wilson Suwanto, nikmati renungan mendalam setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat, Yaski Radio di aplikasi Jalur Hati dan website yaskiradio.com. Temukan kebijaksanaan dan semangat baru untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Jadikan Voice of Yaski sebagai sahabat setia dalam perjalanan spiritual Anda. Christ to the World by Media.

0: Christ to the World by Media. Itulah visi Yaski, menghadirkan kasih Kristus kepada dunia melalui berbagai media.
1: Kalau kita dalam persoalan, kita bisa menenangkan diri kita sendiri. Dan lewat yang ada di radio ini, saya ya hidupkan.
2: Bersyukur banget ini aku dikasih radio sama teman dan aku bisa dengerin. Kalau nggak ada hotline kayaknya nggak tahu.
0: Ribuan hati telah disentuh, hidup diubahkan, dan harapan kembali tumbuh. Dengarkan kisah nyata mereka di Cerita Kasih, setiap Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di Yaski Radio melalui aplikasi Jalur Hati dan YouTube Yaski TV.

0: Aduh, kayaknya aku mau flu deh. Kayaknya aku harus rutin minum vitamin lagi nih. Temenin aku beli vitaminnya ya.
1: Iya, di musim pancaroba kayak gini, kita harus jaga kesehatan. Tapi nggak hanya kesehatan jasmani.

Smart Listener, mari sambut pagi dengan senyum dan mengucap syukurlah untuk rancangan hari ini kepada Sang Pencipta. Dengan itu, kita dapat menjadikan hari ini lebih bermakna bagi kita. Tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini dan pastikan Hotline FM menjadi sahabat Anda. Keep on growing and never give up.

0: FM。
1: Pada Tuhan aku berlindung, aku pasti tidak akan mendapat malu. Tuhan meluputkan aku karena keadilannya, memberikan telinganya kepadaku. Ia akan segera menyembuhkan aku. Ia menjadi gunung batuku dan tempat perlindunganku.

Yesus sendiri telah memikul kelemahanku dan menanggung penyakitku. Dan sekarang aku sehat dan tak ada kelemahan maupun penyakit. Yesus telah membinasakan pekerjaan-pekerjaan iblis

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Salah. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Mata air yang menghapus dosa. Anda pasti pernah mendengar pepatah, keberagaman adalah bumbu kehidupan. Namun Anda mungkin tidak tahu bahwa pepatah itu ditulis oleh seorang penulis himne terkenal, William Cowper. Sebagai salah satu penyair paling populer pada zamannya, ia mengubah arah puisi abad ke-18 dan sangat mempengaruhi penyair romantis sesudahnya seperti William Wordsworth. Namun, Cowper menjalani hidup yang penuh dengan masalah. Ia mengalami masa-masa depresi akut yang membuat dirinya berusaha bunuh diri dalam banyak kesempatan. Bahkan, John Newton, pencipta himne favorit Amazing Grace, menyelamatkan dirinya beberapa kali saat ia mencoba bunuh diri. Berharap untuk menyemangatinya dengan membuatnya tetap sibuk, Newton menyarankan agar dirinya dan Cowper bekerja sama menciptakan satu buku himne yang memang mereka lakukan dan keseluruhannya berisi 280 himne. Setelah serangan pertama depresi akutnya, William merasa bahwa ia telah sangat menyinggung perasaan Tuhan, sehingga dosanya tidak pernah dapat dihapuskan. Ia terkesan dengan Zakaria pasal 13 ayat 1, yang berkata, pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud untuk membasuh dosa dan kecemaran. Cowper menyadari bahwa Tuhan dapat menghapus noda dosa apapun, dan dari inspirasi itu, ia menulis salah satu himnenya yang paling awal dan paling terkenal, ada mata air yang dipenuhi darah yang diambil dari vena Immanuel dan orang berdosa yang terjun ke bawah aliran air itu kehilangan semua noda dosa mereka. Sang pencuri yang sekarat bersuka cita melihat mata air itu pada hari kematiannya. Dan disanalah diriku, sekalipun hina seperti dirinya, dosa-dosaku telah dibasuh bersih. William Cowper meninggal tahun 1800 dan di Westminster Abbey, di mana beberapa orang terhebat di dunia diabadikan dan dihormati, pajangan kaca pertama di sebelah kiri adalah milik William Cowper. Di bawahnya terdapat tulisan, ada satu mata air yang dipenuhi dengan darah. Rasul Paulus mendeklarasikan kabar baik saat ia menulis, karena semua orang telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus, karena iman dalam darahnya. Roma pasal 3 ayat 23-25. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Salah, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Para malaikat Tuhan bukanlah makhluk-makhluk yang tak berjiwa. Kita membaca dalam Alkitab bahwa mereka bersuka cita karena ada seorang berdosa yang bertobat. Pasti Allah Bapa akan sangat bersuka cita. Oleh sebab itu, bagi kita terdapat kemungkinan untuk mendatangkan sukacita bagi Bapa Surgawi. Biasanya kita tidak dapat berbuat demikian. Begitu sering kita jatuh, begitu sering mendukakan hatinya karena dosa-dosa kita, dan begitu sering kita merepotkan Tuhan. Akan tetapi bagi setiap manusia, sekalipun ia orang yang teramat besar dosanya, ada jalan untuk mendatangkan sukacita bagi Bapa Surgawi, yaitu dengan jalan pertobatan. Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang disiarkan oleh Evangelical Sisterhood of Mary dan Yaski. Kami menantikan respon Anda di PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063 atau SMS 0812-102-2223. Tuliskan kata kunci Bapa, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama Anda, dan juga kota Anda. Sampai jumpa. Bapalah penghibur Anda.

Janganlah menganggap remeh hal-hal yang terdekat dengan hati kamu. Rangkullah mereka seperti sama berharganya dengan hidupmu, karena tanpa mereka hidup adalah sia-sia. Selalu hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang yang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Perlu damai sejahtera? Pernahkah Anda menyadari bahwa lama-kelamaan Anda tidak akan menyadari keberadaan benda yang Anda lihat setiap hari? Suami saya mengalami hal ini. Waktu ada plakat kuningan yang tiba-tiba muncul di mejanya, di samping monitor komputernya. Apa hikmahnya? Sebuah ayat dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose berbunyi, "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu." Pasal 3 ayat 15. Sambil bertanya-tanya dari mana asalnya, Harold memungut dan memajangnya. Lalu beberapa hari kemudian, ia menoleh ke dinding dan melihat ada tergantung papan kayu yang ada bekas lem keringnya dan ukurannya sedikit lebih besar dari plakat kuningan tadi. Ia jadi sadar bahwa plakat tadi rupanya copot dari papannya dan jatuh ke mejanya sehingga terlihat olehnya. Ia lalu memperhatikan tulisan di plakat itu. "Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam dirimu." Rupanya, ini tidak terjadi secara otomatis, melainkan harus Anda izinkan agar terjadi. Bayangkan damai sejahtera itu datang mengetuk pintu hidup Anda dan Anda telah membarikade pintunya dengan kekhawatiran dan kecemasan, dengan menghalangi pintunya, dengan mengandalkan kekuatan sendiri, serta rencana-rencana dan tujuan Anda, seolah-olah damai sejahtera itu adalah perampok. Damai sejahtera Allah hanya dapat memerintah dalam hati Anda jika Anda mengizinkan Sang Raja Damai berkuasa. Yang menyadarkan Harold akan kesalahannya adalah saat itu ada banyak hal yang ingin ia lakukan yang ia rasa konsisten dengan rencana Allah. Namun ketika ada halangan, ia mengaku bahwa sama seperti kita pada umumnya, ia kehilangan kesabaran dan ia menjadi jengkel. Siapa sebenarnya yang berkuasa? Allah atau keadaan kita? Saya tidak tahu apakah Allah yang membuat plakat itu jatuh. Namun saya tahu bahwa kejadian itu menyentakannya dan menegurnya karena mengizinkan hal-hal yang tidak penting merampas damai sejahteranya. Benar, mengizinkan damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita adalah keputusan yang harus kita ambil, sesuatu yang kita pilih untuk lakukan. Coba pikirkan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala, 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210, 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: Sebagai seorang bapa yang sejati, Allah telah memberi janji-janjinya kepada anak-anaknya. Ia juga telah berjanji untuk menepatinya. Dapatkah kita menyangka bahwa Allah tidak akan menepati janjinya, sehingga kita tidak akan mengalami penggenapan janji-janjinya itu? Tidak mungkin. Allah adalah kebenaran dan kasih. Sesungguhnya Ia tidak akan menjanjikan sesuatu kepada kita dan kemudian mengecewakan kita. Tetapi Ia memberi janji itu agar kita yakin akan pertolongannya. Oleh sebab itu, berpeganglah teguh kepada janji-janjinya itu. Bergantunglah kepadanya, dan pertolongannya pasti akan datang.
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

engkau telah membeli aku dengan darahmu, dengan harga yang lunas dibayar. Bahwa diriku bukan milikku

atas musuh adalah tanda bahwa kita sedang mengalami transformasi rohani. Hot listener, setiap kemenangan adalah tanda bahwa kita sedang bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kesempurnaan. Berusaha menjadi sempurna tampaknya lebih menjadi persoalan bagi kaum wanita daripada bagi kaum pria. Habis, media massa memberitahu kaum wanita, Anda harus memiliki tubuh yang sempurna untuk mengimbangi kepribadian Anda yang sempurna. Masyarakat mengatakan, tempat kediaman dan keluarga Anda juga harus sempurna. Anda harus sukses dalam karir, kata dunia profesional. Dan bisnis operasi plastik menjamur, sementara kaum wanita mengejar harga diri. Dengan harapan, hidung yang sempurna akan menjadikannya pribadi yang sempurna. Kita semua memiliki sedikit kecenderungan perfeksionis di dalam diri kita. Karena dijadikan menurut gambar rupa Allah, kita bisa membayangkan apa itu kesempurnaan. Namun, karena kodrat kita yang berdosa dan jalan-jalan kita yang mementingkan diri sendiri, kita gagal mencapainya. Dalam bukunya Living with a Perfectionist, Dr. David Stopp menulis, kita menginginkan pernikahan yang sempurna dengan pasangan yang sempurna. Kita juga ingin menjadi orang tua yang sempurna, yang membesarkan anak-anak yang sempurna. Tentu, artinya kita harus sempurna. Kalau harga diri kita bukan berakar di dalam Kristus, kita merasa bahwa satu-satunya jalan kita bisa meningkatkan nilai di kita sendiri hanyalah dengan menjadi sempurna. Namun kita selalu gagal. Terkadang kita mengecewakan suami kita. Terkadang kita tidak sabaran terhadap anak-anak kita. Dan akhirnya, di tempat kerja kita melakukan kesalahan-kesalahan yang sudah jelas, yang tak dapat kita sangkal dengan alasan apapun. Lalu kita dihadapkan dengan kebenaran yang mencolok mata. Tidak ada manusia yang sempurna. Hanya Allah yang sempurna. Dan kita semua hanya manusia biasa. Sebagaimana dikatakan oleh penulis Amsal, siapakah dapat berkata, aku telah membersihkan hatiku, aku tahir pada dosaku? Amsal pasal 20 ayat 9. Artinya, kita harus menerima fakta bahwa kehidupan takkan pernah berjalan mulus dan sempurna. Namun tidak mengapa. Allah tidak pernah meniatkannya demikian. Ia sudah tahu bahwa takkan baik bagi kita seandainya demikian. Karena kita akan membangun harga diri kita di atas kehidupan kita sendiri yang sempurna dan bukan di atas Dia. Suatu hari kelak kita akan menjadi sempurna. Demikian kata Alkitab. Kitab Ibrani berbicara tentang roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Pasal 12 ayat 23. Saya sudah tidak sabaran menantikannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Darlin Sala. 2 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.

bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersuka cita dan bersukaria karena Engkau, dan bermazmur bagi nama-Mu yang Maha Tinggi.

0: Allah memerlukan orang-orang yang bertekun di dalam doa. Tuhan Allah menantikan orang-orang yang meskipun mula-mula tampaknya mereka diberi batu dan bukannya roti, namun demikian mereka tetap bertekun dan memegang janji Tuhan yang berbunyi, "Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Tidak ada seorang bapa pun semacam itu. Jika ada, ia bukanlah bapa yang sejati. Oleh sebab itu, engkau sekali-kali tak akan memberi batu kepadaku jika aku memohon sesuatu daripadamu, ya Tuhan. Katakanlah demikian kepada Bapa di surga. Ia akan menepati janji-janjinya bila kita percaya kepadanya."
1: Anda baru saja mendengarkan program Father of Comfort yang diproduksi dan disiarkan oleh Yayasan Yaski. Kami menantikan respon Anda melalui WA di 0812-8784-7210, di 0812-8784-7210. Tuliskan kata kuncinya Bapa, spasi nama Anda, kemudian tuliskan pesan, kesan, ataupun komentar Anda. Sampai jumpa, Bapalah yang menghibur Anda.

0: Anda akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH.
1: Haleluya, haleluya. Sedang kembali hadir di ruang dengar saudara dalam program bersama Yesus lakukan perkara besar. Saya selalu mengungkapkan di berbagai tempat dalam seluruh perjalanan aktivitas orang percaya, tidak ada perkara yang bersifat kebetulan. Termasuk saudara hadir dalam program ini, sedang menikmati siaran radio ini, saya meyakini bukan peristiwa kebetulan. Saya meyakini hal itu karena saya terus berdoa dan berharap kepada Tuhan. Di setiap kesempatan yang Tuhan izinkan saya menyampaikan firman. Sekiranya yang lemah dapat dikuatkan. Sekiranya yang susah memperoleh penghiburan. Sekiranya mereka yang sedang sakit oleh kebenaran firmanmu mereka dengar. Kesembuhan keajaiban itu terjadi. Mereka yang sedang dalam menghadapi berbagai bentuk problem hidup. Yang rasanya sulit, yang rasanya tidak mungkin. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Mari kita berdoa. Sebelum jauh kita mendengar firman, kita berdoa. Pagi yang berbahagia ini, kami bersyukur sebelum kami jauh melangkah melaksanakan suatu aktivitas di sepanjang hari ini. Kami mohon kekuatan Roh-Mu menuntun kami. Dan biarlah firman-Mu memberikan kami kekuatan. Biarlah firman-Mu menuntun jalan kehidupan kami. Biarlah firman mengarahkan langkah kehidupan kami. Karena kami tahu firman-Mu mampu memberikan kami kekuatan. Firman-Mu dapat mendatangkan keajaiban. Firman-Mu dapat memulihkan kehidupan kami. Karena firman-Mu adalah Engkau sendiri. Urapi hamba-Mu secara khusus. Agar apa yang hamba-Mu sampaikan ya Tuhan. Bukan bersumber pada perasaan. Bukan datang dari pikiran-pikiran manusia. Akal dan kecerdasan manusia. Hamba memohon Roh Kudus-Mu menolong hamba-Mu. Agar supaya setiap kata dan kalimat. Oleh karena kuasa Roh-Mu bermanifestasi. Membukakan hal-hal yang selama ini tertutup. Belum dapat kami pahami. Di kesempatan ini kuasa rahasia firman. Dibukakan agar kami yang lemah boleh dikuatkan. Yang kami yang susah boleh memperoleh penghiburan. Bahkan kami yang sedang menghadapi berbagai bentuk tekanan hidup ini. Firman-Mu menjadi jawaban bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Berbicaralah bagi kami. Hati kami terbuka. Telinga kami sedia untuk mendengar firman-Mu. Berkati kami dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal yang ke-41. Ayatnya yang ke-38 berbunyi sebagai berikut. Lalu berkatalah firman Tuhan, berkatalah Firaun. Sekali lagi. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya. Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan Roh Kristus. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salah satu kunci keberhasilan dalam perjalanan kehidupan pribadi yang bernama Yusuf. Adalah karena Yusuf dikuasai, dipenuhi, dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Pengaguman seorang Firaun terhadap pribadi yang bernama Yusuf. Karena sebuah penilaian yang dia temukan dalam kehidupan pribadi. Bahwa pribadi Yusuf ini memiliki keistimewaan tersendiri. Yang menjadi catatan dan perenungan bagi saya dan saudara sebagai pengikut Kristus. Yaitu di mana Yusuf dipenuhi oleh Roh Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Menghadapi situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Di berbagai bidang kehidupan kita. Baik dalam menjalani aktivitas keseharian kita. Dalam kehidupan kita bermasyarakat. Dalam kehidupan kita bergereja. Kita menemukan hal-hal yang terkadang di luar jangkauan. Kita menghadapi peristiwa-peristiwa di luar kemampuan kita. Kita dihadang, dihambat dengan berbagai hal. Pada akhirnya, pribadi Yusuf dapat melewati semuanya itu. Mimpi yang indah pada akhirnya menjadi sebuah kenyataan. Mimpi yang sulit dicerna secara rasio, secara akal pikiran kita, akhirnya menjadi sebuah realita dalam kehidupan Yusuf. Saya meyakini impian harapan yang sama dapat menjadi bagian kehidupan kita. Untuk itu apa yang harus kita upayakan? Agar kita menjadi pribadi yang terus dipimpin, terus dipenuhi. Seperti ungkapan seorang Firaun. Firaun memberikan sebuah ungkapan yang sangat-sangat luar biasa. Orang yang seperti ini jarang sulit kita temukan. Sebab kehidupannya dipenuhi oleh roh Tuhan. Firaun berkata kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh, haleluya, haleluya. Sekali lagi, seorang yang penuh dengan roh Tuhan. Saudara, tanpa kekuatan roh Tuhan, kita bukan siapa-siapa. Tanpa kekuatan roh Tuhan, kita bukan apa-apa. Sadarkan dirimu bagaimana supaya roh Tuhan dapat memenuhi kehidupanmu. Bagian yang pertama yang harus kita jalani adalah kita jangan mudah tersinggung. Haleluya, haleluya. Kata ketersinggungan ini sering hadir bukan cuma di kalangan tertentu. Terkadang di kalangan kehidupan kita sebagai orang percaya yang katanya sudah percaya Yesus, ketersinggungan itu masih sangat dominan. Jangankan di tengah kehidupan jemaat, di tengah komunitas kita pun sebagai yang mengaku sebagai hamba Kristus, hamba Tuhan, ketersinggungan itu masih terlalu nampak. Ketika Yusuf menceritakan mimpinya yang sangat luar biasa di tengah kehidupan keluarga, kakak, adik, bahkan orang tua, mereka tersinggung. Jadi kalau saudara terus memelihara ketersinggungan di dalam kau menjalani kehidupanmu, baik kau sebagai pelayan Kristus, baik kau sebagai aktivis gereja, ataupun mungkin engkau hanya sebagai seorang jemaat biasa, kalau engkau masih terus memelihara ketersinggungan, akan sulit Roh Kudus memenuhi kehidupanmu. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, penyakit ketersinggungan membuat kita menjadi pribadi yang akhirnya membawa dampak-dampak yang negatif dimanapun kita berkomunitas. Sekali lagi dengar baik, dampak dari ketersinggungan yang sangat-sangat dominan dalam kehidupan kita. Kita menjadi pribadi yang membawa dampak-dampak yang sangat-sangat negatif. Mendatangkan situasi yang tidak kondusif. Membawa suasana yang sangat-sangat tidak harmonis. Orang kalau sudah tersinggung, ada banyak hal yang boleh dia lakukan tanpa dia sadari. Tetapi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kata ketersinggungan itu, dia terus berupaya untuk dikendalikan dan akhirnya menguburkannya. Biarlah kebenaran ini menyadarkan saya dan saudara, siapapun saudara yang sedang mendengarkan program ini. Termasuk pribadi saya. Sampai hari ini pun saya terus berupaya untuk menaklukkan ketersinggungan yang terkadang merusak hubungan saya. Merusak kehidupan karakter saya. Merusak komunikasi saya dengan orang lain. Baik dengan istri, anak, saudara, keluarga, teman, tetangga. Dan dimanapun Tuhan tempatkan saya berada. Jadi poin yang pertama. Sadarkan dirimu. Jangan memelihara ketersinggungan. Haleluya, haleluya. Ketersinggungan membuat Roh Kudus tidak bisa maksimal untuk terus memenuhi kehidupan. Seandainya Yusuf tersinggung dengan ulah-ulah dari kakaknya, bahkan keluarga besarnya, pada akhirnya dia menyerah untuk mewujudkan mimpi yang indah. Jangan menyerah, saudara. Yang kedua, bagaimana caranya agar supaya kita menjadi pribadi yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Terkadang kita terjebak dengan perkara-perkara yang tanpa kita sadari itu hanya sebuah casing semata. Banyak orang dia pikir dia sudah berbahasa roh, dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Belum tentu, saudara. Salah satu tanda orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, salah satu, ini bukan satu-satunya, salah satu adalah dia tidak mudah tersinggung. Bagian yang lain, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah dia memiliki kepribadian Kristus yang seirama dengan Roh Kristus. Bagian yang kedua tadi yang saya ungkapkan, bagaimana supaya Roh Kudus terus memenuhi kita? Kita harus menjadi pribadi yang tidak cepat menyerah. Orang yang terlalu cepat menyerah akan sulit karya-karya Roh Kudus dinyatakan di dalam kehidupannya. Haleluya, haleluya. Jangan cepat menyerah. Kalau engkau mau terus dipenuhi oleh Roh Kudus, menyerahlah dalam tuntunan Tuhan. Menyerahlah dalam pertolongan Tuhan. Jangan menyerah dengan tekanan. Jangan menyerah dengan kondisi yang sedang kau hadapi. Jangan menyerah dengan berbagai hal yang sedang menghadang kehidupanmu. Bagian yang terakhir, bagaimana supaya seperti Yusuf yang diungkapkan oleh Firaun, orang ini adalah orang yang penuh dengan Roh Tuhan. Untuk dapat dipenuhi oleh Roh Tuhan, jadikan firman ini bukan sekedar pengetahuan, tapi mari kita menghidupi firman ini dalam ungkapan kita, ucapan, sikap-sikap kita. Biar firman ini kita hidupi. Satu ketika murid-murid Yesus ada di hadapan Yesus, dan mereka mengungkapkan sebuah pertanyaan, dan Yesus menjelaskan bahwa apa yang diajarkan oleh para ahli Taurat kamu praktikkan dan hidupi. Apa yang ahli Taurat lakukan, jangan kamu contohi. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kristus adalah orang yang terus mencontohi sifat-sifat Kristus. Haleluya. Hidupi kebenaran firman. Bagian yang terakhir, bagaimana supaya kita menjadi seperti pribadi Yusuf, dipenuhi dengan Roh Tuhan. Haleluya. Bagian yang terakhir, kita harus menjadi seorang pribadi yang memiliki sebuah prinsip, sekali lagi, yang memiliki sebuah prinsip dalam menjalani kehidupan ini. Bangunlah sebuah prinsip yang tidak didasarkan atas akal, perasaan, dan pikiranmu. Tapi dasarilah segala sesuatu dengan kebenaran yang berdasarkan firman Kristus. Karena segala sesuatu yang tidak berdasarkan firman, yang tidak berdasarkan kebenaran, di dalamnya ada sebuah dosa. Kenapa tangan Tuhan jadi pendek, telinga Tuhan tidak mendengar? Karena di dalamnya ada dosa. Bangunlah prinsip-prinsip hidup yang ada dasar firman-Nya. Karena ketika engkau membangun prinsip hidup yang berdasarkan firman, maka Roh Tuhan akan mengalir dan akhirnya engkau dipenuhi dengan Roh Tuhan. Bapa di sorga, kesempatan pagi yang berbahagia ini, hamba sudah menyampaikan apa yang engkau taruh untuk hambamu sampaikan melalui pewahyuan di kesempatan pagi ini. Penjelasan hambamu sangat terbatas. Kemampuan hambamu penuh dengan keterbatasan. Tapi biar kuasa Roh Kudus terus bekerja, khusus hamba berdoa bagi setiap pendengar, supaya mereka menjadi pribadi-pribadi yang terus dipenuhi oleh Roh Tuhan. Hamba mohon dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Dan kami meyakini ketika roh Tuhan memenuhi kehidupan kami. Maka perkara-perkara yang sedang kami imani dan gumuli. Pada akhirnya menjadi sebuah kenyataan. Terpuji namamu Bapa. Ini menjadi permohonan, harapan dan kerinduan kami. Kami memohon belas kasihanmu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bersama Yesus kami melakukan dan menikmati perkara-perkara yang besar. Haleluya. Amin.
0: Anda telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara besar oleh Pendeta Royke STH. Bagi Anda yang ingin bersama, bersekutu dan bertumbuh dalam iman dan persaudaraan. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di 0813-556-33.
2: Xinian Kuaile, gongsi gongsi, mau angpaunya dong.
3: Yah, angpaunya udah habis. Adanya program Bless the Chinese di Heartline Radio.
2: Kami hadirkan program rohani dalam bahasa Mandarin di Heartline Radio. Mulai dari renungan, lagu-lagu Mandarin dari yang klasik sampai yang populer, plus kupas tuntas permasalahan hidup lewat firman Tuhan. Semua bisa kamu dengarkan dalam bahasa Mandarin di program Bless the Chinese mulai tanggal 29 Januari 2025. Dengarkan program radio Mandarin Bless the Chinese setiap hari pukul 1 siang waktu Indonesia Tengah di 94,4 Heartline Radio Samarinda, di Jalur Hati, atau di Yaski Radio. Sampai jumpa di program radio berbahasa Mandarin Bless the Chinese. Caicin!
4: Halo?
5: Halo Mas Arif.
4: Halo Mbak. Mbak kenapa nangis?
5: Ini suami saya kecelakaan Mas. Sekarang di rumah sakit tapi masih belum sadar.
4: Oh iya, aku kesana.
5: Mas, ini gimana suami saya? Ini gara-gara lampu mobilnya yang kurang terang.
4: Oh alah. Padahal sudah kuberitahu loh sebelumnya, segera upgrade lampu. Ya beginilah jadinya.
5: Upgrade aja lampu mobilnya Mas Arif. Biar suamiku aku yang urus di sini. Emang mau upgrade di mana Mas?
4: Kalau soal upgrade lampu, nanti saya bawa ke Champion Autolamp.
6: Benar. Urusan upgrade lampu, percayakan saja di Champion Autolamp. Bisa buat lampu kendaraan Anda 400% lebih terang. Saat ini, nikmati promo besar-besaran hanya dengan Rp1.999.999 bisa upgrade lampu mobil Anda lengkap dengan satu set bilet proyektor bergaransi. Relay set, angel eyes, demon eyes, serta dapatkan juga jaminan pemasangan yang super rapi, perkabelan super aman, serta garansi rusak ganti baru selama 12 bulan. Tunggu apa lagi? Datangi Champion Autolamp Samarinda, Jalan Belatuk 7 nomor 7 Samarinda, atau hubungi 0812 8765 7581.

Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Di tahun Kainos, tahun yang baru, GBI Keluarga Imamat Rajani berdoa agar seluruh jemaat Tuhan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Yang tidak dapat dilakukan oleh manusia, Tuhan mengerjakan yang baru bagi kita. Mari beribadah bersama dalam ibadah raya GBI Keluarga Imamat Rajani dengan jadwal sebagai berikut. Mall Lembuswana, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 9.30 WITA. Ibadah 3, pukul 12 WITA. Ibadah Yud, pukul 17 WITA. Ibadah keempat, pukul 20 WITA. Ibadah kelima, pukul 22 WITA. Swiss Bell Hotel, ibadah 1, pukul 10 WITA. Ibadah 2, pukul 17 WITA. Dan Clear House, ibadah 1, pukul 6.30 WITA. Ibadah 2, pukul 8.30 WITA. Ibadah 3, pukul 18.30 WITA. Ibadah pedoman perjamuan doa malam, pukul 18.30 WITA setiap hari Jumat di Clear House Solo. Informasi selengkapnya dapat mengunjungi akun resmi Instagram GBI Clear. Mari bergabung dan rasakan lawatan dalam ibadah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Betapa mulianya namamu, Yesus. Betapa agungnya engkau, Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang mengatasi setiap masalah. Terima kasih, Tuhan.

0: Sis, kaosmu keren banget. Beli di mana?
1: Buat Dinores percetakan sama Rinda dong. Kualitas gambarnya oke banget kayak distro-distro. Bisa juga produksi sendiri sesuai dengan permintaan. Anyway, mereka nggak cuma cetak kaos loh.
0: Oh ya? Terus buat apa aja?
1: Banyak. Bisa cetak tulisan logo di gelas plastik buat jualan kopi atau teh, sampai kotak kemasan buat makanan kayak ayam goreng, donat, atau nasi kotak.
0: Wih, lengkap banget ya. Jadi bukan sekedar kaos aja yang mereka buat.
1: Iya dong. Makanya banyak yang percaya sama Dorens. Hasilnya rapi, kualitasnya mantap.
0: Fix deh, nanti aku order. Username IG-nya apa?
1: Ini nih IG-nya, di @dorenspercetakansamarinda atau WA langsung aja di 0852-5008-7850 atau bisa aja langsung ke lokasinya di Jalan Bukit Salam, Gang Anugerah, Perumahan Sempaja Lestari Indah, White Hashim 2, Samarinda. Dorens Percetakan Samarinda, solusi percetakan lengkap, praktis, dan terpercaya.

masalah dinamo dan fuel injection pump, kami siap membantu Anda. Berpengalaman, murah, dan terpercaya. CV Emmanuel Teknik melayani perbaikan dinamo kalibrasi, servis dinamo atau rewinding generator, dan fuel injection pump untuk segala merek bergaransi. Segera hubungi CV Emmanuel Teknik untuk perbaikan konsultasi alat Anda di nomor 081-350-443-228, 081-350-443-228, atau datangi workshop kami di Jalan Pangeran Suryanata, Palima, Samarinda.

Shalom Samarinda. Mari bergabung bersama kami, keluarga besar GBI Bahtera Kasih Samarinda, bertempat di Hotel Mercure. Mulai bulan Juli 2026, ibadah Raya Minggu akan diadakan 3 kali, pukul 7.30 WITA, pukul 10 WITA, dan pukul 17 WITA. Mari bertumbuh bersama dalam kasih Kristus, membangun iman, dan mengalami persekutuan yang hangat dalam keluarga Tuhan. GBI Bahtera Kasih Samarinda melayani generasi dengan sepenuh hati, menghadirkan kasih Kristus melalui perkataan dan perbuatan, serta menjadi dampak bagi banyak orang oleh kuasa dan anugerah Tuhan. Bahtera Kasih, bertumbuh dalam kasih, melayani dengan iman, dan membawa transformasi bagi generasi. Tuhan Yesus memberkati.

tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Tempat tak dikenal yang disebut sorga. Apakah dunia ini telah demikian baiknya kepada saudara? Demikian C.S. Lewis bertanya. Sampai-sampai saudara harus hidup dengan penyesalan. Di depan ada hal-hal yang lebih baik daripada apapun yang kita tinggalkan. Hanya separah itulah hidup yang sekarang saudara kenal, asalkan saudara anak Allah. Mengapa? Karena suatu hari kelak, masalah dan kesusahan yang saudara alami sekarang akan sirna dalam kemuliaan surga. Tunggu dulu, mungkin saudara mengatakan sambil menambahkan, apa tuh kemuliaan surga? Mari kita mundur sebentar. Kira-kira 3.500 tahun yang lalu, Musa berbicara tentang hidup berdurasi 70 hingga 80 tahun. Terlepas dari apa yang dilakukan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, antibiotik dan pengobatan-pengobatan ajaib, harapan hidup manusia tidak berubah banyak. Di tempat-tempat tertentu, harapan hidup manusia jauh lebih singkat daripada umur 70 tahun sebagaimana yang dikemukakan oleh para penterjemah King James. Saudara takkan keluar dari sini hidup-hidup. Demikian seseorang mengatakan. Betul sih, lalu? Alkitab memakai istilah yang kurang dikenal oleh sebagian besar orang. Surga. Yesus membicarakannya sebagai tapos, sebuah kata dalam bahasa Yunani yang mengacu kepada suatu tempat harafiah, bukan tempat kiasan atau tempat khayalan. Sejak sejarah tertulis dan pasti didahului oleh sejarah lisan, manusia sudah percaya kepada hidup setelah maut, suatu tempat yang indah dan damai bagi orang yang benar dan suatu tempat yang gelap bagi orang yang jahat atau fasik. Percaya atau tidak? Alkitab berbicara tentang tempat itu lebih dari 400 kali. Namun aneh bukan bahwa kita demikian kurang tahu tempat itu dan demikian jarang memikirkan tempat itu. Pantas saja C.S. Lewis mengatakan bahwa ketika umat Kristiani tidak lagi banyak memikirkan surga, itulah mereka menjadi demikian tidak efektif di bumi ini. Yesus mengatakan dengan terus terang bahwa ia telah datang dari surga dan akan kembali ke sana setelah pekerjaannya di bumi rampung. Yohanes pasal 6 ayat 38 dan Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan 6. Jadi, seperti apa sih surga? Dengan apa kita bisa membandingkannya di bumi? Pernahkah mendengar seseorang mengatakan, "Wah, tempatnya seperti surga di bumi." Saya sih tidak yakin. Namun saya pun bukannya tidak mengerti maksudnya. Ketika saya pergi entah kemana yang belum pernah saya kunjungi sebagaimana yang sering saya lakukan, saya selalu ingin tahu seperti apa tempatnya, bagaimana cuacanya, adat istiadat penduduknya, geografinya. Saya juga ingin tahu apa yang dapat saya harapkan. Penerimaan yang hangat, penerimaan yang formal, rangkulan yang

akrab atau jabat tangan atau apa? Bagaimana saya mencari tahu? Saya bisa pergi ke toko buku, menemukan pojok yang nyaman dan membaca buku-buku perjalanan. Atau saya bisa mengakses internet dan mencari tahu banyak informasi dengan cepat. Atau saya bisa berbicara kepada seseorang yang pernah ke sana, yang dapat memberitahu saya apa persisnya yang dapat saya harapkan. Dialah saksi mata, dia tahu dari pengalamannya sendiri. Hanya satu orang yang datang dengan kualifikasi itu, namanya Yesus Kristus. Selama 33 tahun ia hidup di antara kita di planet bumi. Ia berbicara tentang sorga dengan cara yang faktual. Sudut pandangnya adalah sudut pandang orang dalam yang tahu apa yang ada di sorga dan seperti apa sorga itu. Ia juga memberitahu para pengikutnya apa yang dapat mereka harapkan dan bagaimana caranya sampai ke sana. Salah satu pembahasan paling menyeluruh tentang sorga datang ketika Thomas, ingat ia disebut Thomas si peragu, mengatakan, pada intinya, kami tidak tahu engkau mau pergi kemana, dan kami juga tidak tahu cara sampai ke sana. Yohanes pasal 14 ayat 5. Maka Paulus mengatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Roma pasal 8 ayat 18. Kepada jemaat di Korintus, Paulus menulis, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus pasal 4 ayat 17 dan 18. Dan demikianlah kebenarannya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.